0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
3: Rasputi Prabowo.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
4: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
1: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Bapak PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus

0: serta populasi muda yang besar.
1: Indonesia-India relations.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
5: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
6: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
5: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
7: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
6: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
8: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
6: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
8: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan
4: pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
6: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
9: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi gunung-gunung itu kita.
6: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
10: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
11: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
12: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
14: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
15: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
14: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
16: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
14: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat. dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar terkait dengan topik kita hari ini, suara warga kami buka untuk Anda di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525 ya. Ini terkait dengan polemik SPMB numpang kakak. Nah, di rri.co.id sudah dituliskan pendengar bahwa Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengambil langkah tegas terkait temuan modus manipulasi domisili atau titip kartu keluarga atau KK selama proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Nah, pihak dinas secara otomatis akan menganulir ya prioritas calon siswa yang tercatat berstatus sebagai famili lain di dalam KK area sekitar sekolah tujuan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno memaparkan bahwa pihaknya telah menemukan banyak indikasi kecurangan di mana orang tua menitipkan anak-anak mereka di KK milik warga yang tinggal di dekat sekolah favorit tanpa adanya ikatan persaudaraan yang jelas dengan kepala keluarga setempat. Dan ini menjadi satu polemik yang banyak diperbincangkan, bahkan dari Komisi 4 DPRD Solo sendiri juga sudah menyoroti fenomena titip kakak ini saat SPMB dan minta evaluasi secara menyeluruh. Bagaimana pendapat Anda pendengar tentang hal ini? Silahkan di 638055 dan di WhatsApp ya 081 3900 15525. Ada Bu Nur ya di Nusuan. Oke. Baik. Ya, selamat pagi Bu Nur.
4: Selamat pagi Mbak Wiwi. Selamat ulama pagi. Tidak mendengar cuma karena siaran Piala Dunia.
3: Iya, Piala Dunia.
4: Gimana Mbak, sehat kan Mbak?
3: Sehat selalu.
4: Alhamdulillah, sampai kangen sama Mbak Wiwi namanya siaran.
3: Iya, Bu Nur. Ya, masih mencari sekolah untuk anak-anak?
4: Oh, alhamdulillah tahun ini tidak.
3: Tahun ini tidak.
4: Lagi masuk SMA, Mbak.
3: Oh, begitu. Yeah. Kalau tentang polemik ini sudah sering mendengar?
4: Oh, sering. Terutama SMP sama SMA.
3: SMP dan SMA, nggih. Yeah. Oke. Okay.
4: Karena banyak yang ya tetap ya Mbak, kalau sekolah yang dianggap unggulan orang tua pasti selalu sampai sekarang tetap beranggapan seperti itu, walaupun sudah ada zonasi atau sekarang zonasi katanya nih tapi domisili gitu kan.
3: Iya.
4: Sempat waktu itu tetangga sih sempat cerita-cerita gitu, katanya ada saudaranya yang mau ikut titip kakak juga gitu di sini gitu kan. Memang waktu itu gini aturannya, kalau untuk ke domisili ya, domisili kan paling tidak masuk di KK sudah 1 tahun.
3: Iya.
4: Seperti itu aturannya, memang seperti itu. Kalau yang udah 1 tahun masuk di KK anggota keluarga, misalnya saya lah, mungkin kakak saya atau adik saya misalnya gitu, dia biasanya yang repot itu kan yang pinggiran ya Mbak.
3: Iya.
4: Perbatasan. Nah, yang perbatasan ini memang menurut saya gimana ya, kalau dengan zonasi pun juga masih bermasalah, terutama untuk SMA karena kan di kota Surakarta lebih banyak pendaftarnya ya daripada sekolahnya.
3: Mm-hmm.
4: Terus kayak saya alhamdulillah dekat Mbak, kan ada dua ya, SMA 6 sama SMA 5.
3: SMA 6 dan SMA 5.
4: Iya, okay. Kan berdekatan. Mm-hmm. Itu pun dulu pernah loh Mbak ada kasus.
3: Mm-hmm.
4: Tahun berapa ya? Sebelum anak saya lulus SMA sih sepertinya yang paling besar gitu.
3: Mm-hmm.
4: Berarti 2019-an lah Mbak.
3: Iya.
4: Yeah. Itu saya jaraknya sama SMA 5 itu kan paling cuma 200 sampai 300 meter.
3: Mm-hmm. Cengklik nah, berarti ya.
4: SMA 6 karena memang SMA 6 kan berada di jalan yang MR Sartono sedangkan yang SMA 5 kan Legend Stoyo. Cuman beda kayak gitu tok kan ya, perapatan gitu. Itu tidak keterima di SMA 5.
3: Oh.
4: Ya, maksudnya SMA 6.
3: Maksudnya SMA 6.
4: Iya, ketemu begitu karena katanya prioritas di SMA 5 itu Kelurahan Gilingan, Kelurahan Nusukan yang keempat malahan. Kelurahan Gilingan, Kelurahan Joglo.
3: Bukannya gitu kan. Bunur di Nusukan.
4: Iya, maksudnya Kelurahan Nusukan, tapi kami tinggalnya kan.
3: Oh, iya ya, kalau di ini ya radiusnya ya itu
4: iya,
3: maksudnya kan ke yang SMA 6 begitu.
4: Karena dua SMA berdekatan, jadi kan ada prioritas nanti misalnya SMA 5 itu diprioritaskan Kelurahan Gilingan sama Kelurahan Joglo.
3: Iya.
4: Yeah. Nanti untuk yang SMA 6 itu Kelurahan Nusukan sama Mojosongo sama nanti yang luar kota Karanganyar pinggiran kan daerah Wonokerto kayak gitu kan. Banjarsari yang Kelurahan Banjarsari sekarang yang Celolo sana gitu kan.
3: Iya.
4: Seperti itu kan radiusnya rada jauh tuh. Jadi untung-untungan gitu kan. Keterimanya tuh bagaimana kayak gitu. Jadi yang mungkin dari kami orang tua kadang mendaftarkan rada kok enggak keterima sih padahal dekat kayak gitu kan. Ngototnya kan kadang suka di situ. Kadang enggak saya dulu juga gitu. Jarak rumah gitu kan deket, kenapa bisa tidak diterima kan kayak gitu toh.
3: Iya.
4: Ternyata terus gitu prioritas kelurahan, baru tahu kan Mbak kok bisa gitu. Padahal kan disuruh nentuin jarak juga di pendaftaran itu,
3: iya,
4: makanya
3: betul.
4: Ada koordinat rumah kayak gitu Mbak. Kan juga aneh, makanya akhirnya mungkin orang tua ngakal-akalan lah kayak gitu. Nah, saya alhamdulillah nggak pernah loh Mbak.
3: Oke.
4: Okay. Saya nggak suka jalur-jalur kayak gitu Mbak.
3: Iya.
4: Yeah. Ketompo yuk lah gitu. Nah, saya tuh gitu. Tapi sebenarnya saya lebih suka nih ya kalau mau usul gitu. Yuk koyok yang di bawah Kemenak aja sih. Kayak MAN, MTS itu lebih kayak dulu sih menurut saya, kayak sebelum ada zonasi, sebelum ada domisili, ya tetap domisili tetap ada ya dimanapun, diutamakan misalnya warga Surakarta dulu kayak gitu. Itu model tetap ada tesnya Mbak.
3: Oh iya.
4: Jadi kan lebih apa ya, apa sih ya,
3: fair, lebih fair gitu ya.
4: Karena kan kalau lulus tes, jadi kan 50-50 tuh nilai rapot 50%, nilai dari hasil tes 50%. Kayak sampai saat ini kan untuk MTS dan MAN masih seperti itu.
3: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Ya memang hanya masih tetap ada berbayar ya, tapi nggak apa-apa, maksudnya asalkan masih terjangkau kayak gitu kan. Ya kalau memang pemerintah mau memang gratis seperti yang negeri gitu tanpa ada pungutan apapun, jauh lebih baik lagi kalau bisa seperti itu. Jadi kadang saya merasa bahwa bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah itu sampai sekarang kan membuat kita yang menengah terutama ya, kayaknya itu makin terengah-engah benar-benar karena ya gitu, biaya pendidikan, ya kesehatan itu kan tinggi gitu.
3: Yeah.
4: Sekarang katanya UKT tambah tinggi lagi gitu. Cuman nanti bicara yang bisa lebih parah lagi gitu kan, Mbak.
3: Yeah, yeah.
4: Jadi kayak gitu ada ketimpangan di situ untuk bantuan yang diributkan pangan-pangan. Iya betul pangan. Kayak tadi okay. Mbak, ayo sekarang menjeritkan. Betul Mbak, jagung 10.000 sekilo, katul 6.000 sampai 6.500. Oh saya tahu makanya betul nak kaya.
3: Oke.
4: Nah, pur barang naik Mbak semuanya. Sebelum lebaran tuh jagung masih 7.500 loh Mbak sekilo. Sekarang 10.000. Jadi memang gimana ya? pemerintah membuat kebijakan adanya MBG dan lain sebagainya, tapi di waktu tertentu kayak gini akhirnya membuat sesuatu yang keterpurukan di usaha tertentu kayak gitu. Mungkin okay. Bahkan melejit banyak permintaan, tapi di bagian penjualan seperti itu. Hotel Mbak. Jadi ini kayak pendidikan juga kayak gitu.
3: Yes.
4: Ya semoga sih bagian sekolah yang lebih selektif gitu. Tapi kalau bisa mungkin dikembalikan gitu.
3: Oke, okay, baik.
4: Ya tidak ada model kayak gini gitu.
3: Ya, siap.
4: Oke, okay, Mbak Wimi.
3: Baik, sama-sama. Enggak apa-apa, oke. Baik, terima kasih Bu Nur di Nusuan. Oke, sekarang 638055. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwi.
3: Waalaikumsalam Mbak Tarmi, sehat selalu.
5: Alhamdulillah Mbak Wiwi, semoga nggih sehat selalu.
3: Amin Mbak Tarmi.
5: Temane napa niki?
3: Temane
5: nggih. Sampun kula daftar ten nasem kalima ya mboten ketompo Pak.
3: Karena nilainya yang kurang atau domisili?
5: Napa mboten nggih Solo kandang sapi mriku nek sakniki kula oper mriki terjeglo ngaler. Terus ditane nek teng swasta lah teng negeri antene jurusane listrik kalih napa masak mboten purun mendete otomotif foto kula niku nganyel kaya Mbak. Nek pae ngoten sekolah rasa masalah otomotif arep gopo ngoten. Nah Pak Erwin memang di jurusan otomotif, kerjanya bukan otomotif.
3: Iya.
5: Nah, nilainya namun 8 Mbak.
3: Gitu, jadi kalah saingan ya?
5: Tak mungkin. Sanjangnya lali naponnya ngeten deh. Terus lupa, bukan terdaftar. Tak nih di sekolah tidak nganggil Yuna marak ke mumet. Isan ini swasta yang penting sekolah ngoten mawon. Lah nek mboten ajeng teng swasta, ajeng teng pundi? Wonten negeri niku nggih tetep bayar mboten gratis sepenuhnya.
3: Gitu nggih.
5: Tetep kelangan duit pian, Mbak. Nggih namung SPP netok niku.
3: Yeah.
5: Lain-lain buku, seragam nggih tetep. Nah, kain nggih tetep ndandoske.
3: Iya betul.
5: Oh memang gadah lare nggih diragati. Tak nene pripun meleh. Lah kula petriyen niku mboten pernah lho, Mbak. Asal bantuan.
3: Oh gitu. Tapi kan
5: lare kula sekolah niku blas. Sing suge-suge mangane kula nggih mboten ngarep wong jeneng gadah lare nggih mesti pasti ngragati to, Mbak.
3: Iya.
5: Ala tengusul teng pundi.
3: Baik.
5: Pun rampung niki bal-balane.
3: Napa nih bal-balan?
5: Nggih.
3: Dereng, Mbak.
5: Dalu rame, Mbak.
3: Wo, rame sekali.
5: Kula ten pulau kapok.
3: Oh, lha nggih. Nggih, Mbak.
5: Nggih, sehat selalu Mbak Lili.
3: Amin. Terima kasih.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Tarmi di Katipiro ya. Lagi 638055, selamat pagi.
6: Pagi Mbak Wiwi.
3: Pagi juga Pak Edi.
6: Sehat keluarga.
3: Nggih Pak Edi.
6: Cuaca cerah panas.
3: Iya.
6: Kemajaranku sing lawas-lawas sing kelepak liwat Indok Sari sampai Martorutan Koral didandan-dandan di kepiye wis kirim video bareng. Bahkan ya Mas Wali Kota kok ora lewat jalan situ, kok sekali-kali lewat jalan situ ngono men. Kerasake ngono. Bener-bener suwe itu.
3: Iya.
6: Nek ngene mana Pringgading kan sudah. Tapi yang belakang Kulon Kalam Kudus lor pasar Legi itu banyak lubangnya belum ketempel di Hermann Sweet. Semoga kota Solo kotane presiden bisa digawe alus no perugine opo toh. Nah, sama paling nanti yang mendengar balik kota ini sampai kita rusak meneh itu sing paving-paving itu diganti di hotmix saja. Jadi ini kan moso jalan kota kok gerendal. Nah, naik buat sekolah, mudah-mudahan meling saja. Bisa guru-guru semuanya, terutama kota Solo, anak-anak dari SD sampai SMP, ya, akhlak budi pekertinya tuh ditambah, diperhatikan lagi. Kebuahnya kan wis, bocah-bocah saya ini wis, unggah-unggwe, akhlaknya wis podora. Bener lah, ya. Semoga bahkan seluruh Indonesia Pak Menteri Pendidikan bisa beri arahan lebih tegas. Yuk mulai sekarang balik lagi akhlak dan budi pekerti anak-anak semuanya tuh bisa benar-benar ditanamkan jadi songgah-ungguh. Enggak, istilahnya roto gede sithik wis dadi ora getah. Jadi kan lucu gitu lah. Kebanyakan wis di mana saja. Nek aku mlayu ning Semarang, ning Jakarta, ning Surabaya, malah bocah-bocah sing anu.
3: Oke. Okay,
6: semoga tambah lebih baik. Makasih.
3: Baik, terima kasih Pak Edi. Ada lagi pendengar yang ada di WhatsApp ya, sama baca dulu. Ini dari Pak Bejo di Lereng Merbabu. Pagi Pro 1. Polemik numpang kakak sebenarnya tidak perlu terjadi karena aturan yang tidak pasti, jadi masyarakat dan pelaku sama-sama tidak benar. Kalau tidak mau timbul masalah, dengan catatan sama-sama jujur, diadakan tes masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, selesai. Terima kasih, gitu ya. Jadi kayak zaman dulu ya Pak Bejo ya, dengan NEM dan sebelum NEM itu dulu tes ya. Waktu kita dulu masuk SMP itu pakai tes ya Mbak Nur ya. Iya pakai tes ya. Kemudian ada Mas Gibor di Solo. Hai hai Mbak Wiwi, sehat selalu ya, sukses selalu ya Mbak. Oh siap, terima kasih. Tiap tahun kok usrek masalah penerimaan siswa. Untung ponaanku diuncal ke Taiwan, sekarang malah eksis kalau di sini. Sekolahnya di Taiwan ya. Oh iya, enggak ada zonasi ya di sana ya kok. Baik, Bu Agustin di Mangkubumen. Woi, teman setia pokoknya Bu Agustin. Ya, terima kasih Bu Agustin. Ini bukan pengangguran Bu, tapi karena sudah menikmati masa purna ya, jadi tinggal menikmati hasil panennya. Kalau kita menjelang ya Mbak Nur ya. Ya nanti kalau Bu Agustin kan sudah lulus cum laude gitu ya, sudah menghasilkan anak didik yang mungkin sekarang sudah banyak sekali yang sukses ya, Bu Agustin ya. Dan tetap bisa menikmati masa-masa purna tugas dengan mendengarkan RRI. Wow, luar biasa ya. Pokoknya salam sehat selalu, terima kasih. Tetap atau setia selalu bersama Pro 1 ya. Kami masih menunggu pendengar Anda yang Anda yang akan bergabung bersama kami di Warga Berbicara. Atau nanti bisa langsung ya bergabung bersama narasumber kami di Bincang Pagi. Baik, tetap menemani Anda, belepotan. Tetap menemani Anda pendengar di Surakarta pagi ini.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis.
5: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pendengar Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di Bincang Pagi hari ini pendengar kita berbicara tentang polemik SPMB Numpang KK dan nanti kami akan berdialog bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ada Pak Tarno, SPD MPD ini sudah sudah ada di Zoom kami. Dan juga ada Pak Sugeng Rianto, Sarjana

0: dan juga transparan. Namun di balik ramainya pendaftaran SPMB ini ada satu apa ya isu ya yang dari tahun ke tahun itu masih terdengar tentang titip domisili yang kembali mencuat ya. Nah, benarkah sistem yang dirancang untuk pemerataan pendidikan ini masih menyisakan celah untuk hal-hal yang menjadi polemik saat ini, yaitu SPMB numpang kakak? Ini nanti akan kita bicarakan dan kita diskusikan bersama dengan Pak Tarno, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan juga Pak Sugeng Rianto, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta. Tentunya pendengar, kami juga akan mengundang Anda untuk berdiskusi bersama melalui line telepon 638055 maupun juga di 081 3900 15525. Baik, saya ke Pak Tarno. Pak Tarno, tahun ini Disdik kan sudah menyatakan akan menganulir, bahkan akan kemarin saya mendengar kepala Disdik ya, pendidikan kepala Disdik ya. Ya, ini menyatakan bahwa kalau ketahuan itu akan saya taruh di paling bawah, cadangan paling bawah seperti itu ya. Nah, apakah sudah ada yang kasus yang ditemukan ini, Pak?
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, Bu Wiwi. Selamat pagi, Bapak Sugeng Rianto.
2: Pagi, Pak.
1: Terkait dengan SPMB, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya sejak tahun 2020 kami sudah menerapkan bahwa SPMB terutama adalah di jalur domisili atau dulu adalah jalur zonasi, ini adalah diperuntukkan anak-anak yang secara administratif berpenduduk Kota Surakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di dalam SHDK di dalam KK, jadi hubungan keluarga ya, di KK itu tertulis tiga hal, yaitu anak, cucu, atau family lain. Hanya tiga itu di dalam KK, aja tiga itu. Kemudian maka untuk membatasi bahwa dulu itu kan banyak yang titip KK dengan family lain sebelum tahun 2020. Jadi 2020 sampai sekarang itu kami sudah membatasi bagi yang tercatat sebagai family lain, itu berarti anak itu tidak bersama dengan satu keluarga itu. Tetapi juga ada pengecualian, nanti kami jelaskan secara detail. Nah, bagaimana membatasi itu? Maka di sistem kami sejak 2020 sampai dengan sekarang itu, apabila SHDK ya, status hubungan dalam keluarga di KK itu tertulis family lain, maka sistem itu akan menolak. Artinya anak itu meskipun kakaknya berada di Kota Surakarta dianggap sebagai keluar Kota Surakarta, sehingga haknya itu sama dengan anak-anak yang terdaftar di KK luar kota. Jadi secara sistem kami sudah membatasi itu. Nah, dan ternyata juga diperkuat dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2025 di pasal 17 itu dijelaskan bahwa nama orang tua, wali atau wali calon murid yang tercantum dalam kartu keluarga itu harus sama dengan nama orang tua yang tercantum dalam rapot atau ijazah. Itu menunjukkan bahwa maksud dari nama orang tua ini adalah nama orang tua kepala keluarga. Akan tetapi family lain itu juga tidak serta-merta itu numpang. Jadi misalkan perlu diketahui ketika anak tiri itu status di dalam keluarga kakak juga family lain. Jadi anak dari ibu yang kepala keluarganya adalah bapak sambung itu adalah family lain. Ini juga kami fasilitasi sehingga kami menerima des seperti itu. Nah, kemudian selama ini yang kita fasilitasi

0: relasi adalah yang status hubungan keluarganya adalah anak atau cucu. Nah ini itu kemudian kalau dari misalkan dari anak yatim piatu itu juga kita fasilitasi. Kemudian kami juga tidak menutup ketika anak itu di panti asuhan dengan dibuktikan bahwa panti asuhan itu terdaftar di dinas sosial, kemudian dinas sosial memberikan surat keterangan bahwa panti itu mempunyai asuhan anak-anak tersebut sehingga didaftarkan ke kami. Itu Ibu
1: Mas. Iya. Jadi akan ada verifikasi langsung di lapangan ya Pak ya?
0: Itu secara sistem Bu, secara sistem otomatis. Okay. Ketika SHDK-nya itu tidak anak atau cucu, maka itu dianggap sebagai luar kota begitu.
1: Iya. Kalau misalnya nitipnya ini atau numpang kakaknya ini lebih dari 1 tahun bagaimana Pak?
0: Enggak, katanya bisa. Bahkan itu 10 tahun pun ketika itu family lain itu pasti ditolak statusnya. Jadi di kakak itu pasti ada status nama misalkan saya Tarno. Di samping itu status dalam keluarga itu siapa? Anak, cucu atau family lain. Hanya 3 jenis itu. Yang bisa diterima oleh sistem bahwa anak itu adalah dalam kota adalah anak atau cucu
1: gitu. Kalau keponakan begitu enggak bisa juga.
0: Enggak ada kata keponakan. Yang ada adalah family lain.
1: Yang ada family
0: kalau
1: lain.
0: Keponakan benar-benar anak itu di situ, itu kami fasilitasi.
1: Okay.
0: Bagaimana cara deteksinya? Kami mudah sekali. Jadi misalkan ada anak yang ikut itu di situ family lain bahwa itu adalah ponakan saya, benar-benar ikut saya. Saya tanya, orang tuanya di mana? Di luar kota, kakaknya mana? Kami cek dulu kakaknya. Kalau kakaknya luar kotanya di tetangga sebelah, otomatis nggak mungkin anak itu berada di situ. Tetapi kalau kakak orang tuanya itu di Sumatera, di Kalimantan, di Jakarta, kami fasilitasi. Nggak mungkin anak itu ikut ibunya di Kalimantan, di Sumatera. Seperti itu, Ibu.
1: Oke, jadi verifikasi di lapangan ini dilakukan terus sampai pada data yang sesungguhnya ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Dan kalau misalnya nih Pak, kan ada beberapa jalur ya untuk bisa selain domisili tadi ya Pak ya, kan ada mutasi, kemudian ada ada nggak Pak nih?
0: Ada prestasi.
1: Ada afirmasi juga ya?
0: Ya betul.
1: Oke, kalau misalnya akan ada konon ya ada satu kuota untuk juga anak guru dan juga pejabat, ini gimana Pak?
0: Oh begini, bukan pejabat ya. Jadi itu di jalur mutasi. Jalur mutasi itu di Permendikdasmennya juga ditegaskan bahwa itu adalah diperuntukkan untuk anak guru dan anak guru yang mengajar di tempat itu. Jadi anak guru yang mengajar di tempat anak mendaftar dan para orang tua yang sedang mutasi kerja dari luar kota. Jadi mutasi kerja. Nah, mengapa difasilitasi melalui jalur mutasi? Karena untuk yang anak guru itu diharapkan berangkat bersama dengan orang tuanya. Kemudian untuk yang orang tua atau wali yang sedang mutasi, ini dimungkinkan belum mengurus administrasi kependudukan. Sehingga kalau tidak difasilitasi melalui jalur mutasi, ya tentunya nggak bisa. Dengan catatan, tentunya ada surat SK mutasi dan mutasi kurang dari 1 tahun dan domisilinya di mana, seperti itu.
1: Oke, kalau di setiap sekolah ini Pak, pasti kan ada batasannya ya. Artinya begini, misalnya ada domisili tadi, numpang domisili itu oke karena sudah diklarifikasi, sudah dikonfirmasi bahwa ini bisa difasilitasi tadi ya Pak ya. Ini di setiap sekolah termasuk juga tadi yang jalur mutasi, afirmasi dan prestasi, ini kan ada kuotanya masing-masing Pak. Ini tapi aturannya gimana Pak? Apakah misalnya yang domisili tadi dari luar kota atau yang jauh itu juga akan ada penurunan, dikurangi nilainya dulu atau gimana Pak?
0: Tidak ada pengurangan nilai.
1: Tidak ada pengurangan nilai.
0: Begini, saya sampaikan untuk jalur prestasi, jalur prestasi itu kami membuka 5% dari daya tampung jalur prestasi itu untuk anak luar kota. dan dengan catatan tentunya nilainya adalah di atas dari anak-anak dalam kota.
1: Yeah.
0: Artinya misalnya kami mempunyai daya tampung jalur prestasi itu 100 untuk satu sekolah itu, maka 5 anak bisa direbutkan dari luar kota. Yeah. Artinya misalkan ada anak luar kota pendaftarnya 10, ya kami ranking hanya 5 anak itu saja yang bisa masuk, meskipun nilainya tinggi-tinggi anak dalam kota. Kemarin masuk olah juga, anak dalam kota nilainya rendah kok, ini anak nilai saya tinggi kok, saya nggak diterima. Nah, karena melebihi dari batas 5% itu. Itu. Kemudian yang jalur domisili itu tidak menggunakan nilai, akan tetapi dengan jarak. Dan perlu kami sampaikan, untuk anak-anak yang terdaftar sebagai luar kota, termasuk di dalamnya adalah anak yang titip kakak tadi, family lain, itu statusnya adalah luar kota, itu berada di bawah. Artinya, ketika daya tampung kami domisili 100, pendaftar anak dalam kota itu 80, otomatis sisa 20 itu, 20 itulah nanti anak-anak di dalam, anak-anak dari kakak luar kota. Ketika nanti ada pendaftar lagi anak dalam kota, meskipun jaraknya jauh, tapi kakaknya statusnya adalah dalam kota dan anak kandung atau cucu, maka akan mendesak anak tersebut, anak-anak yang dari luar kota tersebut. Itulah yang namanya anak luar kota berada di bawah itu tadi, Bu.
1: Oke, baik. Nah, ini kan hampir setiap tahun isu seperti ini masih terus ada. Ya. Nah, sebenarnya adakah satu apa ya istilahnya evaluasi yang terus-menerus akan dilakukan untuk menutup celah ini, Pak?
0: Begini, Bu. Kalau ini bukan celah, Ibu, menurut kami. Mm-hmm. Karena kami sudah, sistem kami sudah apa? Sudah mendeteksi ketika itu family lain itu pasti akan menjadi status luar kota.
1: Oke.
0: Okay. Ya, begitu, Bu. Jadi menurut kami ini bukan apa ya, karena sudah kami batasi. Meskipun ada orang manapun yang titip kakak di situ, ketika itu status family lain, maka nggak bisa kok masuk.
1: Oke. Paham, baik. Artinya apa namanya, sebenarnya masih ada orang yang berusaha untuk melakukan hal ini, tetapi pagar dari distrik itu, sistemnya ini sudah sangat-sangat ketat ya Pak ya, jadi sudah, tidak ada sudah, yang bisa melampaui sudah. Begitu ya.
0: Iya, sehingga kami membuka des banyak masalah yang masyarakat ketika kami batasi itu, termasuk terutama adalah anak tiri, Bu. Pasti itu akan bermasalah, anak tiri itu nggak bisa masuk. Padahal ibunya ada di dalam kakak itu, tapi status tulisannya adalah family lain. Sistem kami akan menolak. Maka orang tua harus datang ke kami, kami cek kakaknya, kakak, kemudian surat nikahnya. Oh, ternyata ini adalah anak dari ibu. Padahal kepala keluarganya adalah ayah sambung tadi. Seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Nah, saya ke Pak Sugeng Rianto nih. Pak Sugeng, kalau Iya, menanggapi fenomena dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tarno bahwa sistem ini sudah berjalan dengan sangat baik, artinya rambu-rambu atau batasan-batasan itu sudah sangat-sangat tegas ya, sehingga apabila ada yang mencoba untuk melampauinya, ini memang sudah terbentur dengan sistem. Nah, secara real di lapangan seperti apa Pak realitanya?
2: Iya, jadi isu ini pasti akan muncul ya tiap tahun pada momen penerimaan siswa baru ya. Dan saya kira wajar karena apalagi di Solo masyarakatnya relatif kritis mengawal atau mengawasi setiap proses, termasuk dalam hal ini penerimaan siswa baru. Nah, maka dari itu kami di Komisi 4 juga mencoba ikut mengantisipasi, Mbak Wiwi ya. Tentu sesuai dengan kewenangan kami di DPRD. Kisaran awal Mei sebelum proses SPMB ini bergulir, kami Komisi 4 sudah mengundang Dinas Pendidikan untuk kita ngobrol diskusi panjang antisipasi problem-problem yang bakal muncul gitu Mbak dalam dalam SPMB di tahun-tahun sebelumnya. Salah satu yang kami bahas ya persoalan ini Mbak. Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan mengantisipasi peluang adanya masyarakat luar kota misalnya yang kemudian menitipkan titip kakak tadi Mbak, dan penjelasannya sama persis seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Tarno ya. Jadi poin itu sudah kami prediksi akan muncul isunya, dan kemudian kami jauh-jauh hari sudah meyakinkan sekali lagi kepada Dinas Pendidikan agar problem ini tidak muncul dalam SPMP 2026. Akan tetapi misalnya ya, misalnya masyarakat ada temuan, ya kami sangat senang kalau masyarakat mau untuk share ke kami, ke DPRD ya. Kami akan pasti tindak lanjuti jika ada misalnya masyarakat kok menemukan ini ada anak luar Solo, bukan anak yatim piatu ya, tidak masuk dalam kriteria yang diperbolehkan ya, yang kemudian di helpdesknya Dinas Pendidikan itu termasuk yang ditoleransi, tapi kok bisa masuk misalnya. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang lain dari apa yang sudah digariskan gitu. Kalau ada temuan semacam itu ya, dan kemudian si anak ini sudah diterima, kami akan sampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pak, coret Pak. Ya, ya. Kenapa? Karena ini di luar ketentuan yang sudah digariskan. Ya. Dan kami sudah sama-sama komitmen, Mbak Wiwi. Tidak ada titip-titipan, termasuk dari Ketua Komisi 4, termasuk dari Ketua DPRD, nggak ada. Semuanya bisa biar berjalan sesuai dengan mekanisme yang real, yang ada, hukum yang berlaku, regulasi yang berlaku. Itu komitmen kami gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat juga menemukan ada kok Pak anggota dewan yang titip-titip misalnya dan maksa-maksa gitu, sampaikan aja ke kami atau expose saja ke media ya, supaya ini menjadi pembelajaran bersama, komitmen bersama bahwa enggak ada titip-titipan gitu. Nah, sehingga dengan model ini kita jaga bersama agar spirit keadilan, spirit sportivitas dalam penerimaan siswa baru ini benar-benar ada di Solo gitu. Tidak ada pihak-pihak yang didolimi. Ya, coba Mbak Wiwi bayangkan ya misalnya. Anak Mbak Wiwi sebenarnya masuk gitu. Dan mungkin berada di peringkat akhir kapasitas daya tampung 100, anaknya Mbak Wiwi ini di nomor 100 gitu, Mbak. Berarti kan masuk tuh.
1: Iya.
2: Lalu tiba-tiba gara-gara faktor titipan, gara-gara faktor kakak nitip tadi misalnya, dan dia masuk, kan menggeser anaknya Mbak Wiwi gitu. Kan berarti anak Mbak Wiwi terdolimi dalam hal ini gara-gara ulah curang dari pihak lain. Kita nggak mau itu terjadi begitu. Yeah. Sehingga kalau sampai ada orang yang dengan jalan curang dan masuk dan ketahuan dan diverifikasi memang benar-benar menggunakan cara yang curang itu, kita rekomendasikan ke dinas coret ya. Dan ini biar menjadi sanksi bagi ya tentu kita kasihan sebenarnya kepada anaknya, tetapi orang tuanya ini perlu diberikan pelajaran bahwa yang semacam itu di Solo tidak dikasih ruang gitu. Nah, komitmen ini saya kira yang terus kita bangun, Mbak Wiwi ya, dan di tahun-tahun sebelumnya juga ini sudah kita antisipasi dan sudah kita jalankan, tahun ini juga begitu. Tapi misalnya masyarakat ada temuan, laporkan ke kami. Kami akan pasti tindak lanjuti. Itu Mbak.
1: Iya. Sampai saat ini Pak Sugeng, apakah sudah ada pengaduan-pengaduan yang masuk ke Komisi 4?
2: Iya, kalau pengaduan itu kemarin pada saat seleksi awal untuk SKO dan program khusus, kelas program khusus, ya. Pengaduannya karena ada sistem error ya Pak Tarno ya.
0: Ya betul.
2: Jadi di website Disdik ya, itu ada tampilan yang berbeda antara yang lolos seleksi ya, yang ditandatangani oleh dinas, baik dinas Dispora maupun Disdik begitu, dengan yang ditayangkan di dalam website itu beda gitu Mbak. Jumlahnya beda, ada tambahan orang-orang yang mestinya nggak lolos tapi masuk gitu di situ. Yeah. Nah ini yang menimbulkan problem gitu, ada protes dari masyarakat. Ini yang benar yang mana gitu, antara yang di website atau yang ditandatangani oleh dinas dalam hal ini gitu. Dan kemudian kita atas aduan-aduan itu, kami langsung juga gerak cepat dengan mengundang Dinas Pendidikan, kita undang juga Dispora untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dan kemudian kita temukan fakta bahwa problemnya sebenarnya bukan di dinas, tapi problemnya di penyedia server ya? Atau sistemnya. Dalam hal ini kami atau Dinas Pendidikan kerjasama dengan UNS ya Pak Tarno ya,
0: ya betul.
2: Yang kemudian menyediakan layanan itu. Dan waktu kami coba interview kepada teman-teman dari UNS yang menyediakan layanan tersebut, bahasa mereka itu ini kasus yang sangat jarang terjadi. Kok sampai antara data yang diinput dengan data yang tampil di website itu kok beda gitu. Penyebabnya apa? Mereka belum temukan, Mbak.
1: Oh,
2: mereka belum temukan.
1: Iya.
2: Ya, jadi kami akan terus kejar Pak Tarno. Jadi mohon nanti mungkin setelah selesai ini ya, karena kemarin kami juga merekomendasikan dari UNS panjenengan fokus saja kepada hasil seleksi yang SPMB ini yang bersama-sama yang reguler gitu. Jangan sampai terjadi lagi website error gitu. Kita bilang begitu. Masa itu kita akan investigasi bareng-bareng apa yang menjadi penyebab pada saat pengumuman awal yang SKO dan program khusus itu kenapa terjadi error. Kami harus tahu apa penyebabnya dan errornya ada di mana gitu. Nah, supaya kemudian ke depan tidak terjadi lagi, antisipasinya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Sejauh ini kayaknya baru itu Mbak, laporan-laporan yang ada dari masyarakat ya. Tapi tentang titipan apa segala macam belum ada. Dan kami berharap kalau ada masyarakat yang tahu itu, laporkan ke kami. Okay. Ya, kami jamin pasti akan kami tindak lagi segera.
1: Mekanisme untuk melaporkannya bagaimana Pak ke DPRD?
2: Nah, monggo. Jadi bisa langsung datang ke DPRD Komisi 4 ya, atau misalnya ada apa namanya Bapak Ibu dari masyarakat yang tahu nomor telepon kami bisa WA juga monggo ya, atau nanti di akhir Mbak Wi bisa share nomor saya silahkan.
1: Siap,
2: ya. Kami akan dengan senang hati menanggapi aduan-aduan masyarakat itu.
1: Oke, baik. Nah, saya kembali ke Pak Tarno. Pak Tarno, kalau yang sistem tadi ya untuk SKO dan sekolah khusus kan ada trouble ya. Bagaimana nih Pak untuk mengantisipasi untuk proses SPMB ini Pak? Apalagi dengan tadi ya polemik-polemik yang mungkin masih berseliweran meskipun sistem yang dibuat ini sudah disiapkan semaksimal mungkin, tidak akan ada yang bisa lolos tentang numpang KK ini Pak. Tapi kalau misalnya nanti jangan sampai terjadi trouble seperti kasus sebelumnya, bagaimana ini Pak?
0: Ya, terima kasih.
1: Ya.
0: Jadi perlu kami sampaikan kasus yang diceritakan oleh Bapak Sugeng tadi adalah begini Bu, bahwa kami punya data hasil SPMB baik itu sekolah khusus olahraga maupun program kelas khusus yang tentunya merupakan hasil seleksi. Ini beda dengan jalur domisili dan sebagainya, karena ini adalah melalui jalur seleksi Bu. Jadi hasil seleksi itu kemudian memasukkan hasil-hasil seleksi itu akhirnya dalam belum dimasukkan dalam sistem, itu diperoleh anak-anak yang ini memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk lolos sebagai masuk di sekolah khusus olahraga maupun di kelas program khusus. Kemudian dibuat suatu surat keputusan. Nah, hasilnya itu untuk menyampaikan, mengumumkan kepada masyarakat bisa melalui offline yang ditempel di sekolah dan melalui online melalui sistem tadi. Diumumkan melalui sistem tadi. Nah, ternyata ketika diinput di dalam sistem itu, tampilan itu menurut penjelasan dari UNS bahwa sistem ini adalah semacam bangunan rumah. Bangunan rumah ada dinding luar, kemudian ada lantai kedua, kemudian ada lantai yang di lantai satu. Nah, di situ selama data di dalam sistem itu masih konsisten, tidak ada permasalahan, maka menurut penjelasan dari tim IT kemarin, ini data itu valid, tidak ada manipulasi dan sebagainya. Sehingga ketika diumumkan, itu memang tadi muncul nama-nama yang jadi kami daya tampungnya itu 64, tapi muncul 90 anak, ada nama-nama anak. Nah, ini kebetulan perlu kami sampaikan juga, di kalau Ibu membuka di Google terkait dengan SPMB Kota Surakarta itu banyak web-web yang bukan web resmi itu perlu diketahui juga. Nah, di situ kami memastikan bahwa ya, bahwa data yang valid adalah data yang telah ditandatangani oleh tim atau kepala dinas, yaitu ada 64 anak dan 150 dari dua sekolah untuk kelas khusus program khusus tadi. Selama nama-nama itu sama, maka setelah itu terjadi masalah tadi, kami sampaikan ke sistem tim IT, kenapa ini muncul. Kemudian di bahasanya apa ya, diupload ulang atau seperti apa, saya kurang paham terkait dengan IT ya Bu ya. Itu setelah diulang itu pada menit berikutnya sudah tertata dengan rapi nama-nama yang muncul itu. Kemudian kami cek, kami pastikan dengan yang tercantum dalam SK sudah sesuai, otomatis berarti tadi benar-benar terjadi permasalahan, mungkin apakah anomali atau bahasa apa saya yang berapa itu Bu.
1: Baik Pak Tarno, Pak Sugeng, ini kita break sebentar, dan tentunya setelah ini nanti pendengar, kami undang Anda untuk langsung berinteraksi bersama narasumber kami di 638-055 maupun juga di 081-3900-15525. Sesaat lagi kami akan kembali.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
4: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
5: Mana, coba lihat.
4: Nih.
5: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
4: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
5: Iya
4: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
5: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
4: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
5: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
4: Ya iya deh.

0: Pendengar, kami kembali di Bincang Pagi tentang polemik SPMB Numpang KK bersama Pak Sugeng Rianto dari Komisi 4 DPRD dan juga Pak Tarno dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Line telepon kami buka di 638055 maupun di WhatsApp ya 081 3901 5525. Ada Bu Endang Widyastuti Tuti, tapi ada telepon dulu, saya angkat dulu yang di line telepon. Oke. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Inggih, dengan Bapak siapa di mana?
1: Saya dari
0: Sondakan.
1: Pak Ahmad begitu.
0: Oh iya, silakan ya, Pak Ahmad. Nggih, monggo.
1: Sebetulnya ini apa ya, terlepas dari mata di. Tapi ya masih ada hubungannya dengan pendidikan begitu, Mbak.
0: Nggih.
1: Nah, saya kok setuju sekali dari awal tadi penelpon yang mengatakan jadi Menteri Pendidikan ini hendaknya menggarisbawahi tentang akhlak atau budi pekerti. Mm-hmm. Itu saya kok setuju sekali. Jadi ini pas ada apa ya dari pihak pendidikan.
0: Yeah.
1: Kemudian dari Komisi 4 barangkali bisa diperkuat itu. Bagaimana kalau ditambah pelajaran itu tentang budi pekerti? Karena budi pekerti ini menyangkut akhlak ya. Jadi kok saya lihat anak-anak zaman sekarang itu sama gurunya itu enggak boso. Dan ini maaf kok bahasanya itu kurang ajar gitu loh. Jadi yang namanya orang Solo harusnya alus, punya tata krama, tapi sama gurunya itu enggak menghargai. Meskipun saya bukan dari pihak pendidikan, tapi saya kok seolah-olah itu kasihan melihat pendidik ini. Jadi sudah susah payah mendidik gitu, tapi kok apa ya, kurang dihargai begitu. Kemudian seharusnya juga ini ada sinergi antara orang tua murid dengan guru. Jadi kalau memang anak itu maaf ya kurang pendidikan atau mungkin kurang tata krama, mungkin dari latar belakang keluarganya itu mungkin juga orang tua kurang mengajarkan begitu.
0: Okay,
1: jadi alangkah baiknya, alangkah baiknya kalau apa ya dibentuk sinergi antara orang tua dan guru begitu. Kemudian yang kedua kalinya, pelajaran budi pekerti tadi juga mengandung kejujuran. Jadi di dalam pelajaran budi pekerti tadi ada kejujuran itu begini, anak itu harus dipantau betul, jadi guru itu harus tegas. Jangan sampai anak itu menyontek dan menirun, artinya meniru pekerjaan temannya.
0: Baik.
1: Jadi kalau memang namanya mencontek, itu nanti kan akhirnya nggak jujur. Kalaupun nanti sudah lulus jadi pegawai, nanti juga akhirnya korupsi begitu.
0: Ini
1: mohon maaf dan terima kasih sekali waktunya yang apa ya istilahnya keluar dari tema SPMB, tapi
0: Ini
1: juga alhamdulillah masih ada hubungannya dengan pihak terkait itu. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Ahmad di Sondakan ya. Ini ada pendengar melalui WhatsApp, saya bacakan dulu Pak Sugeng dan juga Pak Tarno. Mbak Wi, zonasi PPDB bikin usrek tidak tenang orang tua. Kasihan anak-anak yang pandai sekolah di SD favorit biaya mahal, tapi hasilnya top. Nah, kalau di rumah di wilayah Solo Baru mau daftar ke SMA Negeri 1 Solo nggak berhasil. Lah terus nasib anak yang rumahnya Solo Baru harus sekolah kemana? Soalnya di situ tidak ada sekolah SMP ya. Ini yang daerah-daerah yang mungkin semacam perbatasan gitu ya Pak Tarno dan juga Pak Sugeng. Kemudian Bu Kus Harjanti di Solo, selamat pagi Mbak Wiwi. Ini tentang modulasi kami ya. Baik, terima kasih Bu Kus Hartianti. Baik, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu apa yang tadi meskipun agak keluar dari topik kita, salah satunya karena ini akan mencetak juga tentang apa tadi ya, tentang mata pelajaran budi pekerti ya, akan mencetak mereka menjadi orang tua yang jujur dan tadi tidak melakukan hal-hal yang kurang sedap gitu ya. Monggo silakan Pak Tarno.
2: Ya, siap. Terima kasih Pak Ahmad, selamat pagi. Terkait dengan masukannya yaitu kurangnya anak sekarang sopan santun ya. Ya. Terutama adalah karakter yang mana mengusulkan ada pelajaran budi pekerti. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa mata pelajaran budi pekerti itu sudah masuk pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi di mata pelajaran agama itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Dan sebenarnya pembelajaran budi pekerti itu tidak hanya pada guru agama dan budi pekerti saja, akan tetapi semua Bapak Ibu guru baik pelajaran apapun ini adalah juga mengintegrasikan terkait dengan budi pekerti unggah-ungguh ya. Misalnya ya, ini yang kalau saya adalah mantan guru IPA. Jadi mantan guru IPA fisika, bahwa kami menjelaskan tentang cahaya. Cahaya itu ada yang energinya tinggi, ada yang energinya rendah. Kalau berdasarkan warna cahaya, warna merah itu adalah warna yang paling rendah. Nah, akan kemudian warna yang putih menyilaukan itu adalah yang tinggi juga. Nah, ketika warna itu tinggi cahaya yang tinggi energinya, maka bisa mengganggu, menyilaukan. Nah, kami terapkan budi pekertinya, yaitu apa? Bahwa mengapa lampu rem, sen rem itu warnanya merah? Kenapa enggak yang menyala? Begitu. Karena apa? Kalau warna menyala itu adalah nanti yang akan mengganggu yang di belakangnya. Maka ini harus diketahui oleh siswa. Maka harapannya siswa nanti ketika dewasa di masyarakat, oh paham, nggak akan ngotek-ngotek motornya. Jadi sekarang kan banyak juga yang dibuat remnya warnanya, lo itu adalah yang belum ditanamkan. Kalau saya ngajar fisika pasti itu saya tanamkan. Itu jadi itu sudah apa, Bapak Ibu guru, saya yakin semua menankan. Hanya saja tentunya perlu kerjasama dengan orang tua. Ketika di sekolah diajari bahasa Jawa, sekarang orang tua apakah banyak yang menggunakan bahasa Jawa dengan anaknya? Lebih suka dengan bahasa Indonesia. Kan begitu, kan lebih mudah. Nah ini harusnya. Nah ini oleh karena itu sekarang sudah ada yang namanya kebiasaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di antaranya adalah bangun tidur cepat, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, bermasyarakat, rajin belajar dan sebagainya. Ini maka kami mendorong kepada Satuan Pendidikan selalu mengadakan parenting dengan orang tua agar sinergi anak ini benar-benar dipantau. Kebiasaan anak di rumah seperti apa? Bangunnya jam berapa? Tidurnya jam berapa? Rajin ibadah sesuai dengan agamanya atau tidak, melaksanakan atau tidak? Ini ada buku jurnalnya dan orang tua wajib mengisi. Dan ini juga perlu diketahui, disampaikan pada orang tua bahwa ini tidak ada hubungannya dengan nilai di rapot. Artinya, misalkan anaknya tidak mau menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, jangan dimanipulasi. Kan biasanya ada orang tua yang kalau nanti nilai ini bangunnya jam 7, saya tulis jam 7 nanti nilai anak saya jelek. Bukan itu. Enggak ada hubungannya dengan ini, yang perlu disampaikan pada orang tua. Kami selalu mendorong kepada Satuan Pendidikan. Nah, harapannya melalui 7 kebiasaan Indonesia hebat ini, tentunya kebiasaan-kebiasaan anak terutama dalam pembentukan karakter ini bisa terbentuk, termasuk dengan bermasyarakat tadi. Nah, ini. Nah, terkait dengan kejujuran. Nah, benar. Maka dari itu kami menghimbau pada masyarakat, kejujuran tentunya dari berawal dari SPMB. SPMB saja kalau tadi ada polemik, ada memalsukan apa dan sebagainya, ini kan diawali dengan yang tidak jujur. Berarti yang mendidik tidak jujur siapa? Orang tua kan. Seperti itu. Nah, ini yang kami selalu menarikkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, nah, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Mari kita sinergi antara guru kepada masyarakat dengan orang tua untuk membentuk karakter. Nah, memang saya akui kalau dulu saya itu jadi murid, ketika dilihat guru saja sudah pasti akan
0: segan ya Pak ya.
2: Menunduk.
0: Iya.
2: Nah, waktu pacara dilihat guru itu menunduk. Sekarang enggak, oh anak itu. Nah, ini gitu. Nah, ini saya merasakan karena saya mantan guru.
0: Iya.
2: Gitu. Selanjutnya terkait dengan zonasi SPMB tadi. Nah, perlu diketahui bahwa SPMB ini kan ada jalur zonasi, ada jalur prestasi. Memberikan wadah kepada anak-anak yang berprestasi tetap mempunyai tempat, bahwa ini jalur prestasi kan dengan menggunakan nilai. Kemudian kalau yang Solo Baru, Solo Baru itu kan kabupatennya di Sukoharjo ya itu ya. Memang jatahnya di Kota Surakarta hanya 5%. Yang namanya sekolah itu perlu disampaikan pada perlu diketahui oleh masyarakat, tidak ada sekolah favorit tuh. Semua sama. Gurunya semua sudah bersertifikasi pendidik semuanya. Fasilitasnya sekolah negeri ya sama, hal-hal seperti itu. Mejanya, ruangannya, ukurannya sama, enggak ada yang lebih hebat. Menurut kami jadi sama. Nah, mengapa mengkultuskan itu sekolah favorit? Dulu memang ya, memang ya ada sekolah ini favorit, sekolah ini kurang favorit. Mengapa dulu ya? Karena dulu tidak ada jalur domisili. Dulu semua jalur menggunakan tes atau menggunakan ujian nasional. Dengan nilai ujian nasional, maka ibaratnya adalah penyaringan pasir. Ketika pasir itu kita saring, yang besar-besar ngumpul di atas, pasti itu di apa diberi apapun, pasti itu adalah pinter-pinter semuanya. Ibaratnya nggak diajar pun belajar sendiri udah bisa kok anak seperti itu. Itulah yang menjadi favorit, bukan karena fasilitasnya. Tetapi dengan adanya zonasi ini, sekarang muncul, Bu, perlu diketahui masyarakat. Ketika kami mengadakan lomba, tidak didominasi oleh sekolah-sekolah yang dulu favorit itu. Bahkan sekolah-sekolah yang banyak tidak diminati masyarakat pun bisa menghasilkan FS2N juga juara, O2SN juga juara, dan sebagainya. Nah, ini hal yang perlu diketahui. Jadi zonasi ini menurut kami adalah bukan kok menjadi apa tadi usrek ya tadinya enggak ini apa tinggal nanti sekolah itu bagaimana memanage mengelola anak yang heterogen. Kalau dulu kan homogen, pinter ngumpul pinter semuanya, setengah pinter ngumpul setengah pinter, yang nilainya kurkuran di bawah ya di kurkuran semuanya kan itu homogen dulu kan. Seperti sekarang heterogen, Bu. Ada yang jalur prestasi nilainya tinggi, kemudian yang domisili itu ya apa menemui anak yang pandai, anak yang kurang pandai, anak yang pintar olahraga, anak yang pintar matematika, anak yang pintar nyanyi, itu heterogen begitu. Jadi terkait dengan tadi, kalau saya sekolah di mana, anaknya berprestasi pasti diterima melalui jalur yang prestasi itu, sekolah manapun yang dipilih seperti itu. Gitu, makasih.
0: Ya, jadi ada beberapa jalur ya Pak ya, jalur reguler misalnya sesuai dengan zonasi. Ada yang jelas tidak ada lagi yang namanya titip numpang domisili, itu sudah nggak boleh ya. Karena ada jalur yang lain tadi ya. Ada mutasi, kemudian afirmasi dan prestasi itu ya Pak ya, itu jelas ya. Ya, artinya ini juga sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Bejo di Lereng Merbabu, bahwa sebenarnya untuk sistem zonasi ini cukup fair ya Pak ya, karena akan membuat semua sekolah jadi sekolah favorit ya, favorit semuanya gitu ya dengan pemerataan. Nah, mungkin Pak Sugeng Rianto ada pendapat yang menguatkan atau mungkin ada pendapat lain, monggo silakan.
3: Jadi tentang akhlak dan budi pekerti, saya jadi mengingatkan saya pada peribahasa Jawa, Mbak. Bukan Jawa, sorry. Peribahasa nasional ya Indonesia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya ada satu variabel yang sangat penting dalam konteks pendidikan adalah ketauladanan ya, ketauladanan. Tadi Pak Tarno sudah menjelaskan bahwa guru atau secara sistem sebenarnya pendidikan budi pekerti dan akhlak itu tidak hanya terpaku kepada 2 jam per pekan kurikulum agama dan budi pekerti. Tidak hanya terpaku pada itu. Tetapi sebenarnya menjadi tanggung jawab seluruh pendidik ya atau guru dalam hal ini, dan sistemnya yang ada di dalamnya, sivitas akademikanya itu mendukung untuk adanya pembelajaran akhlak dan budi pekerti. Kalau guru-gurunya itu memberikan keteladanan yang baik dalam berucap, berperilaku, kemudian memberikan ruang-ruang yang baik untuk kemudian tumbuhnya model akhlak yang ketimuran misalnya, itu saya kira pelan tapi pasti anak-anak juga nanti akan mengikuti. Tapi kalau gurunya sebaliknya mengajarkan sesuatu yang tidak pas dalam perspektif akhlak dan budi pekerti, itu akan dengan cepat diserap oleh murid-murid, ditiru oleh murid-murid dalam hal ini. Hari ini misalnya kita dihadapkan pada satu arus besar ya, westernisasi yang luar biasa. Bukan modernisasi tapi westernisasinya yang saya soroti. Misalnya, kalau arusnya adalah mengarah kepada budaya ilmiah, itu namanya modernisasi. Tapi kalau arusnya adalah guru ngajari joget-joget di TikTok misalnya, apalagi jogetnya di depan kelas, apalagi ngajak anak-anak, ya itulah yang kita bisa lihat hari ini gitu. Ada arus besar westernisasi yang begitu kuat melalui media sosial, dan itu kemudian ditangkap oleh sebagian pendidik kita dengan ikut-ikutan arus itu gitu. Yeah. Maka arusnya akan menjadi semakin kuat ya kepada faktor-faktor akhlak dan budi pekerti. Maka saya katakan bahwa penting dalam hal ini secara sistem Dinas Pendidikan itu mengkondisikan agar para pendidik dalam hal ini dan milieu yang berkembang di dunia pendidikan ya, tanggung jawab kota misalnya, hal ini adalah dari mulai PAUD, SD sampai SMP, itu adalah milieu yang mendukung tumbuhnya akhlak dan budi pekerti ya. Dan itu tidak bisa diserahkan pada sebatas 2 jam dalam satu pekan mata pelajaran agama dan pendidikan budi pekerti itu. Jadi ini harus menjadi tanggung jawab semua. Yang kedua, saya kira orang tua juga ambil peran penting ya di situ. Di sekolah misalnya dari mulai jam 7 sampai jam 2 misalnya anak-anak dididik, tapi di rumah pendidikan itu kontra dengan kebiasaan orang tua misalnya. Misalnya ya, ada orang tua yang biasa lisannya itu calcul gitu Mbak, yeah, mengatakan yeah. sesuatu yang nggak baik gitu. Itu pendidikan di sekolah menjadi tergerus luar biasa gitu dengan kebiasaan berbicara orang tua yang calcul tadi misalnya gitu. Nah maka dalam hal ini sinergi dua pihak ya, orang tua punya tanggung jawab besar, lalu lembaga pendidikan juga memperkuat tanggung jawab itu ya, sehingga dari dua arus besar ini saya kira penanaman akhlak dan budi pekerti itu tidak bisa dipisahkan, dua-duanya mesti punya peran yang sama gitu. Nah yang lain-lain saya kira tadi Pak Tano sudah menjawab, intinya kita mendorong ya, dan kita semuanya apalagi kami di DPRD punya tanggung jawab besar untuk kemudian juga memberikan keteladanan-keteladanan itu ya, membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada munculnya pembiasaan yang baik dalam akhlak dan budi pekerti. Ngeten Mbak.
0: Oke, baik. Ada lagi kah mendengar yang bersama kami di 638055 maupun di WhatsApp ya 081 3900 15525. Kalau tidak ada, ini saya tanya ke Pak Tarno nih. Pak, ya. Kalau sistem tadi disampaikan Pak Tarno bahwa sistem di SPMB ini sudah sangat ketat ya, dan ya. Hampir tidak bisa ditembus secara digital. Betul. Nah, tapi isu ini tetap masih muncul setiap tahun. Nah, apakah persoalannya kini lebih banyak pada integritas pelaksana atau kejujuran masyarakat daripada kelemahan sistem ini, Pak?
2: Begini, Bu. Jadi polemik ini mungkin tidak di ranah jenjang kami ya.
0: Iya.
2: Karena di jenjang kami saya memastikan bahwa yang namanya titip KK, titip apa di KK orang lain, pasti itu terdeteksi otomatis oleh sistem kami bahwa ketika login pasti di situ akan tertolak ke di dalam kota Surakarta.
0: Yeah.
2: Itu Bu. Jadi menurut kami karena di sistem kami sudah kami batasi, kami memastikan bahwa anak-anak yang tertulis di KK itu family lain, otomatis menumpang, pasti itu akan tertolak, kecuali yang des dengan kami, yang des dengan kami, yang des itu ya, karena itu tanpa verifikasi Bu. Jadi otomatis ketika itu terdeteksi family lain pasti akan tertolak tanpa verifikasi. Bagi yang bermasalah nggak bisa daftar, Karena lo saya itu orang dalam kota, kok di sini tertulis luar kota menghadap ke kami, baru tarif kami verifikasi. Bukti dukungnya apa? Yeah. Kalau memang itu yatim piatu, orang tuanya benar-benar meninggal, surat kematiannya mana? Kan begitu. Kalau itu memang benar-benar ikut ibu ini karena ada diadopsi, mana bukti adopsinya? Kan seperti itu, Bu. Baru kita fasilitasi. Jadi yang menghadap kami pasti yang bermasalah itu. Kalau enggak, saya merasa orang dalam kota kemudian terpental, pasti nggak bisa, nggak berani menghadap ke kami, begitu Mas.
0: Mm-hmm. Artinya ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan, ini bisa langsung ke Disdik ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Dengan membawa tadi ya, membawa iya. Bukti-bukti gitu ya?
2: Betul, betul. Yang okay. Sering terjadi begini Bu, saya menghadapi begini. Yeah. Ini saya ceritakan ya, masyarakat kan berupaya bahwa yang namanya polemik titip tadi, dia pasti tertolak menjadi luar kota, datang ke tempat kami. Loh ini kenapa kok ikut panjenengan? Ini ponakan saya, Pak. Ibunya di mana? Luar kota, Pak. Luar kota mana? Jauh, Pak. Mana bukti kakaknya? Begitu. Ya. Mana? Agak kaget. Saya diminta bukti kakak itu agak kaget. Saya minta kakak. Dan di situ ada nama orang tuanya. Oh, orang tuanya kakaknya ini. Ternyata kakaknya di Bluluan, Bu. Bluluan itu kan Colomadu.
0: Iya, iya, iya.
2: Saya tolak, Bu. Gak bisa ini. Saya meyakinkan bahwa ini anak ini tidak mungkin ikut ibu, tapi ini adalah ikut bapaknya di Luluan. Saya tolak seperti itu. Tapi kalau kakaknya benar-benar, oh ini Kalimantan, dulu pernah itu Kalimantan Pak, mana kakaknya, saya minjam kan gitu. Yeah. Saya cek, oh ternyata kok Luluan. Nah ini, itulah upaya masyarakat seperti itu. Makasih.
0: Oke, okay. Tapi kan juga begini Pak, meskipun tadi ya sudah difasilitasi misalnya betul-betul dari orang tuanya jauh gitu ya. Nah ini kan tetap ada, karena tadi ada kuota ya, ini kan tetap ada peringkingan ya Pak ya. Dasarnya apa Pak untuk peringkingan ini?
2: Peringkingan yang mana Bu?
0: Artinya kan ada kuotanya.
2: Kalau luar kota yang benar-benar meskipun family lain tapi itu orang tuanya luar kota dan benar-benar ikut di situ Bu.
0: Iya. Yeah.
2: Itu iya. Peringkatnya jarak Bu, jadi kami perlakukan jadi dalam kota.
0: Oh gitu ya, jarak ya. Baik.
2: Kami perlakukan jadi dalam kota Bu, kalau ada masalah seperti itu, seperti anak tiri Bu, anak tiri itu pasti di situ bunyinya family lain. Kalau kata-kata family lain pasti akan tertolak oleh sistem, pasti itu. Dan terus setelah des dengan kami, dibuktikan dengan surat nikah, baru kami ubah menjadi dalam kota. Rankingnya jaraknya seperti umum dalam kota begitu.
0: Oke. Kemudian kalau sistem SPMB ini sudah dirancang dengan sangat-sangat ketat dan transparan, tentunya ada tantangan tersendiri bagi dinas pendidikan ini ya Pak ya, untuk istilahnya membangun tadi ya, membangun komitmen supaya aturan ini bukan hanya kalau sistem kan memang sudah okelah, tidak bisa ditembus ya, tapi namanya juga sistem yang dibuat oleh manusia, pastinya kan ada komitmen juga bagi kita untuk bisa menjalankan sistem ini dengan jujur dan adil.
2: Untuk saya gitu.
0: Masih. Pak Tanan,
2: ya. Jadi tentunya karena ini sudah berjalan melalui sistem tanpa verifikasi, otomatis perlu disampaikan, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi model titip kakak di dalam kota ini percuma, ya percuma, karena sistem kami sudah mendeteksi sejak. Jadi kami ketika menangani SPMB begitu masuk seperti itu, bagaimana untuk mempermudah kita, sistemnya yang dibuat seperti itu. Nah, jadi kalau sistem sudah dikunci, otomatis tidak ada ketemu antara orang dengan orang. Nah, ini itulah yang akan mengurangi kecurangan-kecurangan itu. Dan masyarakat tentunya harus sadar bahwa yang namanya sekolah ini tidak ada sekolah negeri dimanapun, di daerah manapun, semuanya adalah sama. Jadi fasilitasnya sama, ruangannya sama, nggak ada yang eksklusif ya, tidak ada. Hanya saja mungkin memang mungkin kepala sekolahnya, gurunya yang inovatif dan sebagainya itu ya, kami yang belum bisa menyeragamkan ya inovasi itu. Nah tentunya kami yang akan mendorong kepada guru-guru semua adalah berinovasi untuk bagaimana mengelola anak yang diterukin tadi, tidak umukin lagi seperti dulu. Nah, kesadaran masyarakat itulah yang belum dibangun. Jadi dimanapun sekolahnya, yang penting anaknya semangat. Menurut saya seperti itu.
0: Iya. Gitu. Yang terakhir Pak Sugeng Rianto, Pak ya. Bagaimana DPRD Komisi 4 khususnya ya ini memberikan satu pernyataan bahwa polemik SPMB ini bisa benar-benar selesai itu tolok ukurnya seperti apa Pak? Jadi tidak ada lagi polemik seperti ini karena sistem ini sudah berjalan dengan sangat-sangat baik.
3: Iya, jadi gini Mbak, problemnya adalah secara substansial muncul ketika ada ruang yang kemudian menjadi andalan dalam rekrutmen siswa baru. Ruang itu bernama zonasi. Iya kan Mbak?
0: Iya.
3: Iya, coba misalnya dorong kepada kita semuanya, warga masyarakat, ruang yang dioptimalkan adalah ruang prestasi, Mbak. Ya kan? Kalau ruangannya adalah ruang prestasi, yang ada adalah kompetisi.
0: Iya. Yeah.
3: Seorang anak mau tidak mau harus belajar kalau pengin diterima. Kalau pengin mudah masuk ke sekolah-sekolah yang dia inginkan begitu. Nah, karena kemudian ada ruang zonasi dan sepertinya ruang zonasi ini jadi andalan, maka muncullah upaya-upaya untuk membangun kecurangan-kecurangan. Yang penting anakku ketompo gitu. Nah, hari ini Mbak, sepertinya pemerintah pusat sedang mencoba menggeser arus itu. Ya, ada namanya misalnya sekolah Garuda. Pemerintah punya konsep, mereka-mereka yang punya kemampuan intelektual bagus diwadai di sekolah Garuda itu. Ya. Ada namanya sekolah rakyat misalnya, yeah. Pokoknya ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang desil 1, desil 2 kurang mampu secara ekonomi tapi punya kemampuan, terima semua,
0: yeah.
3: Nah itu akan diolah oleh pemerintah sehingga outputnya nanti menjadi bagus gitu. Sebenarnya sistem afirmasi kan gitu Mbak,
0: yeah, betul.
3: Lalu ini mau ada lagi konsep yang baru namanya sekolah terintegrasi. Ya. Itu seleksinya jauh lebih ketat lagi, yang pinter-pinter, pokoknya andalannya adalah andalan prestasi. Akan ditampung di sekolah, di setiap kabupaten nanti akan ada, ya, mengintegrasikan pendidikan dari mulai SD, SMP sampai SMA dalam satu ruang kawasan yang sama. Nah, termasuk Solo, ini akan ada priority pilot project Mbak di Solo ini. Ya. Jadi kemarin saya, Pak Tarmo, teman-teman Dinas Pendidikan, Mas Wali juga sudah mencoba survei lokasinya yang bakal nanti dipakai sebagai sekolah nasional terintegrasi. Nah, di situ ruang prestasi diberikan jalan tol gitu. Artinya mereka-mereka yang secara kemampuan intelektual bagus, ya, IQ-nya bagus, di situ akan difasilitasi oleh pemerintah dengan fasilitas-fasilitas nomor satu gitu. Nah, ini pergeseran ini mulai terjadi Mbak, mulai ada. Artinya pemerintah melalui pemerintah pusat memberikan ruang-ruang bagi mereka yang secara prestasi itu bagus, akan difasilitasi. Lepas dari, kalau misalnya faktornya faktor ekonomi, desil 1, desil 2 ada sekolah rakyat. Kalau di Solo ini misalnya ada SMP program khusus, itu juga diseleksi IQ-nya, diseleksi kapasitas intelektualnya, diseleksi kesamaptaannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang umum, yang reguler kayak apa? Nah, yang reguler juga didorong supaya sistem zonasi ini tetap masih terakomodasi juga, tapi juga memberikan ruang yang luas bagi mereka-mereka yang pingin berprestasi atau pingin menggunakan jalur prestasi gitu. Nah, arus perubahan ini sedang dan akan terjadi ke depan. Jadi para orang tua kami dorong, didiklah anak-anaknya untuk berprestasi. Dengan itu dia akan lebih siap berkompetisi di masa yang akan datang, di dunia yang semakin kompetisinya luar biasa. Kita bersaing tidak hanya dengan manusia hari ini, tapi dengan AI, tapi dengan teknologi yang semakin canggih, yang kemudian sebagiannya semakin tidak membutuhkan tenaga manusia, digantikan oleh robot, digantikan oleh kemajuan teknologi. Di situ tidak bisa menggunakan logika-logika apa namanya yang merendahkan sisi-sisi prestasi, tapi justru mengakomodasi mereka-mereka yang berprestasi untuk kemudian eksis dan berkembang di masa yang akan datang. Saya gitu Mbak yang okay. bisa saya sampaikan Mbak Tersun.
0: Baik, mudah-mudahan polemik ini juga segera artinya tidak bermasalah begitu ya, karena tadi sudah dijaga dengan sistem yang luar biasa. Apalagi Pak Rianto sudah menjelaskan bahwa arahnya nanti juga akan di akan apa ya, semakin apa arahnya akan berbeda lagi ya, bukan hanya sistem zonasi tapi ada sekolah Garuda. Ya, lagi ke kompetisi gitu ya, yang lebih diutamakan ya, supaya anak-anak kita lebih berprestasi lagi. Baik, Pak Tarno, Pak Sugeng, terima kasih waktunya bersama RRI Surakarta hari ini. Semoga apa yang menjadi polemik ini segera selesai, dan bukan segera selesai ya, tapi tidak terdengar lagi dengan ada banyaknya tadi kesempatan-kesempatan bagi anak-anak yang berprestasi dengan jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Dan pendengar, hanya sampai di sini bincang bagi kita tentang polemik SPMB numpang kakak bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada Pak Tarno, kemudian juga Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta ada Pak Sugeng Rianto. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Wi Martani harus segera undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta.

0: Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Adapun hasil penelusuran dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Jasa Marga ke mesin pencarian Google mengarah ke laman resmi PT Jasa Marga di jasamarga.com. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, PT Jasa Marga saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Kami hadir untuk Anda pendengar. Halo RRI. Suara Anda, aksi bersama ya, bukan hanya RRI tetapi juga lembaga atau lembaga-lembaga terkait ya, mengenai aduan atau laporan tentang pelayanan publik dan juga fasilitas-fasilitas publik. 638-055 dan WhatsApp 081-3901-5525 kami buka untuk Anda. Baik, silakan 638-055. Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwi.
1: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Apa nih Mbak? Monggo Mbak.
2: Masalah nopo sampah-sampah niku saya henten sing jambu sali ten pinggir dalan Mbak.
1: Oh nggih, di daerah mana Mbak?
2: Daerah batas kota niku pating serenuk niku.
1: Batas kota.
2: Batas kota Banyuanyar nak ngilen ajeng teng tol Kodran niku lho Mbak.
1: Oh iya.
2: Niku kan gane radi kumuh to niku sak mengaler dugi Paduan. Niku kumuh banget daerah mriku niku kan boten enten jan RT buang sampah kados solo ngeten iki.
1: Heeh.
2: Dadase mbuange ten kali. Pinggir kali ngoten niku daerah mriku niku.
1: Iya iya.
2: Soale kan Karanganyar.
1: Iya. Yeah.
2: Nek mburi resto niku nek adik kula bayar kia Mbak, Mbak.
1: Hmm.
2: Mangke dipendeti piyayi tolongian.
1: Oh iya. Resto di daerah mana itu?
2: Daerah Kodran, Mbak.
1: Kodran itu.
2: Resto niku lho.
1: Hmm.
2: Iya. Yeah. Kampungnya kampung Kodran memangnya mriku.
1: Kodran itu masih Solo ya?
2: Boten, Kodran Karanganyar.
1: Oh, sudah masuk Karanganyar. Oh iya, Karanganyar itu.
2: Ya, kan cakep Lepen, Mbak.
1: Oh iya.
2: Lepen, Tarian. Nah, yeah. Jadi kasur niku tepat yang trendel dan ganwet prank. Kalo nak lewat guyu gula. Waktu oh, yeah, kasurnya yeah. Semantral dan ganwet prank.
1: Iya, yeah, itu kalau nah. Pas banjir bisa sampai ke dekat yeah, rumah saya.
2: Niku solo teng Tirta Madi nak mboten semantral.
1: Iya.
2: Nggih. Kalau lewat ya gemuteng kok.
1: Soalnya pernah lihat dulu ada yang kenter sampai ke Bengawan.
2: Oh, lanjut. Niko mesti ya sekeng sekeng kidul kan dihantam toh Mbak.
1: Iya, nggih.
2: Sekeng mriku mawon.
1: Heeh, betul, nggih.
2: Niku kan nggih jane kebersihan niku jane nggih mboten angsal nggih.
1: Iya.
2: Kedah niku nggih digerakke kok adengan dusun niku nggih kedah lah yen dusun kados yen kula mriku daerah Gunung Madu niku Tegal sawah teh. Kok mboten enten banjir
1: daerah iya,
2: kok. Dadi gua nggih rabuk Mbak
1: yen
2: dusun kula mriku.
1: Nggih.
2: Letong barang niku tesih ten sabin langsung.
1: Heeh.
2: Nek teng mriki abang-abang disengeni lho Mbak teng mriki.
1: Oh nggih, tempat saya sama nggih.
2: Sing kadang enten sing ngayal. Ten pikir dalan ya obong-obong nanti pegel kan. Napa yeah. Niku teng mulut kabeh pegone niku.
1: Nggih, Mbak.
2: Niku kan jaga kebersihan, Mbak.
1: Iya.
2: Yeah. Dene nang batas kota niku anu lho, Mbak. Sesih Solo lho. Ning kok nggih reget banget niku, Mbak.
1: Nah, itu.
2: Niku pinggir-pinggire niku.
1: Iya. Yeah.
2: Kale masalah telur nggih adus niku, Mbak, nggih diparingke kula nggih, Mbak. Telur kok nggih adus.
1: Nah, itu nggih.
2: Dene nggih mboten murah, Mbak. Ya terserah kali likur nih, tak mungkin kenggane anu ya nih. Pinten nggih 17 napa 18 peceng kandang ngoten.
3: Lah nggih lah kalau apa nak mbak tahu itu apakah ora ndak nutup untuk produksinya. Ya
2: saniki nak golek nutup pangan okay. Apa?
3: Oh.
2: Lah kula niku mandhe karak.
3: Iya. Yeah.
2: Wah, badine titik banget sak niki. Berase men jatah niku pun 12.000.
3: Iya.
2: Bumbune bawang.
3: Heeh. Okay,
2: terus campurane ngaten niku pun larang pian.
3: Iya.
2: Kalih berase larang campurane lho Mbak sak niki. Badine nggih mepet. Ane wong timbang mboten dodol lho Mbak.
3: Nah itu.
2: Kalih cep-cep pripun sedako.
3: Iya.
2: Jogro kang
3: sithik-sithik
2: syukuri mengke dados kata.
3: Amin. Ya ngaten
2: Mbak Lulu. Baik. Keluarga matur.
3: Amin. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam Mbah Tarmi ya. Terima kasih Mbah Tarmi tadi tentang sampah-sampah yang dibuang sembarangan di batas kota Klodran yang sudah dilaporkan oleh Mbah Tarmi ya. Mungkin nanti Mbah Tarmi bisa kirim fotonya. Iya, saya enggak sendiri, pendengar ada Intan bersama saya. Sambil menanti pendengar yang masuk di WhatsApp ya 081-3900-15525 maupun juga di 638-055. Ada progres mungkin selama ini?
4: Oh ya.
3: Ya dari Halo RRI sebelumnya, ini Intan ya, silakan.
4: Halo RRI sebelumnya, mm-hmm. Ada beberapa masukan terkait kualitas suara Pro 1. Tapi di hari Jumat kemarin sudah diupdate bahwa kualitas suaranya sudah celing katanya.
3: Oh, iya. Oke, iya. Baik. Mungkin ada yang lainnya yang
4: iya. Ada informasi ya, iya. Terkait gangguan aliran air bahwa hari ini Rabu 8 Juli 2026 PDAM Solo sedang melakukan perbaikan pipa transmisi sehingga adanya kegiatan tersebut mengakibatkan adanya beberapa gangguan di wilayah Mojosongo, Joglo, Banjarsari, Kadipiro, Nusuan bahwa akan ada kemungkinan air mati, air keruh atau tekanan air berkurang. Nah ini mulai pukul 9 pagi ini sampai selesai. Jadi untuk di wilayah tersebut dihimbau untuk menampung air dulu.
3: Oh iya. Gitu nih. Yeah. Oke okay, baik. Seperti itu Intan, terima kasih. Dan mungkin pendengar ada informasi juga mengenai misalnya pemadaman ini ya, listrik ya.
4: Betul.
3: Nah itu apakah masih sering terjadi? Kemudian karena semuanya kan sekarang baru efisiensi ya, yeah. Mungkin PJU ini juga ada beberapa yang dikurangi misalnya, yeah, sehingga membuat satu daerah ini lebih gelap daripada biasanya, iya, ya.
4: Atau mungkin PJU mati total, nah, juga bisa disampaikan,
3: betul,
4: supaya dilakukan perbaikan.
3: Iya. Sama seperti tadi Mbah Tarmi juga ya, Intan, iya, ya. Mbah Tarmi menyampaikan tentang sampah. Mungkin nanti juga bisa ditambah atau mungkin pendengar yang lain juga melaporkan hal yang sama,
4: iya,
3: ya. Tapi di pastinya harus ada apa ya? Harus ada buktinya,
4: foto,
3: ya.
4: Foto, iya.
3: Ya, fotonya mungkin, misalnya.
4: Selain Mbah Tarmi mungkin sering lewat di situ juga. Oh, ternyata benar nih banyak sampah, mungkin bisa sambil difoto gitu.
3: Iya, iya betul ya. Jadi mungkin ada pendengar yang lain,
4: iya,
3: gitu ya,
4: betul.
3: Intan ya, yang melewati lokasi yang sama seperti yang tadi disampaikan Mbah Tarmi, ternyata di benar nih.
4: Iya,
3: foto
4: betul.
3: Kirimkan.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Gitu nih, di bisa dikirimkan di 081-3900-15525. Baik, kami silakan kembali 638-055. Selamat pagi.
5: Pagi Kak Riri.
3: Iya.
5: Hai cantik.
3: Iya.
5: Halo Kak Intan cantik.
4: Halo, pagi Mbak Beni.
5: Eri kok tidak diajak?
3: Siapa?
5: Eri.
4: Apanya Pak Beni?
5: Eriknya kemarin kok gak diajak.
4: Apanya Pak? Kurang jelas ini suaranya.
5: Ya udah gak apa-apa. Kan minggu kan belajar anak-anak.
4: Oh iya.
3: Iya, jadi
5: ya udah ya.
3: Dunia kan anak-anak kemarin bawa siapa?
4: Oh iya ada.
5: Kan itu loh.
4: Iya.
5: Eri tuh gak diajak di sini. Ini kan ya mau menyampaikan suaranya sudah bagus telinga.
4: Oh, sudah bagus.
5: Sudah bagus. Sudah berapa hari, satu mingguan. Tapi masih ada kendala sih, kurang kestabilannya belum, masih kurang stabil ya.
3: Iya. Yeah.
5: Lagu ada lagunya itu kecil, kadang-kadang penyiarnya langsung muncul banter gitu.
3: Iya. Kalau kan sekarang gimana?
5: Waktu saat ini ya tapi nanti kurang tahu, kemarin-kemarin belum.
3: Oh iya.
5: Tapi kalau telinga sih memang sudah sering, suaranya sudah seperti yang siaran, cantik-cantik banget, seperti Kak Vivi, Kak Intan itu juga. Katanya Adik Erik itu Kak Intan cantik gitu.
3: Oh, Kak Erik.
4: Oh, iya. Yeah.
5: Ya gitu aja Kak yang baik, saya sampaikan. Okay. Cuman belum tapi itu loh ya.
3: Yeah.
5: Mudah-mudahan ini tetap dibenahi sekali.
3: Baik.
5: Gitu saja. Terima kasih.
3: Selamat pagi. Ya, sudah celing, cuman belum stabil gitu ya.
4: Ya.
3: Oke, baik. Nanti disampaikan supaya suaranya stabil semua ya. Baik, kemarin juga ada tadi ya, saya kalau nggak salah ya. Kalau rekaman itu apa namanya? Kalau mekanik katanya kecil-kecil. Oh ya, nanti coba ya, karena memang harusnya ada standarisasi.
4: Iya, supaya rata ya.
3: Supaya rata ya. Ada Pak, ada Mas Salim di Cawas. Pro 1 di Cawas sudah celing juga, Mbak Wi. Stabil enggak nih ya Mas Salim ya? Mungkin bisa diinfokan ya, apakah baru hari ini celingnya atau mungkin dari kemarin sudah bagus gitu ya, karena memang informasi dari pendengar ini sangat-sangat kami butuhkan ya untuk perbaikan apa ya, perbaikan pelayanan tentunya. Iya, ya. Oke, baik. Nah, sambil menantikan informasi berikutnya dan juga pendengar yang bergabung di Halo RRI saat ini, kita break dulu ya Intan ya.
4: Iya.
3: Ada lagu nih yang akan kita nikmati bersama, satu tembang dari Citra Scholastica. Hati-hati ya cinta. Iya, katanya dengan cinta tuh harus hati-hati.
4: Iya,
3: ya.
4: Gak boleh sembrono ya.
3: Gak boleh sembrono, betul. Dari Citra untuk Anda.

0: Satu informasi pendengar dari Rumah Sakit Ortopedi Suharso Surakarta ya. Kita mungkin sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku dan menganggapnya cuma capek biasa ya. Padahal itu bisa jadi sinyal kalau fondasi tubuh kita butuh perhatian. Nah, layanan medical check-up kami siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Nah, bagi Anda yang aktif bergerak, pastikan kondisi tubuh tetap kokoh melalui layanan bone mineral densitometry atau BMD dan total body composition, kami siap membantu memantau kepadatan tulang serta keseimbangan otot Anda. Langkah tepat, cepat pengeroposan sejak dini. Bukan cuma untuk Anda yang muda dan aktif, tubuh yang bugar juga hak bagi orang tua kita yang telah lanjut usia. Berikan hadiah terbaik untuk mereka dengan bergabung di Suharso Wellness Elderly Club. Tempat di mana mereka bisa melatih kekuatan fisik, kelenturan, dan keseimbangan dengan cara yang menyenangkan. Tubuh tetap bugar, batin bahagia, dan pastinya bebas dari risiko jatuh. Dengan layanan yang lengkap dan tim medis terpercaya, kami hadir mendampingi setiap langkah. Informasi lebih lanjut, langsung cek di Instagram kami di @rso_suharso_surakarta, @rso_suharso, sahabat sehat Anda. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI ya. Baik, ada Bu Nur Dinusuan ya, sebentar. Selamat pagi Bu Nur.
1: Selamat pagi Mbak Wiwi.
0: Iya, selamat
1: itu
0: pagi.
1: Tadi untuk lampu belum nyala, tapi cuma yang di perapatan itu toh. Kalau yang di samping yang kesana, maksudnya masih nyala sih. Cuma yang banyak yang nggak nyala kan, maksudnya yang RT 6. Kalau yang nyala itu yang RT 5 nyala semua.
0: Ini di daerah
1: Bibis ya. Waktu itu sudah saya laporkan ke Mbak Intan.
2: Oh iya. Yeah. Nah, ini mau kami hubungkan ke pihak Dishub. Boleh diinformasikan alamat lengkapnya Bu Nur? Lampu yang masih mati sampai sekarang?
1: RT 6 RW 21 Bibis Luhur. Nusukan.
2: Oke. Okay. Ada berapa Bu Nur yang mati lampunya?
1: Yang dekat tempat saya cuma perapatan satu tok. Kalau yang kesananya saya kurang tahu, Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Ya, karena yang saya ini kan yang dekat rumah saya aja. Tapi karena rumah saya kan di pojok gitu ya, Mbak. Kalau yang saya yang tempat saya sendiri kan dekat gerbang ada itu nyala karena memang kalau pohlamnya mati saya ganti segitu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, kalau ini radio. Masih betul enggak stabil. Jadi kayak tadi suara narasumber itu kecil.
0: Oh gitu.
1: Suara Mbak Wiwi kencang.
0: Padahal tadi feedernya udah naik banget loh.
1: Nah, iya, jadi okay. Maksudnya suaranya kecil. Akhirnya kan saya pindah ke yang 98 96 lagi gitu. Oh, karena mendengarnya enggak jelas kalau yang di 101.
0: Oke, okay, baik.
1: Gitu. Kemudian ini, Mbak. Yang waktu itu PST-nya, Mbak, yang koridor 1, 4, 3 sama 5-nya.
0: Iya.
1: Nah, itu rutenya yang saya kan nggak paham nama-nama jalannya, karena lumayan lama. Itu yang pasti yang daerah Pasar Kartosuro itu masih dilewati tidak? Gitu.
0: Oh iya. Kalau Pasar mana? Kartosuro.
2: Yang itu ya koridor 45, iya.
1: Iya, 4 nek. Kalau 4 memang tidak lewat situ. Yang 3, yang koridor 3 itu karena kalau ke kampus UIN itu kan lebih dekat yang koridor 3.
2: Yeah.
1: Nah, kalau yang koridor 4 kan emang lewatnya panggung terus tempat saya ini apa sih Jalan Tentara Pelajar atau apa ya yang depan terminal itu. Nah, terus ke terminal terus kemudian kan MT Haryono ke sana itu Manahan dan Jajar ya di situ gitu lurus terus Colomadu dia belok beda. Kalau yang 03 itu kan lewatnya yang Nonongan juga kalau nggak salah Nonongan lurus nanti underpass Makam Haji itu Mbak.
2: Iya. Oke.
1: Itu lurus terus itu namanya jalan apa gitu kurang paham.
2: Kalau
1: intinya Kalau nanti aja dengerin di radio aja ya, Mbak ya.
0: Gimana?
1: Dengarnya di radio aja. Nanti kalau mau ditanyakan. Yang okay. saya tanyakan masih lewat di itu tidak yang pasar kartu.
0: Oh. Iya, yang lewat Kartosuro itu
1: tidak yang jalannya depan pasar Kartosuro, karena kalau mau ke UIN kan harus yang lewat situ, nunggunya gitu di halte-halte daerah situ.
0: Okay,
1: gitu. Nanti jalannya masih lumayan lama sih. Yeah. Jadi kalau semuanya harus ke terminal Kartosuro kan nanti dari terminalnya naiknya yang apa gitu kalau di situ ditutup gitu.
0: Oke, baik.
1: Gitu, jadi kira ada bingung ini.
0: Iya.
1: Ya udah, terima kasih Mbak Wi, Mbak Intan.
0: Baik, terima kasih kembali. Nggih, Bu Nur ya.
2: Iya.
0: Jadi BST yang melewati pasar Kartosuro itu apakah masih ada?
2: Iya, kemarin karena sempat diinformasikan bahwa ada perubahan jalur BST karena ada perbaikan jalan. Nah, untuk di koridor 3 yang tadi Bu Nur tanyakan, untuk arah berangkatnya itu masih normal.
0: Iya.
2: Kemudian untuk arah pulangnya itu menjadi Jalan Solo Semarang, kemudian lanjut ke Jalan Keranggan dan kemudian ke Jalan Terminal Kartosura. Gitu.
0: Oke. Iya. Baik, seperti itu Bu Nur ya. Kemudian ini di WhatsApp ada Pak Lili dulu, Pak Lili ya. Pak Lili di mana nih? Di Pasar Jongke ya. Mbak Wiwi, di belakang Pasar Jongke Celing. Mbak Wiwi dan juga Mbak Intan. Oke, terima kasih informasinya Pak Lili ya. Kemudian ada Bu Nining Kristanto. Selamat pagi, Ibu.
3: Yang ada Pak Kris.
0: Hah? Oh iya,
2: Pak Kris.
0: Pak Kris. Tak kasih namanya beda lah habis ini ya, saya ganti supaya.
3: Tapi saya baru error.
0: Oh iya.
3: Ini duduk di bangku cadangan, tak panggil dulu.
0: Oke, baik. Monggo silakan
3: Mbak Ovi dan Mbak Intan.
0: Iya.
3: Ini berhubung sudah menginjak Juli ke Agustus, saya menghimbau untuk jalan ataupun PJU. Penerangan jalan umum.
0: Yeah.
3: Di flyover Palur.
0: Ya.
3: Yeah. Ke utara ataupun di sekitar flyover itu, Mbak.
0: Yeah.
3: Lampu-lampunya itu banyak yang mati.
0: Oh ya. Yeah.
3: Ya karena ini mau perayaan kemerdekaan tentunya ya.
0: Yeah.
3: Ya kalau ini dibuat lagi kan lebih serah lagi.
0: Oke.
3: Okay. Karena itu jalan provinsi. Entah itu minta punyanya di Sukaranganyar ataupun provinsi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Itu memang pemeliharaan itu lebih sulit ya Mbak daripada membikin.
0: Iya, yeah, betul.
3: Padahal waktu membikin itu ya naikkan tiang, pakai kren. Nah, pemeliharaan pun sekarang kan tidak harus dilepas tiangnya ataupun naik per tiang ya Mbak. Sekarang kan sudah ada mobil kasih ke seperti kotak itu loh.
0: Iya, tinggal dinaikkan gitu kan.
3: Naikkan.
0: Iya.
3: Ke atas seperti di depan Hotel Asia itu loh, tinggi sekali itu.
0: Iya.
3: Ya itu ada sudah lancar. Untuk Karanganyar ataupun provinsi ya, mohon untuk segera diperbaiki itu.
0: Oke.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Baik, sama-sama Pak Kris. Nanti nama kontaknya kita
2: ganti dulu
0: supaya tidak mak jegagi gitu. Mak jegagi itu bahasa apa? Baik, kita lanjut ya Intan ya. Ada Bu Seno Harjani di Klaten. Selamat pagi Mbak Wiwi, Mbak Intan ya. Aku baru perdana masuk di acara Halo RRI ini dan saya mohon tanya apa saja yang boleh disampaikan di sini ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu memang RRI ditangkap di tempatku Cawas tidak begitu nyaman dan aku selalu menginformasikan melalui WhatsApp ya, tapi sekarang sudah bagus ya. Sekarang sudah bagus. Dan untuk Mbak Wiwi, untuk acara sepak bola mohon disampaikan kapan siaran sepak bola itu dirilai di Pro 1 supaya kami tidak ketinggalan mengikuti. Iya, jadi ini sesuai dengan jadwalnya ya Ibu, kadang dini hari, kadang jam 2 pagi seperti tadi ya. Mulai jam 11 malam 23 waktu Indonesia Barat itu sudah mulai. Kemudian pertandingan berikutnya itu mulai jam 3 ya. jam 3 pagi. Kalau nggak salah tadi Swiss dan tadi pagi juga sudah ada pertandingan. Kemudian kalau untuk besok ada besok ini tanggal 9 ya, ini ada pertandingan tapi mulai jam 8 pagi ya. Sebentar, saya carikan dulu jadwalnya ya, Bu Seno ya. Yang dini hari monggo Ibu, tapi jangan tidak melalui RRI digital ya, kita melalui terestrial saja. Ya, nanti saya bacakan, saya carikan judulnya, bukan judulnya, jadwalnya dulu ya, Bu Seno. Kemudian ada Bu Menti. Bu Menti di Kepatihan. Oke, ini sudah jelas. Terima kasih gawaan Pak. itu tadi ya Mbak, gawaan bayi itu yang tadi Mbak Nur. Yang Bu Menti cantik sekali. Saya jadi enggak nyambung. Oke. Absen nih Mbak Wiwi, nyimak dari pagi Mbak Wiwi sangat ceria. Oh ya, ya. Apa masih tebel dompetnya? Oh iya no. tipis tebelnya dompet itu tidak mempengaruhi senyum kita ya.
2: Iya.
0: Gak Mbak Nur kan? Dede terang, dede tetap guyu. Nah itu bagus itu. Iya, saya selalu tetap semangat pagi yang cuacanya sangat cerah. Oke, terima kasih. Kemudian ya, saya janji untuk mencarikan jadwalnya. Oke, kita break lagu dulu. Intan atau mungkin ada yang mau disampaikan?
2: Break lagu dulu aja boleh.
0: Break lagu ya. Dulu, oke. Baik, tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.

0: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
6: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Jadi kalau terkait dengan jadwal pertandingan sepak bola yang dirilis RRI ya, Intan ya, ini menjawab pertanyaan dari Bu Seno ya. Hari ini tadi ternyata ada ya.
7: Iya.
6: Dari jam 3 dini hari tadi juga ada pertandingan yang kalau pagi tadi Oke, sebentar ya. Saya sebentar. Baik, tapi kalau menurut jadwal yang kami terima, Bu iya. Jadi kalau tadi malam yang kita nikmati bersama ya, Mbak Nur ya, itu jam 11, yang jam 11 malam itu kan Argentina melawan Mesir ya, yang ada nobar kita. Yes. Kemudian tadi pagi jam 3 pagi ini Swiss melawan Kolombia. Ini tadi berakhir dengan tendangan penalti 4-3 kalau nggak salah ya. Nah ini kalau yang besok pagi hari Rabu, untuk yang besok itu kalau menurut jadwal kami itu mulai pukul 8 ini langsung dari sudah masuk ke perempat final ya atau 8 besar ini di Boston Stadium ya. Coba nanti kita akan cek lagi seperti itu Bu Seno ya. Jadi mulai Kamis ya, ini jam 8 pagi, besok sudah ada sepak bola. Monggo, supaya tidak ketinggalan, apalagi ini sudah seru-serunya ya.
7: Yeah,
6: bener ya Intan,
7: semakin
6: ya?
7: Semakin seru.
6: Intan, tadi sudah mencoba untuk mengirimkan pesan.
7: Iya, yeah, tadi sudah mencoba menghubungi pihak Dishub, PJU, terkait PJU mati di wilayah Bibis Luhur. Namun sampai saat ini belum mendapatkan respon, nanti jika kami sudah mendapatkan respon akan segera kami sampaikan.
6: Iya. Kemudian tadi apa yang menjadi pertanyaan apa yang menjadi laporan Pak Chris? tentang PJU juga ini ya, di flyover Palur ya.
7: Iya,
6: nanti tentunya kita akan follow up Pak Kris ya ke iya, apa pihak yang berwenang tentunya ya.
7: Betul.
6: Karena itu wilayah Karanganyar.
7: Karanganyar ya. Iya.
6: Oke, baik. Ada lagi pendengar di 638055, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya di Halo RRI kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang pendengar laporkan ini nanti bisa semakin membuat pelayanan publik ini semakin
7: lebih baik lagi,
6: lebih baik lagi ya. Iya, karena waktu beberapa waktu ada Ros ya. Beberapa waktu yang lalu juga banyak ya pemadaman-pemadaman tahu-tahu oglangan.
7: Iya.
6: Oke. Okay. Baik. Pendengar, Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo bertemu masyarakat Desa Bauan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten dalam program Sambung Roso. Baik, kami telah terhubung dengan reporter RRI Adam Sutanto. Bung Adam Sutanto, laporan Anda.
8: Bapak Ibu, tamu undangan dan izinkan kami membawakan pantun. Surya Tanum dari
6: Bung Adam Sutanto.
9: Ya.
6: Oke, silakan laporan Anda.
9: Baik, ini saat ini saya berada di Balai Desa Bauan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini di tempat ini berlangsung kegiatan Sambung Roso. Ini program yang dilakukan oleh Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo. Ini dengan maksud ingin menyapa warga di berbagai daerah dengan menggali permasalahan-permasalahan yang ada. Dan di setiap kegiatan Sambung Roso ada beberapa kegiatan yang diantaranya pemberian pelayanan kesehatan, kemudian juga dari pelayanan kependudukan, dan juga di tempat ini juga ada kegiatan UMKM oleh para pelaku UMKM di tingkat desa Bauan. Dan di tempat ini juga hadir tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah desa Bauan. Dan beberapa saat yang lalu Bupati Klaten bersama rombongan ini juga sudah tiba di lokasi ini dan tadi disambut oleh tarian daerah di tempat ini. Dan saat ini sedang berlangsung kegiatan ucapan selamat datang dari Kepala Desa Bauan selamat, yang intinya warga cukup gembira dengan kehadiran dari Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo.
8: Tinggal 10 bulan 7 hari Mas Bupati. Namun semoga momentum yang baik ini, kehadiran Mas Bupati Klaten, beserta jajaran OPD Kabupaten Klaten memberikan semangat pembangunan di kedepannya. Perlu kami aturkan kepada Mas Bupati Klaten yang sangat kami hormati untuk Desa Bauan, Desa Lereng Merapi yang di karunian alam yang indah ini juga tanah yang subur, masyarakat kami yang ramah, dan Desa Mbak Wan ini luas 435 hektar. Untuk penduduk Komas Pemenang 3.534, pemilih 2.700. Pembawaan juga banyak potensi. Pertama, dari Badek Masa Menang yang Masa Menang telah mencicipi seperti tadi itu. Badek adalah kuliner unggulan di Mbak Buan yang lebih kondangnya Gula Jawa Mbak Buan. Kemudian juga ada sentra durian yang mungkin bisa masa panen, musim panen di sekitar res area pasar butuh banyak dipenuhi penjual dan pembeli.
9: Dan kami sampaikan biasanya pada acara ini memang dibuka sesi tanya jawab yang intinya adalah bagaimana masyarakat ada keluhan hambatan yang selama ini dalam keseharian ataupun pembangunan termasuk infrastruktur bisa akan muncul dalam sesi dialog ataupun diskusi. Demikian ini Adam Sutanto melaporkan. Selamat pagi.
6: Baik, terima kasih Bung Adam Sutanto laporan Anda. Dan pendengar, ini saya juga akan menyampaikan tentang informasi stok darah ya untuk hari ini dari PMI Kota Surakarta. Golongan darah A ada 343 kantong, golongan darah B ada 464 kantong, golongan darah O ada 267 kantong, dan golongan darah AB ada 332 kantong. Untuk donor darah hari ini ada di PT PLN Jajar mulai pukul 8 untuk umum dan juga bis donor mulai pukul 9. Untuk Anda yang ingin berdonor langsung di PMI, Anda bisa langsung ke kantor setempat ya. Dan untuk pelayanan ambulans, Anda bisa menghubungi di 0851-0306-0505. Dan mungkin sudah tidak ada lagi yang masuk ya untuk informasi Halo RRI, tapi apakah WhatsApp-nya ada respon?
7: Belum.
6: Ya,
7: mungkin nanti akan disampaikan di Halo RRI berikutnya ya.
6: Oke, jadi setiap pertanyaan yang mungkin hari ini belum dijawab pendengar, nanti akan kami follow up dan tentunya di Halo RRI berikutnya ya.
7: Iya, betul.
6: Semoga sudah ada respons ya.
7: Iya.
6: Baik, Bu Seno Harjani, matur nuwun Mbak Wi informasinya. Iya. Jadi tadi pagi ada jam 03 ya, itu sudah dimulai. Itu pertandingan kedua sih sebenarnya ya. Kemudian nanti ya seperti yang tadi saya sampaikan, besok pagi sudah ada 8 besar ya, sudah masuk ke perempat final. Baik, Intan, terima kasih sudah menemani di Halo RRI ya, sehat selalu.
7: Sama-sama.
6: Dan semoga banyak responnya nanti
7: betul, ya.
6: Ada progres-progresnya untuk Halo RRI kita. Dan Mbak Nur, kita pamitan ya, Mbak Nur ya. Baik pendengar, hanya sampai di sini Surakarta pagi ini. Mudah-mudahan banyak informasi yang sudah bisa menjadi jawaban Anda untuk topik yang kami hadirkan, dan juga untuk Halo RRI sudah mewadahi beberapa laporan yang sudah disampaikan ya oleh pendengar bersama kami. Dan tentunya selamat menikmati hari Rabu ini penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan semangat. Semoga semakin membuat Anda bahagia dan sehat selalu. Terus bersama RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, saya Bibi Martani dan Nur Cahya undur diri dari suasana Anda.

0: bersama. Baik pendengar, saya masih harus hadir lagi sekali lagi karena ini ada tanggapan dari Pak Agung ya. Pak Agung dari Dishub bagian PJU langsung menjawab pertanyaan Bu Nur. Silakan Pak Agung tentang PJU yang mati di Bibis Luhur RT 6 RW 21 Bapak. Silakan Bapak.
1: Oke, terima kasih Bu, terkait dengan laporan dari warga. Yang pertama adalah terima kasih atas laporannya terkait dengan PJU yang apa mati nggih.
0: Yeah.
1: Ini merupakan PJU lingkungan dan nanti intinya adalah terkait dengan aduan PJU mati di dari Bu Nur nggih ini.
0: Iya, yeah, betul.
1: Bibis Luhur RT 6 RW 21 ini nanti akan kita tindak lanjuti. Akan kita jadwalkan lebih lanjut di lapangan. Cuman untuk kelengkapannya nanti mungkin bisa melengkapi laporannya di call center kami terkait dengan share lokasi persisnya sama foto tiangnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nanti biar kita bisa ini call centernya bisa kita sampaikan yaitu di call center PJU yaitu di nomor 0811 2956 654 Ibu.
0: Oke, okay, baik. Okay. Baik, terima kasih sekali Pak Agung respons cepatnya. Mudah-mudahan segera teratasi. Oke, okay, selamat kembali beraktivitas Pak Agung. Baik,
1: terima kasih.
0: Pendengar, itulah tadi. Mungkin Intan bisa sekali lagi disampaikan nomor tadi call centernya Intan.
2: Baik, untuk aduan terkait PJU bisa menghubungi Dishub Surakarta melalui line telepon atau WhatsApp di 081 129 566 654.
0: Ya, untuk nanti memberikan data ya,
2: betul.
0: Tentang foto, lokasi share atau share lognya
2: iya,
0: ya. Oke, seperti itu Bu Nur, mudah-mudahan segera teratasi. Intan, terima kasih, kita harus segera akhiri. Halo RRI pagi ini sekaligus mengakhiri Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari Rabu ini? Semoga sejak tadi pagi aktivitas Anda pendengar berjalan dengan lancar dan masih tetap bersemangat ya untuk menjalani hari ini. Hari Rabu 8 Juli 2026 ya. Hari Rabu itu sering disebut sebagai titik tengah di pekan ini. Artinya masih ada kesempatan untuk menyelesaikan berbagai rencana dan juga target yang sudah disusun sejak awal minggu kemarin. Jadi jangan lupa sisakan waktu sejenak untuk menikmati istirahat siang Anda, minum air yang cukup, dan juga memberi jeda ya di tengah kesibukan Anda. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta siang ini di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, tentunya dengan berbagai informasi, cerita-cerita ringan, dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas siang hari Anda. Jadi nikmati siang ini dengan hati yang tenang dan juga semangat yang tetap terjaga.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Surakarta siang ini hadir untuk Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani siang hari Anda ya. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo pada Selasa 7 Juli 2026. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, pendengar, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga bertajuk Garuda Championship Series itu, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga perdana. Hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari laga sebelumnya, yaitu Faiz Hikmal, Ramadan Putra Negara, Chico Jericho, dan pemain asal Papua Football Academy PFA Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atif. Ketiga gol Timnas U17 semua terjadi pada babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil Ramadan pada menit ke-11, Damar Tri Kusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan I Dewa Gede Majesta saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pendengar, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama. Pelatih asal Portugal itu menilai perkembangan yang ditunjukkan para pemain berlangsung sangat cepat. Dalam waktu persiapannya singkat, para pemain dinilai mampu menyerap instruksi tim pelatih dan menerapkannya dengan baik di lapangan. David juga memuji disiplin taktik para pemain sepanjang pertandingan. Menurutnya, strategi yang telah dipersiapkan berjalan sesuai rencana karena tim pelatih lebih dulu mempelajari pola permainan Malaysia, baik saat menyerang maupun juga bertahan. Di sisi lain, pendengar, pelatih Malaysia U17 Muhammad Sukor mengakui jika faktor kekalahan anak asuhnya adalah hilang fokus dan kehilangan konsentrasi, intensitas dan agresivitas, terutama ketika bertahan sehingga Indonesia mampu memanfaatkan situasi tersebut menjadi gol. Dan meski kalah, pendengar, Sukor tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Menurutnya, laga di Solo ini justru menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan pada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Dalam laga uji coba tersebut juga diwartai dengan keluarnya satu kartu merah bagi kapten Timnas U Malaysia, Muhammad Faris. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina, Clifford, di penghujung laga dan yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran cukup keras. Dan informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Mendengar informasi untuk Anda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Solo menggelar kirab budaya dan tradisi jamasan wayang orang Sriwedari di Kompleks Taman Sriwedari pada hari Selasa 7 Juli 2026 dalam rangka menyambut bulan Suro sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-116 wayang orang Sriwedari. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kirab budaya dari Plaza Sriwedari menuju Gedung Wayang Orang Sriwedari Wilujengan hingga prosesi jamasan patung Nyai Denok, patung Kiai Bagus, dan perangkat gamelan atau gangsa. Astrid juga turut menuangkan air bunga dalam prosesi jamasan sebagai simbol penghormatan terhadap warisan budaya yang telah dijaga secara turun-temurun. Menurut Astrid, tradisi jamasan bukan sekedar seremoni tahunan pendengar, melainkan bentuk penghormatan kepada para leluhur sekaligus doa agar kesenian wayang orang Sriwedari tetap lestari dan terus berkembang di tengah masyarakat. Prosesi jamasan diawali dengan doa bersama yang dipimpin abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan patung Nyai Denok, patung Kiai Bagus, serta perangkat gamelan yang menjadi pengiring pertunjukan wayang orang Sriwedari. Sejumlah pemain wayang orang Sriwedari juga menampilkan pertunjukan sebagai bagian dari rangkaian acara. Astrid menilai pelestarian budaya tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Menurutnya, keterlibatan komunitas seni, paguyuban pelaku budaya hingga masyarakat menjadi faktor penting agar tradisi yang telah bertahan lebih dari satu abad itu telah tetap hidup dan diminati generasi muda. Tradisi jamasan gangsa merupakan agenda rutin ya yang digelar setiap bulan Suro sebagai bentuk penyucian dan perawatan benda-benda seni yang memiliki nilai sejarah. Selain menjaga kelestarian perangkat kesenian, pendengar, tradisi ini juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai budaya Jawa sekaligus mempertahankan eksistensi wayang orang Sriwedari sebagai salah satu ikon seni pertunjukan di Kota Solo. Perayaan ditutup dengan pembagian hasil bumi kepada masyarakat, warga tampak antusias berebut hasil bumi yang telah didoakan sebagai simbol rasa syukur sekaligus harapan akan keberkahan. Wayang orang Sriwedari merupakan kelompok wayang orang tertua di Indonesia yang masih aktif menggelar pertunjukan secara rutin. Didirikan pada 1910 pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono X, kelompok seni ini telah menjadi salah satu ikon budaya Kota Solo dan terus dipertahankan sebagai bagian dari warisan seni pertunjukan Jawa.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2.

0: pertandingan.
1: Video de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.

0: Sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy tarde.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
0: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke fuse penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap

0: atau IVI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita masuk ke segmen Jeda ya, jendela cerita Anda. Untuk Anda yang mau gabung, langsung aja ke 63850. Aduh. Saking semangatnya nih ya, mau dengar cerita pendengar nih. Di 638055 ya, sama di WhatsApp 081-3901-5525 gitu. Oke, pendengar pernah gak sih kalau lagi ngobrol gitu ya sama teman mungkin ya, niatnya cuma 5 menit atau 1 menit gitu ya, tahu-taunya udah bahas macem-macem gitu ya. Dari cerita mungkin awalnya pekerjaan atau makanan kuliner gitu ya, sampai akhirnya nostalgia sampai ke masa lalu. Tapi emang obrolan itu kadang ngalir gitu aja ya. Nah, saya pengen siang hari ini nih kita ngobrol santai aja ya. Gak ada tema yang harus serius gitu, cerita apa aja boleh. Mungkin yang tadi pagi ada kejadian yang bikin ketawa, atau pengalaman unik yang ditemuin di jalan gitu ya, ketemu orang yang sudah lama gak kita jumpai gitu ya. Atau mungkin hari ini justru berjalan saat tenang, sangat mulus, sampai-sampai rasanya tuh pengen banget membuat gebrakan baru gitu ya. Asal jangan gebrak meja ya, nanti berbegi tangga nih. Pastikan setiap hari ada cerita-cerita yang sederhana gitu ya, yang mungkin bisa diceritakan, tinggal kita sadar atau tidak ya gitu ya. Jadi inget nih, saya tuh kalau tenang-tenang gitu ya, jadi inget perasaan saya kalau mungkin pendengar juga pernah mengalami ya, kalau lagi deket sama saudara gitu ya, pasti ada aja yang diributkan, ada aja yang bikin apa ya, bikin bertengkar, bikin rame gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi jauh gitu ya, lagi berpisah, ada aja rasa yang pengen deket gitu ya, nyariin gitu ya. Mungkin pendengar juga pernah mengalami hal itu dengan saudara, mungkin dengan orang tua juga, ataupun kakak, adik gitu ya. Jadi keinget hal itu, rasanya kangen gitu. Nah, jadi kalau pendengar mau ikut nimbrung, ngobrol apapun ya, boleh di line telepon kami 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Apapun ya, gak harus yang berat-berat, yang lucu-lucu boleh, yang ketawa-ketawa boleh, yang horor-horor juga boleh ya. Yuk kita bikin siang hari ini dengan cerita-cerita hangat kita gitu ya, dengan cerita-cerita yang mungkin bisa sedikit menginspirasi, menghibur, dan menemani jam siang ini ya. Persiapan kita mau istirahat siang. Nah, ini istirahat siang, pendengar punya rencana makan siang apa nih ya kira-kira? Boleh ya diceritakan juga, apapun boleh di line WhatsApp 081-3901-5525 ataupun line telepon kalau mau ngobrol ya di 638055 juga. Masih ada waktu banyak sekali sampai nanti kurang lebih jelang pukul 1 siang, Citra bakal nemenin Anda di Jeda, jendela cerita Anda. Wah, ada yang gabung nih, Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Citra, bestiku Jedaror. Lah ini cerita horornya udah keluar nih. Oke, saya bacain ya Mbak Felicia. Ini saya mau cerita horor nih. Waduh. Sewaktu liburan ke villa nih di salah satu daerah wisata di Jawa Barat ya, bersama keluarga besar di tahun 2026 bulan April yang lalu. Wah, baru aja nih. Setelah lebaran sekalian silaturahmi dan juga halal bihalal di rumah tante saya yang anak dia dokter. Oke. Dulu saya pernah cerita soal cerita horor pas nganter alat praktek dan dokumen itu loh. Oh, yang ke rumah sakit malam-malam itu ya. Kebetulan yang cari dan booking villanya juga kakak sepupu saya itu. Total keluarga besar yang ikut sekitar 16 orang, Mbak. Wah, banyak juga ya. Lanjut perjalanan dari rumah tante saya ke villa, kurang lebih itu ada 6 jam lamanya ya. Tapi itu semua terbayar lunas dengan hijaunya perkebunan teh yang sangat-sangat luas dan juga sejuk ya. Sedikit info Mbak Citra, villa itu terdiri dari 2 lantai dan juga memiliki halaman depan yang sangat luas. Pas kami masuk gerbang nih, ada ibu-ibu yang naik motor untuk ngasih kunci villanya gitu ya. Ternyata ibu itu salah satu pegawai villa di situ yang juga punya rumah di dekat villa tersebut. Oke. Nah, awal buka pintu utama tuh rasanya udah enggak enak, Mbak. Karena di villa tersebut banyak patung-patung hewan seperti harimau, ular, dan satu patung yang aneh yaitu manusia berkaki kuda. Oh, gitu ya. Banyak patung-patung hewan dan juga ada patung manusia berkaki kuda. Tapi karena udah terlanjur bayar, ya udahlah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah menata barang-barang di lantai 1 nih, kami semua naik ke lantai 2 untuk istirahat di kamar. Ya, kamar tidur semua ada di lantai 2. Oke. Tiba-tiba nih, mama saya dulu yang naik apa ini di naik di inuti saya. Kakak sepupu, tante, adik sepupu laki-laki dan bude saya. Oh, naik. Mamanya naik dulu, kemudian diikuti saya, kakak sepupu, tante, kemudian adik sepupu laki-laki dan juga bude saya. Nah, saya itu cuma ngebatin, kata Mbak Felicia ya. Kok mama lebih berani banget jalan naik ke lantai 2 paling depan sendiri lagi. Padahal kalau di rumah nih, buat sekedar beli kecap malam-malam di tetangga aja gak berani, katanya. Nah, setelah saya tanya nih ke mama saya, ternyata di penglihatan atau di POV ya, point of view mama saya itu, yang jalan paling depan itu adalah om saya. Padahal kami semua yang di belakang itu ngelihat yang jalan paling depan itu mama saya. Bahkan waktu itu juga om saya baru keluar buat cari rokok dan juga belanja susu buat anaknya. Waduh, terus yang depan itu siapa ya? Gak itu aja nih, di villa itu kami juga semua mencium bau anyir seperti darah merah ya. Tapi pas kita cari-cari sumber baunya itu gak pernah ada gitu. Ada lagi pas saya dan juga kakak sepupu saya nih mau mandi pagi-pagi di lantai 1. Lantai kamar mandinya itu basah seperti baru ada baru seperti ada yang baru aja mandi. Padahal gak ada satu orang pun pagi-pagi di hari itu yang berani turun ke bawah. Dan pas pagi-pagi itu semuanya tuh masih tidur, Mbak. Lalu yang mandi, lalu siapa nih yang mandi pagi-pagi waktu itu? Dan terakhir nih, waktu kami packing-packing barang di halaman depan, saya tuh ngerasa ada seseorang yang ngintip dari belakang villa. Dan bener aja nih, setelah saya pura-pura nengok ke belakang, ngelirik gitu ya mungkin ya. Ada bapak-bapak tua yang ngintip dari tembok dengan mata yang melotot, tapi cuma kepala aja yang nampak. Ternyata gak cuma saya aja yang lihat, tapi kakak sepupu saya juga ngelihat itu gitu. Saya cuma ngangguk-angguk pelan sambil tatap-tatapan sama kakak saya gitu ya. Hingga pas di pintu gerbang nih, saya iseng nengok lagi dan ternyata bapak itu masih di posisi yang sama seperti itu dan tidak bergerak. Waduh, merinding juga ya dipelototin bapak-bapak yang tidak kita kenal gitu ya. Mesti kita juga mikir ya, kita salah apa gitu ya. Kemudian saya langsung merinding sebadan-badan waktu itu ya. Padahal selama kami di villa itu gak pernah muncul ada bapak-bapak. Wah, lumayan merinding juga nih ceritanya Mbak Felicia waktu liburan gitu ya. Sekian cerita pengalaman horor saya di liburan villa bersama keluarga besar saya, Besti. Maaf panjang pol, semangat siaran Bestiku ya. Terima kasih Mbak Felicia, gak apa-apa sudah saya bacakan cerita horornya. Saya juga sedikit merinding ya. Oke, ada yang gabung lagi di 638055. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang Jeddah.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Jeddah.
2: Udah lama ya, ampun udah 10 tahun lebih 5 hari ya. 5 hari lebih setahun.
1: Udah lama ya, gimana kabarnya iya. Mas Andi?
2: Alhamdulillah sehat. Batam tadi pagi hujan, nih sekarang panas. Okay. Jadi memang kalau di Batam ini kalau mau merantau ke sini harus kuat fisiknya.
1: Sedih iya. Aku sebelum hujan. Sedih apa yang sebelum hujan?
2: Tuh ben romantis, mentang-mentang Argentina menang romantis nih Mbak.
1: Oh gitu ya?
2: Ya berarti tebakan Mas Andi semalam sama Mas Manggala benar.
1: Oh iya,
2: menang tipis.
1: Oh gitu.
2: Iya menang Argentina karena kan dia juara bertahan. Gitu.
1: Iya saya nggak ngikutin bola sih tapi saya ngelihat.
2: Ikut
1: menyimak aja skor-skornya gitu.
2: Iya betul karena kalau Mbak Citra nanti ikutin bola nanti nggak bisa siaran jedanya. Iya ikut
1: iya,
2: ke Eropa.
1: Tidur
2: kan.
1: Dong.
2: Bukan,
1: ikut ke Eropa. Oh gitu maksudnya.
2: Iya tadi Mas Andi dengar iklan dari Pro 1 Surakarta. Saya bukan iklan ya, informasi kali ya. Okay. Yang masalah KW itu, KW tadi kan asalnya dari Belanda katanya.
1: Oh iya iya.
2: Tadi kalau nggak salah sih Mbak Citra yang nyetel ya. Jadi memang aslinya dari Belanda. Tapi kan kalau di Indonesia KW itu apa namanya? Barang
1: tiruan
2: ya. Iya kalau di bahasa Belandanya kan quality apa?
1: Iya, quality.
2: Tadi katanya, jadi ya sekilas ya hampir sama, mungkin kualitasnya ya di bawah asli kali ya. Jadi ya memang nggak sedikit sih kalau di Batam ini memang harus pandai-pandai kalau mau beli barang harus pandai-pandai memilah dan memilih. Gitu.
1: Sama aja di sini juga.
2: Iya, terutama yang barang branded.
1: Iya, betul.
2: Iya, jadi harus ada ini, ada apa? Memilah dan memilih. Hari ini kalau enggak salah sih hari memperingati alergi ya.
1: Oh, hari
2: tadi
1: ini.
2: Tadi Mas Andi tengok. Tadi,
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau kita alergi barang KW, kalau bisa jangan beli gitu.
1: Okay.
2: Kan sesuai kan? Karena memang ada sebagian orang dia biasa pakai emas. Terus dia pakai yang KW tuh katanya bisa alergi juga, gatal lah apalah gitu kan.
1: Betul betul.
2: Apalagi kalau nanti ada niat mau membelikan sesuatu buat Mbak Citra ini memang harus yang asli, yang ori ya. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau membelikan cincin ya pokoknya biarpun nggak 1 kilo.
1: 1 kilo, waduh berat banget. Nanti kalau saya pakai cincin 1 kilo kemana-mana saya berotot mas.
2: Iya makanya kan biarpun nggak 1 kilo cuman 1 gram kan, cuman yang penting asli ori gitu ya daripada 1 kilo.
1: Iya berotot dong. Kayak bawa barbel aja.
2: kayak para penelepon kan gitu juga, kadang kalau mau masuk di apa jam santai kan berebutan tuh. Nah itu memang nggak apa-apa pakai cincin KW karena daripada nanti tangannya keriting kan mencet.
1: Oke.
2: Ya jadi semoga yang apa kita dengerin apa namanya informasi dari Pro 1 itu buat nambah wawasan kita biar
1: betul.
2: Tahu gitu makanya jadi apa namanya, ya istilahnya nggak sia-sia lah informasi itu, pasti didengarkan,
1: iya,
2: gitu, dan juga jadi perhatian buat kita. Oh gini toh infonya, misalnya apa kalau mau sewa gedung di Radio RRI kan,
1: iya bisa.
2: Nah asal jangan Mbak Citra yang disewa berapa nanti.
1: Aduh mas,
2: nanti nggak mau pulang dia, maksudnya sewa MC gitu.
1: Oh MC, oh saya belum bisa MC nih.
2: Nah nanti belajar
1: mas. Belajar dulu deh sama Mas Andi ya.
2: Jangan. sama Pak Kris.
1: Oh sama Pak Kris, oke. Okay.
2: Itu Pak Kris lagi jalan bendera loh.
1: Oh iya.
2: Iya, posting dia di WA. Oh, ya karena kan menjelang, udah mau Agustusan.
1: Menjelang Agustusan nih.
2: Iya, betul. Jadi ya semoga yang dagang bendera laris manis lah ya.
1: Amin, amin.
2: Iya, walaupun lagi nobar nonton Piala Dunia enggak apa-apa bendera Indonesia kan. Karena cinta tanah air ya.
1: Iya dong, tetap.
2: Iya, Mas Andi pengen cerita horor, cuman waktunya, momennya kurang pas.
1: Oke, lain iya, kali karena, kalau gitu ya.
2: Iya, pengennya sih malam. Kalau siang ini cerita horor.
1: Kurang ya, menantang jadi, ya.
2: Jadi kita aturan ngeri jadinya gimana gitu kan?
1: Biar gak serem-serem amat deh Mas. Soalnya iya, kalau nah, saya cerita horor malam-malam saya juga takut.
2: Itu Bu Kinem ketawa tuh. Ya iya benar Mas Andi, masa cerita malampir siang-siang.
1: Malampirnya udah shift malam.
2: Malampirnya melimpir nanti ke apa namanya angkringan.
1: Makan siang.
2: Mbak Citra semoga sehat. Berarti nanti jam santai Mbak Citra juga ya?
1: Iya dong, nanti gabung ya Mas Andi.
2: Iya, berarti Mas Andi masih sempat tidur lah ya.
1: Oke, siap.
2: Ya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi di Batam ya. Oke. Masih ada waktu untuk Anda gabung di line telepon maupun WhatsApp kami ya. 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Untuk Anda yang mau cerita apa aja boleh ya. Mau horor juga boleh ya. Walaupun siang-siang gini cerita horor enggak terlalu menyeramkan. Tapi enggak apa-apa ya. Apapun cerita Anda boleh diceritakan di jeda hari ini sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jeda masih hadir untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, masih ada lagu-lagu yang saya putarkan untuk Anda ya, untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
5: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
4: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
5: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
4: Piye solusinya apa?
5: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
4: RRI?
5: Iya.
4: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
6: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
4: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda. Untuk Anda yang mau gabung bercerita-cerita boleh ya. Pengalaman Anda yang seru-seru ataupun yang mengharukan juga boleh diceritakan di Jeda hari ini, jendela cerita Anda melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Halo, selamat siang Jeda.
5: Halo, selamat siang Mbak Citra.
4: Enggak, selamat siang Bu Elisa. Apa kabar?
5: Mau cerita sedikit ya Mbak?
4: Oh, boleh, monggo-monggo.
5: 3 hari yang lalu, 4 hari.
4: Iya.
5: Yeah. Itu saya ke dokter.
4: Oke.
5: Okay. Kan saya itu sakit atau enggak gigi, gusi Mbak.
4: Oh, gusinya sakit.
5: Gusinya abu. Yang kanan.
4: Oke.
5: Dulu pernah operasi di rumah sakit.
4: Waduh.
5: Langsung dicabut dua-duanya.
4: Oh, giginya langsung dicabut.
5: Oh, dulu tapi.
4: Oh, gitu.
5: Ini cuma gusinya. Nah, terus 3 hari sudah habis dari rumah sakit, dari dokter itu sudah habis. Saya ke puskesmas. Ini salah saya sendiri kok. Sudah agak sembuh, saya itu kepengen jagung rebus.
4: Waduh.
5: Terus saya beli kan 10 tiga. Baru tak makan berapa pipil gitu loh. Satu pipil. Itu sakit sekali Mbak. Sampai sekarang masih apa.
4: Oh gitu.
5: Sekarang malah dua-duanya.
4: Wala.
5: Kanan kiri. Jadi terpaksa makan bubur. Maka dari itu saya bubur itu enggak doyan.
4: Oh.
5: Ya doyan tapi enggak suka.
4: Tapi terpaksa,
5: terpaksa
4: ya.
5: Jadi makan bubur lagi.
4: Aduh, betapa ya, sakitnya itu ya Bu Elisa.
5: Pastinya. Ya, terima kasih Pak. Gitu saja ceritanya.
4: Okay.
5: Ini masih rebahan, ini sakit. Badannya enggak apa-apa, tapi giginya.
4: Giginya ya sakit.
5: Ya, ikut sakit giginya.
4: Cekot-cekot.
5: Sakitnya enggak ketara ya Mbak. Enggak ada yang menolong. Mau ditolong apanya?
4: Bingung,
5: oh,
4: juga.
5: Gigi, oh.
4: Bingung juga ya.
5: Ya, okay. Ya ditolong apa?
4: Iya, cepat sembuh Bu Elisa.
5: Makasih ya Mbak.
4: Iya. Oke, Bu Elisa dari Panjang ya, cerita habis cabut gigi kemudian belum sembuh sepenuhnya, makan jagung rebus lah ini. Bu Elisa kayaknya menantang diri ya, habis cabut gigi langsung makan jagung. Keras loh Bu Elisa ya. Pokoknya cepat sembuh deh Bu Elisa ya. Semoga gak sakit-sakit lagi giginya. Karena kata orang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Karena menggambarkan betapa sakitnya kalau sakit gigi itu, aduh-aduh, pasti sampai kepala juga udah. Saya bayanginnya juga ini gak sampai itu ya. Semoga cepat sembuh Bu Elisa. Terima kasih udah berbagi ceritanya ya. Halo, selamat siang Jeda. Waduh. Oke, ada yang gabung lagi. Halo, selamat siang Jeda.
6: Halo Jeda, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Pak Kris.
6: Sendiri kan?
4: Sendiri dong. Ditemani
6: tugas pagi ya.
4: Iya, ditemani Pak Kris nih di sini. Gimana kabarnya Pak Kris?
6: Tarik mati cerah.
4: Oke, ada cerita apa Pak Kris?
6: Bu Lisa tadi sakit gigi.
4: Sakit gigi, sakit gusi, Deng.
6: Oh, gusi.
4: Gusinya habis, giginya habis dicabut, terus belum sempat sembuh total, itu makan jagung rebus, jadi gusinya sakit.
6: Sakit gigi, sama sakit punggung itu loh, Mbak. Itu kan sakitnya luar biasa.
4: Ya.
6: Tapi nggak ada yang besuk. Ya kan?
4: Karena nggak kelihatan.
6: Tapi kalau ibu-ibu sedang melahirkan, gerutuk-gerutuk.
4: Ya.
6: Saya sedikit cerita ya, Mbak.
4: Oke, boleh.
6: Di suatu hari saya juga periksa ke dokter saraf.
4: Oke.
6: Masih. Sekitar setengah empat, masih 10 orang. Waktu itu saya kembali ke perusahaan ya. Mempersiapkan alat-alat yang mau saya bawa pulang. Nah, setelah selesai, saya ambil alat-alat terus kembali ke rumah sakit Mbak, karena dekat.
4: Baik.
6: Nah, di rumah sakit itu saya sudah dipanggil sejak siang tadi ya katanya. Kan saya baru kembali ke perusahaan tadi. Akhirnya kan ada yang jawab. Nah, dokternya sama perawatnya itu sholat dulu. Saya suruh nunggu dong. Setelah kembali sholat, saya dipanggil. Saya dimarahi Mbak.
4: Kenapa tuh?
6: Gak ada kok dokter sungguh nunggu pasien. Sampai di situ ya sedikit ya Bu, bentar aja. Ya justru sampai disitulah saya akrab sama perawat sama dokternya. Tidak ada Pak pasien kok. Maksud saya dokter nunggu pasien. Itu saya ya mohon maaf Bu, mudah-mudahan ini yang terakhir. Sudah sembuh. Ya kan gitu. Jadi kan kebanyakan pasien lah menunggu dokter ya Mbak ya.
4: Iya.
6: Ini pasiennya agak manja ya. Jadi aku ya butuh dokter, dokter ya butuh aku.
4: Iya, sama-sama butuh.
6: Nah, sejak itulah saya akrab dengan dokter dan perawat tadi.
4: Oke.
6: Itu dulu ya Mbak.
4: Oke, baik, terima kasih Pak Kris. Ini menarik sekali cerita dari Pak Kris ya. Dokternya yang menunggu Pak Kris, karena Pak Kris ini kayaknya pasien spesial ya. Yang satu-satunya ditunggu sama dokternya. Biasanya kan di mana-mana ya, kebalik ya, pasien itu nunggu dokternya, dokternya datang gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, itu adalah salah satu kejadian yang apa ya, unik juga, yang akhirnya bisa menyambung silaturahmi juga dengan perawat dan juga dokter ya Pak Kris ya. Oke, terima kasih Pak Kris ceritanya. Oke, ada yang gabung lagi nih. Ada Bu Sri Maharani di Sydney, Australia. Halo Mbak penyiar, Mbak Citra. Kalau ada waktu saya ingin menanggapi Bu Elisa yang sakit gigi atau gusi ya. Terima kasih. Oh boleh, boleh langsung aja mungkin lewat telepon ya Bu Maharani. Atau mau diketik juga boleh, nanti saya bacakan. Apapun ceritanya atau mau menanggapi cerita-cerita dari pendengar lain juga boleh ya. Oke, saya angkat dulu. Halo, selamat siang Jeda.
7: Selamat siang Jeda, itu apa ya, lupa saya.
4: Jendela cerita Anda.
7: Maaf ya, saking jarangnya ya.
4: Iya, gak apa-apa. Gimana kabarnya Bu Maharani?
7: Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Iya, okay. Iya. Tadi itu kebetulan saya lagi di dapur susah. Ini coba sih dengerin ini Bro satu. Apa ini? Oh, Jeda gitu. Kebetulan Bu Elisa tuh.
4: Iya.
7: Gusinya bengkak, makan jantung. Saya ketawa iya. Sendiri.
4: Maaf. Waduh, ya. Diketawa nih Bu Elisa ya. Oke, okay. Gimana mau nanggapin apa nih Bu Maharani?
7: Ini ya, sebetulnya. Misalnya kalau dalam keadaan darurat kan, misalnya malam-malam gitu kan dokter sudah tutup ya.
4: Iya. Yeah.
7: Terus tiba-tiba tuh gusinya tuh agak sakit gitu ya. Mm-hmm. Ini aja kumur-kumur dengan air hangat dengan cengkeh gitu ya.
4: Oh, dengan cengkeh.
7: Cengkeh tuh bagus sekali. Iya. Iya. Itu itu pernah saya alami sendiri 2-3 kali gitu ya. Mm-hmm. Kok ini apa sih? Tiba-tiba kok ceket-ceket gitu ya. Heeh. Mm-hmm. Malam-malam, dan kalau di sini kan harus ada apa ya, nggak bisa masuk langsung ke dokter gigi, nggak bisa, harus ada telepon dulu, ini booking lah macam-macam.
4: Oh,
7: gitu ya.
4: Oh, agak ribet ya.
7: Iya, kelamaan. Ini udah
4: keburu,
7: udah agak malam,
4: cekot-cekot ya.
7: Mangkel saya. Iya. Yes, karena saya tuh kan nggak jarang sekali makan permen itu ya. Mm-hmm. Yang manis-manis gitu ya. Mm-hmm. Nah kebetulan tuh ada teman merayakan ulang tahun gitu, macam-macam kan, semua manis-manis gitu.
4: Ya, kue segala macam.
7: Iya, gitu. Kok lama-lama kok cekot-cekot gini ya? Nah itu, terus saya coba dengan air cengkeh itu. Saya air juga baca udah, cengkeh itu apa sih isinya itu? Mm-hmm. Oh, begini. Mm-hmm. Zatnya begini-begini. Mm-hmm. Benar enggak kalau untuk gigi gimana gitu ya? Mm-hmm. Dijawab lagi begini-begini. Oh, bagus juga. Dan jika bisa diminum itu air cengkeh itu.
4: Oh, jadi perlu, air hangat, perlu direbus? Ya. Oh enggak.
7: Oh enggak. Dengan air ya air apa ya, panas terus dibiarkan sampai hangat gitu ya. Mm-hmm. Itu untuk kumur-kumur gitu ya, berapa kali gitu ya. Mm-hmm. Sebanyak mungkin kalau bisa biar apa ya, merasuk ke gusinya atau gigi yang berlubang atau gimana gitu ya.
4: Oke.
7: Okay. Terus ya kalau mau tidur bisa airnya juga diminum gitu. Itu iya, saat tidur saya tuh biasanya tuh karena pikiran tuh banyak gitu ya. Mm-hmm. Mau baca ini, mau baca itu. Jadi selalu bangun. Mm-hmm. Terus apa namanya, itu langsung tidur beberapa jam. Maksimum, iya. Maksimum 4 jam itu tidur langsung. Nyenyak gitu.
4: Oh, langsung reda ya sakitnya.
7: Iya, iya.
4: Wah,
7: benar.
4: Ini bisa jadi tips yang berguna nih Bu Maharani.
7: Iya kan, cengkeh itu nggak mahal kan ya.
4: Iya.
7: Cengkeh yang bukan bubuan loh, yang masih itu
4: yang masih yang kering itu.
7: Iya. Iya. Itu aja. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Bu Maharani. Iya, selamat siang.
7: Salam buat semuanya ya.
4: Iya,
7: terima kasih Mbak Citra.
4: Iya, sama-sama.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dari Bu Sri Maharani McManus di Sydney, Australia ya. Ini sebuah tips dari Bu Maharani kalau Anda nih punya sakit gigi ataupun gusinya, cenut-cenut atau cekot-cekot gitu ya. Terus udah malam gak ada dokter yang buka gitu ya. Bisa pakai cengkeh ya, air panas atau hangat gitu ya, dicemplungin cengkehnya. Itu nanti ditunggu sampai ya gak panas-panas banget ya, yang hangat gitu, buat kumur-kumur sebanyak mungkin gitu kata Bu Maharani. Terima kasih tipsnya, mungkin bisa dicatat ya untuk pendengar semua, bisa salah satu apa ya, obat yang obat dadakan gitu ya, nggak perlu ke dokter Ya, oke, terima kasih ya. Untuk Anda yang mau gabung lagi boleh ya di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Masih ada waktu kurang lebih sekitar setengah jam ya untuk Anda gabung di Jendela Cerita Anda Jeda. Dan kita jeda dulu, kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang enak didengar untuk menemani waktu istirahat siang hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih di Jeda, jendela cerita Anda. Untuk Anda yang mau gabung, masih ada waktu ya. Di 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Ada Bu Elisa di Pajang nih, makasih infonya Bu Maharani. Iya, semoga membantu ya Bu Elisa, semoga cepat sembuh juga gusinya ya. Lain kali kalau sakit gigi jangan makan jagung ya Bu Elisa, takutnya nanti sakit lagi ya kan. Oke, pendengar, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya untuk Anda gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Mau cerita-cerita apapun boleh ya. Yang penting kita santai-santai aja di siang hari ini, gak perlu yang serius-serius banget. Yang menyenangkan juga boleh ya. Oke, menanggapi cerita dari Mas Andi tadi ya, sempat menyinggung soal peringatan hari ini ternyata adalah hari alergi sedunia, pendengar. Nah, ini saya cerita sedikit ya tentang hari ini. 8 Juli itu diperingati hari alergi sedunia gitu ya, diperingati secara global setiap tahun pada tanggal 8 Juli. Dan peringatan ini, pendengar, bertujuan untuk menyoroti ya alergi secara global serta pentingnya diagnosis dini. Nah, melansir dari Days of the Years, hari alergi sedunia ini ternyata diprakarsai oleh World Allergy Organization atau WHO dan mulai diperingati pada tahun 2000. Tujuan WHO saat itu adalah untuk meningkatkan perhatiannya terhadap alergi dan juga dampaknya. WHO ini memproklamirkan peringatan Hari Alergi Sedunia ini dalam sebuah pertemuan alergi internasional di Sydney, Australia. Dan pertemuan perdana tersebut turut membantu menyebarluaskan gagasan peringatan ini ke seluruh dunia juga. WHO ingin memberikan kesempatan bagi dokter, kemudian keluarga, dan juga pasien untuk berbicara secara terbuka ya mengenai penanganan alergi. Mereka meyakini bahwa peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada kesehatan yang lebih baik ya. WHO juga merupakan federasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 organisasi medis regional dan juga nasional di hampir 100 negara. Didirikan pada tahun 1951 nih, organisasi ini memajukan layanan klinis secara global, mengadvokasi bidang alergi dan juga imunologi klinis, serta menjadi mitra dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO ya. Alergi tidak selalu menunjukkan gejala yang mencolok, pendengar, namun dampaknya itu bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Mungkin orang yang punya alergi bisa merasakan ini ya. Seorang anak mungkin berhenti bermain di luar rumah mungkin, atau orang dewasa mungkin menghindari makanan tertentu gitu ya, atau merasa cemas akan munculnya reaksi tiba-tiba. Nah, perubahan-perubahan ini seringkali tidak kita sadari atau tidak disadari oleh orang lain. Tapi itulah sebabnya peringatan ini jadi sangat penting ya, sebagai kampanye terhadap masyarakat luas akan pentingnya diagnosis dini terhadap alergi. Nah, itu dia cerita sedikit tentang Hari Alergi Sedunia ya. Anda bisa menemukan informasinya tentunya di rri.co.id. Ada Pak Sukoharjo di Boyolali. Jeda, jendela cerita Anda. Kulo mendengarkan saja. Nje. Terima kasih Pak Suko sudah menyimak cerita-cerita dari pendengar yang sudah gabung ya di jendela cerita Anda hari ini. Dan semoga informasi dan juga cerita-cerita hari ini bisa menghibur Anda tentunya yang sedang menyimak acara Jeda hari ini, jendela cerita Anda. Dan masih ada sedikit waktu ya, kita untuk bercerita gitu ya, apapun ceritanya, yang senang-senang, yang mengharukan, yang sedih-sedih juga boleh ya. Apapun yang tidak terlalu serius gak apa-apa, yang penting kita cerita-cerita aja hari ini. Oke pendengar, masih ada waktu sambil menunggu Anda gabung di jendela cerita Anda. Saya putarkan lagu dulu untuk menemani waktu siang hari Anda ya. Ada Chris Patih, Cinta Putih untuk Anda.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Masih di Jeda, masih ada beberapa waktu lagi untuk kita bercerita ya. Ada Pak Gibor yang gabung di Jeda hari ini di ujung ya. Oke. Dek Citra, Bu Elisa, kalau mau suruh rebus daun jeruk purut 7 lembar yang besar dan cengkeh 7-10, enggak apa-apa, diberi garam. Kemudian air 1 botol mineral 600 ml direbus sampai mendidih, setelah hangat atau dingin untuk kumur ditahan kurang lebih 5 menit gitu ya. Sisanya boleh disimpan, lama enggak apa-apa. Nah, ini sebuah tips juga untuk Bu Elisa dari Pak Gibor di Solo ya. Untuk Anda juga pendengar yang mungkin punya keluhan yang sama dengan Bu Elisa, ini adalah salah satu tips dari Pak Gibor juga. Pakai cengkeh, kemudian daun jeruk purut gitu ya, diberi garam sedikit, direbus sampai mendidih, kemudian setelah hangat atau dingin dikumur-kumur. Kumurnya ditahan ya di mulut kurang lebih 5 menit gitu ya. Itu sangat manjur katanya buat saya. Terima kasih Pak Gibor ya. Tapi itu memang herbal mantap katanya. Iya, herbal sebenarnya bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya, bahan-bahan alam gitu yang ada di sekitar kita itu juga merupakan obat gitu ya untuk kita. Tinggal gimana kita pandai-pandai untuk memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita gitu ya, biar tidak melulu kita konsumsi obat-obatan kimiawi gitu ya. Kita bisa beralih dengan alternatif lain, salah satunya dengan ini cengkeh gitu ya. Cengkeh, daun jeruk purut, kemudian diberi garam juga. Nah, ini salah satu tips dari Pak Gibor di Solo untuk Anda mungkin yang punya keluhan yang sama dengan Bu Elisa, sakit gigi atau sakit gusi atau masalah lain di mulut gitu ya. Ini salah satu tips darurat gitu ya, selain pergi ke dokter gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang sudah parah atau dirasa sakit banget gitu, bisa pergi ke dokter aja ya. Okay. Masih ada waktu sedikit untuk ada yang gabung lagi. Halo, selamat siang.
3: Balik lagi.
2: Iya, Bu Maharani. Singkat aja monggo.
3: Tentang alergi ya. Alergi. Kalau kita pikir alergi itu zaman dulu kan jarang sekali ya. Dibandingkan makin kesini makin banyak anak-anak itu yang punya alergi. Menurut pendapat saya sih, kalau zaman dulu itu kan makanan tuh ya dari bahan-bahan yang segar gitu ya. Dan tidak banyak bahan-bahan kimia yang nyemprot tanaman-tanaman itu ya kan. Betul. Jadi apa adanya gitu ya. Dan sekarang kan karena ingin produknya itu lebih banyak, jadi pakai semprotan kimia, pakai pupuk kimia, semua kimia. Walaupun makanan pun banyak bahan pengawet kimia, perasa, pewarna segala macam itu ya. Itu kuncinya di situ. Mungkin ya dengan super teknologi yang makin berkembang itu, kita harus berpikir mundur beberapa tapak gitu. Bagaimana caranya? Makanan kita atur, terus juga lingkungan. seperti polusi udara segala macam itu kan, makin banyak orang yang punya masalah dengan pernapasan kan ya.
2: Yeah.
3: Itu yang sama sih, nggak usah pakai penelitian yang mendetail karena itu lama dan mahal gitu ya.
2: Yeah.
3: Ini secara umum aja gitu ya, secara awam lah gitu. Ya seandainya lingkungan itu bersih, kita menggunakan bahan-bahan kimia tuh seperlunya aja, nggak perlu apa ya mendebu-debu gitu karena ingin hasilnya besar sekali. Yeah. Tapi kan besar sekali itu hasilnya cuma beberapa kali setelah itu tanahnya mati kan gitu kan ya. Itu seperti itu. Jadi cobalah kita mulai makan, jangan yang fast food gitu. Fast food itu makanan yang siap jadi gitu. Yeah. Ya coba masak sendiri di rumah dari bahan-bahan yang segar gitu. Saya ini jarang sekali ke dokter loh. Iya. Betul, iya sudah. Berapa tahun kalau saya ke dokter itu cuma ingin apa mendapatkan surat izin nggak masuk karena itu harus.
2: Yeah.
3: Karena itu harus, kalau nggak dibayar. Ya.
2: Oke. Okay, terima kasih Bu Maharani.
3: Itu saja, terima kasih ya.
2: Iya. Yeah, sama-sama.
3: Coba dipikirkan secara organik, secara fresh gitu ya. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maharani gabung lagi ya. Nah memang sekarang ini memang banyak bahan-bahan kimia yang dipakai di makanan ataupun di bahan-bahan makanan kayak di bidang pertanian, peternakan juga. Nah ini salah satu dampak negatifnya yaitu jangka panjangnya bahan-bahan kimia ini merasuk ke tubuh kita, ya membuat penyakit-penyakit baru gitu ya. Padahal kalau kita makan apa adanya gitu ya, yang ada di lingkungan sekitar tanpa bahan pengawet, tanpa bahan-bahan kimia yang aneh-aneh gitu, padahal itu sudah sangat sehat gitu ya. Nah ini jadi perhatian kita untuk kita menjaga pola makan kita, pola hidup kita agar lebih sehat, gunakan bahan-bahan yang alami gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang udah gabung di Jeda hari ini. Terima kasih. Jeda sampai di sini dulu. Sesaat lagi kita akan update informasi seputar Solo Raya ya dalam Warta Siang RRI Surakarta. Terus bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Rabu 8 Juli 2026.
1: Kami kan ada tim pengendali inflasi daerah. Kami pantau harga-harga telur dan daging ini ada sedikit anomali pada waktu libur sekolah. Jadi mungkin karena libur sekolah, MBG libur, dan beberapa sektor karena libur sekolah, jadi ya ini masalah supply and demand. Demandnya menurun. Tapi tanggal 13 sudah mulai sekolah lagi, nanti sudah harga sudah stabil lagi, saya pantau harga telur dan ayam.
2: Proses checklist dari Kemensos ini diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Realisasi penyerapan gabah dan beras Perumbulok cabang Surakarta di sejumlah wilayah Solo Raya belum maksimal hingga pertengahan tahun ini. Tingginya harga jual di tingkat petani yang berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP menjadi faktor utama kendala penyerapan tersebut. Kepala Cabang Perumbulok Surakarta, Nanang Haryanto, mengungkapkan dari seluruh wilayah kerja di ekskaresidenan Surakarta, belum ada daerah lain yang mampu menyusul keberhasilan Kabupaten Sragen dalam memenuhi target 100%. Sementara itu, penyerapan terendah saat ini berada di Kabupaten Boyolali. Realisasi pengadaan pangan di wilayah tersebut tercatat baru menyentuh angka kisaran 50%. Nana menjelaskan kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah mekanisme pasar, di mana harga gabah di tingkat petani rata-rata melonjak hingga Rp7.300 per kilogram. Di sisi lain, Bulog memiliki keterikatan regulasi yang hanya membatasi harga beli maksimal di angka Rp6.500 per kilogram. Meski wilayah lain seperti Sukoharjo dan Boyolali masih seret, Perumbulok Surakarta menegaskan tidak akan mengendurkan komitmen pengadaan. Pihaknya kini tengah bersiap mengoptimalkan momentum panen pada masa tanam MT2 untuk mengejar sisa target Solo Raya yang masih minus sekitar 20 ribu ton. Pendengar, harga telur dan daging ayam di Kota Solo mengalami ketidakstabilan selama masa libur sekolah. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Surakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
1: Kami pantau harga-harga telur dan daging ini ada sedikit anomali pada waktu libur sekolah.
3: Pemerintah Kota Surakarta memastikan terus memantau perkembangan harga telur dan daging ayam yang sempat mengalami ketidakstabilan selama masa libur sekolah. Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan penurunan harga telur dan daging ayam dipengaruhi menurunnya permintaan selama masa libur sekolah. Menurutnya, berkurangnya aktivitas makan bergizi gratis atau MBG serta kegiatan belajar-mengajar membuat konsumsi kedua komoditas tersebut ikut menurun.
1: Kami kan ada Tim Pengendali Inflasi Daerah, kami pantau harga-harga telur dan daging ini ada sedikit anomali pada waktu libur sekolah. Jadi mungkin karena libur sekolah, MBG libur, dan beberapa sektor karena libur

0: dorong peningkatan konsumsi melalui berbagai kegiatan dan penyelenggaraan event di Kota Solo.
1: Ketika hari masuk pertama, kita intervensi harga-harga yang melambung tinggi ini yang justru kita kontrol. Yang tidak terjangkau itu kita tugasnya TPID itu ketika ada lonjakan harga yang tinggi. Tapi ketika ada lonjakan harga yang rendah, itu kita trigger dengan acara-acara event dan lain-lain, tetap wisata tetap kita dorong supaya ada shifting di sana, konsumsi telur dan daging ayam tetap tercukupi.
0: Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Warta siang RRI Surakarta bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen, jenjang SD, SMP, dan SMA siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi seluruh siswa baru 14 Juli mendatang. Sementara itu, seluruh siswa baru dan siswa di sekolah rintisan pada tahun ajaran 2026-2027 ini akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung permanen di Kecamatan Mondokan, Sragen.
3: Pada tahun ajaran 2026-2027 nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondokan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
4: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiatno menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
3: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
4: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
5: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja, kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
4: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondokan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. RRI Surakarta, Mulatisan, melaporkan.
2: Kabupaten Wonogiri mendukung swasembada pangan nasional melalui perluasan tanam padi dan jagung, perbaikan irigasi, pembuatan sumur pantek, dan pengawalan distribusi pupuk bersubsidi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan

0: program Sumur Pantek digalakkan untuk mengatasi ketergantungan irigasi pada hujan, mendukung produktivitas pertanian terutama saat musim kemarau.
1: Swasembada pangan, khususnya padi dan jagung.
2: Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pertanian terus berupaya mendukung program swasembada pangan nasional khususnya pada komoditas padi dan jagung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai target tersebut. Pada 2024 lalu, luas tanam padi Wonogiri tercatat surplus dengan angka mencapai 96.000 hektar.
1: Tetap kita akan mendukung pemerintah dalam swasembada pangan, khususnya padi dan jagung. Nah, kemudian untuk mendukung itu, maka kita akan memenuhi target luas tambah tanam padi dan luas tambah tanam jagung.
2: Namun, Baroto mengakui bahwa permasalahan irigasi menjadi tantangan utama, terutama saat musim kemarau. Irigasi pertanian di Wonogiri masih sangat bergantung pada hujan. Untuk mengatasi kendala tersebut, program pembuatan sumur pantek mulai digalakkan sejalan dengan visi Bupati Setio Soekarno.
1: Irigasi kita kan masih banyak yang mengandalkan hujan, maka itu program sumur pantek digalakkan.
2: Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Kabupaten Wonogiri diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, mulai mematangkan persiapan pengusulan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau REDAM. Sekretaris Daerah Sekda Karanganyar Kurniadi Maulato mengatakan, langkah ini diambil guna memberdayakan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan agar mampu menyelesaikan potensi konflik secara mandiri dan kekeluargaan.
3: Dalam rangka mengkoordinasikan persiapan pengusulan kampung redam.
4: Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak cepat melakukan koordinasi awal guna memetakan wilayah yang akan diusulkan dalam program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau REDAM. Melalui pembentukan wadah ini, Kemenkumham dan Pemkab Karanganyar berharap setiap persoalan sosial yang timbul di tengah masyarakat tidak selalu bertumpu pada aparat penegak hukum, melainkan dapat dimusyawarakan oleh warga lokal. Sekretaris Daerah Karanganyar Kurniadi Maulato menjelaskan pihak pemerintah daerah saat ini tengah meminta surat edaran resmi dan bersiap melakukan konsultasi teknis ke kantor wilayah Jawa Tengah. Konsultasi tersebut sangat penting dilakukan untuk mengetahui secara detail mengenai kejelasan indikator penilaian serta mekanisme pembentukan gugus tugas di lapangan. Kurniadi Maulato memaparkan, untuk tahap awal ini Pemkab Karanganyar merencanakan bakal mengusulkan 5 wilayah sebagai proyek percontohan yang terdiri atas komposisi desa dan kelurahan. Pihak daerah akan mengkaji terlebih dahulu kesiapan masing-masing wilayah sebelum mengirimkan data usulan tersebut ke tingkat pemerintah provinsi untuk diverifikasi lebih lanjut.
3: Kami akan merencanakan mengusulkan 5 dulu ini, nah, desa ataupun kelurahan. Nanti bisa komposisinya 2 kelurahan, 3 desa atau 3 kelurahan, 2 desa. Lah. Nanti kami kaji dulu indikator-indikator dan konsultasi ke tingkat provinsi.
4: Lebih lanjut, Sekda menegaskan, wilayah desa atau kelurahan yang nantinya dipilih tidak harus memiliki rekam jejak sebagai daerah yang rawan akan konflik sosial ataupun keagamaan. Kurniadi menyebut, kriteria utama yang menjadi poin penilaian justru mengutamakan wilayah yang memiliki potensi keguyuban yang dinilai bagus serta komitmen bersama yang kuat dalam menjaga kenyamanan lingkungan.
3: Tidak harus rawan konflik kok itu, tidak harus yang ada masalah juga. Tidak harus, tapi yang punya potensi guyubnya itu ya harus punya komitmen, tidak harus yang ada permasalahan.
4: Adapun Sekda menuturkan, wilayah dengan tingkat toleransi warga yang tinggi akan menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif dalam membendung berbagai potensi gesekan sosial di masa mendatang. Jika wilayah tersebut sudah resmi ditetapkan menjadi kampung redam, pihak desa wajib membentuk kader giat HAM yang dipimpin langsung oleh kepala desa maupun lurah setempat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta bersama pemerintah kota dan Hinode Medical kembali memfasilitasi puluhan pemuda terpilih untuk mengikuti pelatihan caregiver BAH 2 menuju Jepang di gedung rektorat setempat kemarin. Program ini disiapkan secara komprehensif guna mencetak tenaga kerja profesional yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.
5: teman-teman kita yang dilatih bersama dengan Universitas 11 Maret bersama dengan penyelidik, insya Allah bisa profesional kerja di negeri Jepang.
6: Universitas 11 Maret UNS Surakarta berkolaborasi dengan pemerintah kota Surakarta dan Hinode Medical resmi membuka pelatihan caregiver batch 2 di gedung rektorat kampus setempat. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UNS, Profesor Muhtar menjelaskan, program yang digelar ini merupakan wujud sinergitas dengan Hinode Medical Jepang. Sebanyak 37 peserta yang secara rinci terdiri dari 20 mahasiswa sekolah vokasi UNS dan 17 warga Surakarta akan digembleng kemampuannya. Pihaknya menekankan agar integritas peserta dapat terus dijaga sehingga peluang kerja di masa depan tidak hanya berhenti pada posisi pengasuh lansia saja.
5: Maka oleh sebab itu, adik-adik yang dilatih ini menjaga integritas dan profesionalitas sehingga di masa-masa yang akan datang, tenaga-tenaga kerja kita tidak hanya bekerja di caregiver saja, tetapi meningkat kepada dunia kerja yang lebih profesional, yang mungkin menjadi dokter, mungkin menjadi perawat di rumah sakit, dan lain sebagainya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, Prambu Teddy Sukoco menegaskan, perubahan struktur demografi global menjadi peluang emas bagi sumber daya manusia di Kota Solo. Selama 1 tahun ke depan, para peserta yang tergabung melalui rumah siap kerja ini akan menerima pembekalan teknis dan budaya agar memenuhi kualifikasi internasional. Prambu Teddy menyebut, seleksi ketat sengaja diberlakukan karena peserta tidak hanya membawa nama daerah, namun juga menjadi representasi kualitas tenaga kerja Indonesia di mata dunia.
7: Kami berharap para peserta memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dari para sensei, dari baik dari Jepang maupun dari Indonesia. Jadikan setiap proses pembelajaran sebagai bekal untuk menjadi caregiver yang profesional, penuh dengan empati, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para lansia.
6: 37 peserta terpilih akan menjalani masa pendidikan selama 12 bulan untuk dibekali kompetensi komunikasi dan keterampilan caregiver atau yang dalam bahasa Jepang disebut kaigo. Secara rincian, 6 bulan pertama akan difokuskan pada pembelajaran bahasa Jepang dasar dan keterampilan teknis profesi, disusul 6 bulan pendalaman bahasa sebagai persiapan menghadapi ujian Japanese Language Proficiency Test atau JLPT tingkat N3. Nantinya, peserta yang telah diberangkatkan dan bekerja di Jepang ditargetkan mampu mencapai jenjang karir tingkat atas sebagai profesional kaigo dengan syarat wajib mengantongi peningkatan sertifikasi bahasa Jepang di level JLPT N2. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Usai turun Rp100.000 per gram, harga emas perhiasan di sejumlah toko emas di Kota Solo berangsur naik lagi. Hal itu disampaikan pemilik toko emas di wilayah Pasar Legi Solo, Bayu Murti, ketika ditemui RRI di kiosnya kemarin.
8: Saat ini ya akan naik daripada 2 minggu yang lalu. Naiknya ya hampir, kalau murninya ya sekitar 50 ribuan lah.
9: Harga emas perhiasan di Kota Solo mulai berangsur naik setelah sempat mengalami penurunan tajam dalam 2 pekan terakhir. Pedagang menyebut harga emas kini kembali menguat sekitar Rp50.000 per gram dan mulai stabil meski daya beli masyarakat belum pulih. Pemilik toko emas di Pasar Legi Solo, Bayu Murti, mengatakan, sebelumnya harga emas sempat anjlok hingga hampir Rp100.000 per gram. Namun dalam sepekan terakhir, harga kembali naik secara cepat atau mengalami rebound sebelum akhirnya bergerak stabil. Menurut Bayu, kenaikan harga emas dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Sedangkan penurunan sebelumnya dipicu sentimen kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed sebelum akhirnya bergerak stabil. Menurut Bayu, kenaikan harga emas dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Sedangkan penurunan sebelumnya dipicu sentimen kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed.
8: Saat ini ya akan naik daripada 2 minggu yang lalu. Naiknya ya hampir, kalau murninya ya sekitar 50 ribuan lah. Tapi kan setiap toko emas sekarang harganya sendiri-sendiri. Jadi ya tergantung cara ngelolanya aja.
9: Bayu menambahkan, Transaksi jual-beli saat ini relatif seimbang antara masyarakat yang membeli maupun penjual emas. Perhiasan yang paling banyak dicari adalah cincin dan gelang berukuran kecil, rata-rata berbobot 1 hingga 2 gram. Adapun produk perhiasan emas yang ditawarkan 30% seharga 1 juta, emas kadar 420 seharga 1.125 dan yang kadar 50% 1.170.000 rupiah serta kadar 70% 1.745.000 rupiah. Sementara itu permintaan kalung emas terus menurun dan pembelian perhiasan berukuran besar semakin jarang karena melemahnya daya beli masyarakat, terutama pada musim kebutuhan biaya masuk sekolah. Senada disampaikan pegawai toko emas Gunting di Pasar Legi Solo, Umi Kulsum mengaku kondisi pasar masih sepi sejak setelah Lebaran. Ia menilai tingginya harga emas membuat banyak masyarakat menunda pembelian.
10: Cincin, paling setengah satu sudah cari, di atas itu tidak ada. Orang kadang arep nikah wing cepune siji karo sing cewek, sing cawang ndak.
9: Umi juga menyebut harga emas sebelumnya sempat turun hingga sekitar 100.000 per gram dari posisi tertingginya. Namun meski harga mulai bergerak naik kembali, aktivitas perdagangan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena daya beli masyarakat masih rendah. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Boyolali memastikan kesiapan penanganan dampak krisis air bersih dengan menyiapkan lebih dari 1 juta liter cadangan air untuk kebutuhan distribusi ke wilayah rawan kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali melakukan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk keterjaminan kebutuhan air bersih terpenuhi bagi masyarakat.
11: Kita sudah menyiapkan lebih dari 1 juta liter air untuk pemenuhan kebutuhan dropping air wilayah-wilayah.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali menyatakan siap melakukan dropping air bersih terhadap wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Sejak memasuki musim kemarau ini, menurut PLT Kalak BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, pihaknya sudah melakukan antisipasi serta mendata wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
11: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BPBD telah melakukan upaya mitigasi dan juga upaya penanganan dengan bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik di internal pemerintah Kabupaten Boyolali maupun stakeholder lainnya. Secara prinsip, pemerintah Kabupaten Boyolali telah siap terkait dengan menangani dampak ini. Kita sudah menyiapkan lebih dari 1 juta liter air untuk pemenuhan kebutuhan dropping air wilayah-wilayah yang mungkin selama ini menjadi wilayah rawan kekeringan.
12: Saat ini pihaknya menurut Ari sudah melakukan dropping air bersih terhadap wilayah yang sudah mengajukan permintaan.
11: BPD Kabupaten Boyolali juga sudah menerima permintaan dropping air dari beberapa desa. Sebagian sudah kita laksanakan dropping air dan sebagian ini akan kita dropping menunggu kesiapan terkait dengan bak penampungan distribusi, dan kita juga sudah membantu untuk terpal untuk penampungan distribusi air. Prinsipnya
12: seperti tahun lalu, wilayah yang selama ini mengalami kekurangan air bersih seperti di wilayah atas ada di Kecamatan Selo, Taman Sari, serta Musuk. Sementara wilayah utara ada di Kecamatan Wonosegoro, Wonosamudro, serta Juwangi. RRI Surakarta, Amas Kusno melaporkan.
0: Pendengar, Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif saat menang telak 3-0 atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba leg kedua di Stadion Manahan Solo tadi malam. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada leg pertama.
13: Very happy. We played, as I said last time,
14: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
13: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now we
15: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di 2 pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam 1 bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
14: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
16: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun, mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
14: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia, Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina, Clifford, di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen jenjang SD, SMP, dan SMA siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.
1: Jam Santai.

0: FJBku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Jam Santai.

0: Jam santai mendengar untuk Anda yang mau gabung seperti biasa ya, request lagu dan juga salam-salam ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Nah, untuk tema hari ini ya pendengar, sekarang kan banyak orang itu mulai memanfaatkan halaman, kemudian pekarangan, bahkan pot-pot kecil di teras untuk menanam berbagai tanaman yang bermanfaat ya. Selain lebih segar dan saat dibutuhkan tinggal petik gitu ya untuk dimasak. Mungkin ada yang nanam cabai, serai, atau daun pandan, daun jeruk, hingga kencur ya. Nah, kalau Anda nih di rumah, bumbu dapur apa nih yang paling sering atau paling suka Anda tanam di rumah ya? Oke, saya sapa dulu yang di WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Selamat siang, Bu Elisa.
1: Ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Masih sakit giginya?
1: Masih. Nggak sakit, Mbak, tapi apa ya, masih abuh.
0: Semoga lekas sembuh
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih sekali sama Bu Maharani. Anu diberi infonya, yaitu cengkeh tadi sama jeruk purut. Terima kasih Bu Maharani.
0: Iya, semoga semoga sedang mendengarkan juga ya.
1: Kalau enggak ya.
0: Oke, jam santai hari ini Bu Elisa, apa nih bumbu dapur yang paling sering ditanam di rumah?
1: Ya, misoa itu menanamkan ada cabai rawit itu, Mbak. Terus tomat. Kalau kepengen pedes-pedes ya yang ijo-ijo, tapi kalau merah nggak berani.
0: Oh gitu.
1: Cabai jemprit ijo itu loh.
0: Iya, itu sangat membantu apalagi kalau harga cabai lagi naik ya.
1: Ini murah, Mbak.
0: Lagi murah ini.
1: Apakah masalah MPG itu ya, Mbak?
0: Oh, saya kurang tahu nih.
1: Telur juga murah.
0: Telur juga lagi murah.
1: Daging ayam murah. Sayuran murah. Ini murah-murah nih.
0: Nah,
1: tapi
0: nggak
1: tahu nanti kalau sudah mulai MPG lagi ya, nggak tahu.
0: Ya, kalau itu saya juga kurang tahu ya kenapa bisa murah gitu ya. Oke, Bu Elisa mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Tolong.
0: Tolong.
1: Ini sudah ditolong sama Bu Maharani tadi.
0: Udah dikasih tips ya.
1: Anu Bu Budi Doremi.
0: Budi Doremi. Oh, oke. Mau kirim-kirim salam?
1: Ya, buat Bu Yuni. Ayo muncul Bu Yuni. Terus buat Jasri, Bu Wikati, apa siang ini terikat? Ayo muncul. Terus ada Pak Beni, Pak Kris, Pak siapa, Pak Rudi, Pak Prapto. Terus Kak Puja di Papua. Terus ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat.
0: Okay.
1: Mbak Citra, wah-wah. Ayo muncul. Oh, ini masuk tapi dengarkan.
0: Iya.
1: Terus Mas Bima, Cik Lingling, Mas Faiz, terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Oke.
1: Terus Mas Andi, ayo masuk Mas Andi. Sudah tidurnya udah lama.
0: Oke.
1: Ayo ini mulai jam santai loh Mas Andi.
0: Iya.
1: Terus ada Bu Ginem, Pak Jo, Pak Sardi, Bu Sardini, okay. Buat Mbak Citra
0: NJ
1: tugas menciang lagunya tak tunggu ya Mbak.
0: Oke, siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Makasih buat Bu Marani.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Elisa ya di Pajang sudah gabung di jam santai hari ini. Oke, kita lanjut lagi geser ke 638055 ya. Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Citra.
0: Iya, selamat siang. Dengan ibu siapa ini?
2: Ya, ini Bunda Hajasri.
0: Enggak, Bunda Hajasri.
2: Baru pulang dari rapat dan arisan ibu-ibu karya.
0: Waduh, ini saatnya iya. Santai-santai
2: langsung
0: ya.
2: Coba Bunda siapa nih yang siaran? Eh Mbak Citra.
0: Langsung hoki, langsung naik nih Bu Bunda.
2: Bunda langsung itu tadi mendengarkan Bu Elisa. Terima kasih Bu Elisa. Masa apaannya ini Bunda masuk loh. Kangen semuanya. Lama Bunda sok gak masuk, sok masuk. Kalau selo masuk.
0: Iya. Oke, okay. Ya. Bunda, hari ini ada tema loh.
2: Temanya apa, Mbak?
0: Temanya bumbu dapur apa yang paling sering Bunda tanam di rumah nih?
2: Ya.
0: Bumbu dapur apa yang paling sering ditanam di rumah?
2: Oh, yang ditanam. Bunda tuh enggak pernah masak.
0: Oh, enggak pernah kan, masak.
2: Iya, pokoknya ada pembantu apa ini sekarang senang. Bunda tuh senangnya makan di luar.
0: Oh, gitu.
2: Kan mau bekerja terus walaupun udah pensiun. Bunda kan karier, masih ada acara macam-macam.
0: Nah, iya.
2: Tapi Bunda seneng menanam bunga-bunga.
0: Oh, bunga-bunga.
2: Halamannya dan potnya yang besar-besar tuh senengnya lombok. Ya lombok, ada jahe, ada serai. Tapi ya seneng buat tanam nanti nek ini ada blimbing buluh.
0: Waduh, komplit ya.
2: Jadi ada pokoknya itu ada kenanga. Jadi Bunda kalau apa ini Mbak Citra, kalau udah pohonnya banyak langsung tak petili, terus tak bagikan temen-temen.
0: Oh gitu. Waduh, saya Bunda mau deh jadi
2: tanam,
0: temennya.
2: Seneng memberi. Tapi enggak masak, makannya di luar.
0: Gitu. Oke deh.
2: Ya.
0: Bunda.
2: Apa nih?
0: Lagunya pop Indonesia.
2: Tahun
0: 90 ke
2: 90-an ya.
0: Ke sini.
2: Januari biru, Januari yang biru masuknya.
0: Januari biru dari siapa ini?
2: Dari Meriam Belina. Eh kok Meriam Matalata? Andi Meriam Matalata.
0: Andi Meriam Matalata. Sebentar, saya carikan dulu ya. Tahun
2: Andi Meriam Matalata ya. Ada toh? Masuk toh?
0: Sebentar. Kayaknya ini sekitar tahun 80-an Bunda.
2: Oh, kalau enggak masuk yang pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja. Kotak ya?
2: Ya, kotak. Okay. Tantri kotak.
0: Oke, okay, siap.
2: Datang ke Solo di Grand Mall, Bunda duet sama Tantri kotak.
0: Wah, kerennya.
2: Bunda kan senengnya menyanyi.
0: Wah, rocker.
2: Terus pegangnya kalau Mas Mas Dedi sama Mas Yogi tuh tahu Bunda.
0: Iya.
2: Bunda kan senengnya pegang drum kalau main waktu SMP SMA, Tantri pegangnya drum.
0: Wah, keren banget.
2: Kalau di rumah gitar sama organ. Itu kalau Pak Kris tuh tahu Bunda tuh drummer. Pak Kris ya.
0: Oke, baik Bunda, terima kasih ya.
2: Ya, salamnya tadi buat Bu Elisa, Bu Yuni, Pak Kris. Ya, semuanya saja nanti satu-satu kelamaan ya Mbak Citra.
0: Oke, baik.
2: Pokoknya semuanya seneng. RRI selalu mengudara. Selalu hebat ya.
0: Iya.
2: Matur nuwun Mbak Citra.
0: Anje sami-sami. Terima kasih Bunda Hajasri ya. Oke, kita geser lagi ke WhatsApp. Ada yang mau gabung? Halo, selamat siang, jam santai.
3: Jam santai, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Kris, apa kabar?
3: Kabar baik, saya kabelmennya Bu Sri.
0: Gitu ya, yang ngelundungi kabel. Yang ngelundungi kabel, bukan?
3: Geret. Itu malah keputu terus lho Mbak.
0: Oh gitu, malahan malah eksis lah ya. Oke Pak Kris. Oke, tema hari ini Pak Kris. Pak Kris suka tanam-tanam gak di rumah? Ada bumbu dapur yang sering ditanami di rumah?
3: Ada bumbu dapur cuma lombok Mbak.
0: Lombok aja.
3: Kalau kentur sama aja itu jarang.
0: Gitu.
3: Ini saya banyak nanam buah pisang sama pepaya.
0: Waduh.
3: Wah, hidung-hidung banget loh, Mbak. Siang agak ngelinting tau, nanti disiram kan. Sorenya itu bagikan tawang.
0: Waduh. Mantap sekali.
3: Ijo-royo-royo.
0: Menyenangkan ya kalau lihat kebun ijo gitu ya. Seger.
3: Iya, Mbak. Kaleng bekejaran tuh kalau kanginan. Ambil-ambil kan. Seolah-olah memanggil.
0: Iya, betul sekali.
3: Okay. Nyanyi bersama.
0: Oke, okay, mau lagu apa nih, Pak Kris?
3: Lagunya Gong 2000 ya?
0: Ya.
3: Barat Timur.
0: Barat Timur, dari siapa ini?
3: Gong 2000 atau Ahmad Albar?
0: Oh, Ahmad Albar, oke, baik. Mau kirim-kirim salam? Lagunya
3: spesial buat Bu Aja Sri. Tumben siang-siang bisa on air.
0: Mumpung
3: kalau ya, malam tak tunggu-tunggu gak pernah on air. Sibuk mungkin.
0: Sibuk karirnya.
3: Buat yang nanti, Dalisa, Bu Wigati, Bu Yuni, Bu Gine, Pak Prapto, juga Modesta, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Wai, Mas Bima, Citra Muah-Muah, Cikling, Kak Bima, dan semuanya aja, Mbak ya.
0: Oke, baik.
3: Lagunya tak tunggu ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Nggih. Dari Pak Kris di Tasikmadu ya. Oke, saya bacakan sedikit WhatsApp-nya yang sudah masuk ya. Ada Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang, jam santai Mbak Citra, bestiku. Iya, besti ya. Info cuaca fajar indah, agak redup nih, tapi ya agak-agak panas. Kalau di sini panas banget nih Mbak Felicia. Antri request takkan terganti dari Sabrina Leonor ya. Lagunya spesial untuk Mbak Citra yang sedang tugas siaran. Dan Mbak Tarmi di Joglo. Sehat-sehat selalu Mbak Tarmi ge. Teruntuk Mbak Citra bestiku, tetap semangat selalu ya. Saya doakan sehat selalu, murah dan dilancarkan rezekinya. Amin. Cantik dan manisnya awet, gak luntur-luntur. Waduh, saya berbunga-bunga nih ya. Semoga diberikan kebahagiaan bersama orang-orang tersayang dan terkasih. Thank you bestie. Sama-sama bestie ya. Terima kasih sudah gabung di jam santai hari ini. Di rumah mama saya punya jahe, lidah buaya sama tomat cherry aja Mbak. Kalau lagi berbuah sering banget tomat cherry-nya di jus buat bekal jogging pagi-pagi di sekitaran kompleks. Nah, ini salah satu tips untuk menghemat ya. Bisa menanam sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya. Lidah buaya sering saya buat olesan luka bakar. Di jus juga katanya enak loh Mbak, tapi kok saya nggak mau nyoba. Mungkin ada treatment khusus ya untuk memproses lidah buaya biar lendir-lendirnya itu nggak mengganggu gitu ya. Jahe juga biasanya buat mama saya masak ginger cookies atau kue jahe untuk suguhan hari raya Natal. Waduh, kayaknya enak sekali ya. Oke, terima kasih Mbak Felicia di Colomadu. Ada Bu Agustin di Mangkubumen juga. Selamat siang Mbak Citra, jam santai, absen antri lagu The Massive Kala Surya Tenggelam. Tadi sudah ya. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Citra. Sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar tugasnya. Nuwun sangat Mbak Citra. Anggi sami-sami. Ada lagi Bu Mulatsi di Mojosongo. Selamat siang dan selamat tugas Mbak Citra. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Request lagu Pilihlah Aku, Kris Dayanti. Tadi juga sudah diputarkan ya. Salam buat semua pendengar jam santai aja. Makasih Mbak Citra. Sama-sama Bu Mulatsi dari Mojosongo ya. Oke pendengar, masih ada banyak waktu untuk Anda gabung. Nanti saya buka lagi line teleponnya ya. Kita dengerin dulu lagu yang sudah masuk dalam requestan ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jam Santai Pro 1 Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, pendengar, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Video tersebut, pendengar, memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Kembali lagi di Jam Santai Pendengar. Untuk Anda yang mau gabung, masih ada waktu ya, di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Jam Santuy bareng Mbak Citra.
0: Jam Santuy bareng Mas Andi.
1: Iya benar kan, ketiduran kan Mbak Citra. Itulah makanya tadi pas dengar-dengar itu apa yang Pranowo tadi itu yang AI tadi kan.
0: Iya.
1: Pas bangun itu. Jadi Mas Andi kira ini Mbak Citra ini AI.
0: Oh.
1: Rupanya bukan AI, iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sehat ya.
0: Sehat Mas Andi.
1: Alhamdulillah. Temanya apa?
0: Temanya Mas Andi, kalau di rumah suka tanam-tanam bumbu dapur enggak?
1: Nah, itulah dia kekurangannya Mas Andi.
0: Oh, gitu.
1: Mas Andi tuh enggak boleh ngelihat tomat, enggak boleh ngelihat bawang, enggak boleh ngelihat cabe.
0: Kenapa?
1: Pengennya nanam aja gitu.
0: Iya, jangan diliatin aja.
1: Pengennya tuh semua disebarin dari semangka, durian, pokoknya yang biji-bijian itu Mas Andi pengen tanam semua.
0: Komplit dong di rumahnya Mas Andi.
1: Iya, karena kan apa ya, Indonesia ini alhamdulillah tanahnya subur. Jangankan tomat cabe.
0: Apa?
1: Kan ada lagunya tuh.
0: Iya, sebatang kayu jadi tanaman.
1: Nah, batu aja bisa jadi tanaman.
0: Nah, iya.
1: Iya, apalagi uang disebarkan.
0: Waduh. Panen duit ya.
1: Itu bukan tumbuh, hilang nanti habis.
0: Iya, diambil orang Mas Andi. Aduh, gimana sih?
1: Ya udah kasih lagunya yang itu aja lah sesuai dengan temanya.
0: Apa?
1: Pacarku hilang diambil orang.
0: Kirain yang kolam susu itu.
1: Bukan, kolam susu mah itu Bukinem.
0: Oh, Bukinem. Pacarku hilang diambil orang. Apa judulnya?
1: Itu apa judulnya? Itulah. Pacarku hilang diambil orang.
0: Nanti tak cariin dulu.
1: Orangnya hilang diambil Mas Andi.
0: Waduh, serem juga ini.
1: Itu Bapak Putri ketawa sampai guling-guling dia. Ya, diketik aja nanti pacarku hilang diambil orang itu
0: nanti
1: apa?
0: Nanti cariin dia.
1: Iya, tapi yang versi asli jangan AI.
0: Iya dong, masa lagunya didengerin AI? Enggak dong ya.
1: Enggak dong ya. Mbak Citra, tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah.
0: Amin.
1: Iya, makanya Mas Andi tuh kalau doain penyiar terutama Mbak Citra tuh, kalau enggak sehat, rezeki lancar. Kalau ibadah itu... Kalau ibadah itu masing-masing. Iya kan, kita nggak boleh maksa. Tapi kalau ngasih tahu nggak apa-apa. Terus salam juga. Ini Mas Andi telepon pertama ya?
0: Wah, tengah-tengah Mas Andi. Telat Mas Andi tadi ketiduran sih.
1: Iya, ketiduran. Enggak, ketileman ya.
0: Ketileman.
1: Terus salam buat Bapak Putri. Bapak Putri udah masuk ya?
0: Belum masuk.
1: Oh, Putri ya. Ketiduran juga dia ikut-ikut. Katanya emang Mas Andi aja yang bisa tidur siang katanya.
0: Iya kan?
1: Terus salam buat Pak Krit. Oh ya, Mas Andi pengen nyalamin itu loh almarhum yang Noyo ya. Semoga beliau tenang di sisinya ya.
0: Amin.
1: Nah, terus salam buat Bu Endang, Pak Beni, Pak Pirudi, Pak Pipaidi, Lingling. Lingling udah pernah nelpon sama Citra?
0: Kayaknya sih belum ya.
1: Oh, dia dengerin doang ya. Padahal dulu aktif loh.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ya kapan-kapan mungkin gabung ya.
1: Iya, lagi lagu aja ditelepon dia.
0: Oh, gitu malah.
1: Terus salam buat apa? Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Igati. Bu Igati udah masuk?
0: Belum.
1: Ya Bu Igati lagi itu dia lagi nanem apa buah-buah pintu.
0: Buah pintu apa?
1: Iya, biar pintunya bisa tumbuh. Jadi dia udah nggak beli kusen lagi dia.
0: Pintu kemana saja ya?
1: Iya betul. Oh, Bu Igati masuk lah. Ini ada Citra. Kemarin nanyain sama Mas Andi, kok Citra kok nggak siaran-siaran? Ya Mas Andi bilang mungkin dia lagi nanam durian kali kan. Ya buat semuanya lah ya.
0: Iya.
1: Ada lagunya apa itu, penasaran juga.
0: Iya, nanti tak cariin dulu.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, dicari kalau enggak salah di itu loh, sama Mbak Nana diumpetin tuh di rak buku.
0: Iya. Tak cariin dulu deh, nanti tak tanya Mbak Nana dulu deh.
1: Tapi kalau yang itu, yang langsung aja deh, takutnya nanti dicariin enggak ada, yang gampang aja deh. Wali udah naik ya?
0: Belum.
1: Nah, ya udah Wali aja deh.
0: Okay,
1: itu deh. Apa namanya? Wali yang sejuta.
0: Sejuta.
1: Mm-hmm. Apa setia, jujur?
0: Setia.
1: Dan takwa. Uh-huh. Tapi nanti masuk religi enggak itu ya?
0: Enggak apa-apa
1: ya, nah, karena apa-apa. Sejuta
0: bebas.
1: Ya. Iya kan sejuta, saya jangan 2 juta. Kalau 2 juta nombok nanti Mbak Citra ya. Ya okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi ya. Oke, untuk Anda yang mau gabung lagi boleh ya di 638055 dan WhatsApp juga 081390015525. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Jam santai.
0: Selamat siang, jam santai. Pak Tri nggih?
2: Nggih, Mbak Citra.
0: Nggih. Kabarnya gimana Pak Tri Sugeng siang?
2: Nggih, saya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Citra sekeluarga, tanpa kesehatan saya sedoyo Mbak
0: Nggih. Nggih, amin. Pak Tri, hari ini ada tema nih tentang bumbu dapur apa yang paling sering ditanam di rumahnya Pak Tri?
2: Kunir, jahe, salam Mbak.
0: Kunir, jahe, salam. Oke. Okay.
2: Kencur ya, Mbak.
0: Oh, kencur. Wah, okay. Komplit ya.
2: Nek salam nganu Mbak, nggih tangga kula.
0: Oh. Lho kok diaku-aku.
2: Nek nyuwun kantor mendhet tok kan mendhet ngoten lho, mendhet mendhet ngoten niku.
0: Oh ngoten.
2: Kata gane kateng gane dhewe ngoten. Sing temang kan mendhet ngoten nek ngoten ngoten.
0: Nggih.
2: Lah jeruk niku jeruk purut.
0: Nggih. Nggih, gane dhewe napa tanggane?
2: Dhewe nggih tanggane nggih. Nah gini kok nggih menganten niku. Jahe kencur. Nganu niku kunir, terong, lombok.
0: Nggih, oke Pak Tri, malah gue apa Pak Tri?
2: Nganu, napa nih Yunisara damai tapi gersang enten, Mbak.
0: Yunisara damai tapi gersang. Oke.
2: Nggih.
0: Heeh. Mau sambang nggih, monggo.
2: Nggih. Kados pakatipun, sugeng sang kagem Jo, Bapak Kato, Kakak Gede, Kakak Sidaisa, Dewan Kalimantan, sugeng sang Bu Yuni, Mas Andi, sugeng sang Mas Andrea, Bunda Kapsa Peti, Dewan Bunda Lalu, kencangkan Mas Bima Kartosuro, kencangkan Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Dewan Tenggara Madu, kencangkan Bapak Bukimin, Bapak Chris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Boyolali, kencangkan Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Perudi, Bapak Bujo, Mas Bujo Jambi, kencangkan Bapak Prato, Bapak Sarti, Bapak Alkari, kencangkan Mas Rumah Muhammad, Bapak Joko Indarto, Bapak Wali Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yanti Pedan, Mbak Cindy, Mbak Umba, Mbak Mas Kusori, Mbak Cipta Lestari, Mbak Sri Maharani Sukali, Mbak Sri Hartini, Bukit Tumateng, Mbak Dewi, Sekunsa Kagum, Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sekunsa Kagum, Bunda Endang Sri Dhatuti, Bunda Endayani, Bunda Endang Sri Wonten Sukarjo, Sekunsa Kagum, Bunda Jasri, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Yang Sunu, Bunda Siti Sukarjo, Bukit Tumateng, Bunda Lakin Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Stasia, Bunda Siratun, Bunda Isma, Bukit Tumateng Eyang Nurul, Bunda Renahdani, Bunda Rastuti, Bunda Nurusha, Bunda Tiri Keprabuan, Sugeng Siang Kagem, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Umi Karim, Bunda Nisardini, Bukit Tumateng Bapak Ki Ajem Gede, Sugeng Siang. Selamat sore Kagem, Kakak Puja, Kang Wonten, Pituni Papua, Tumateng Sedoyan, kami dangu jam santai, Sugeng Siang, Sugeng Santai, Salam Sehat, Salam Budaya, Salam Sejahtera. Pak Mbak Cita Afidka, mengguni pasal penerangan kesehatan, kesarasan, kelancaran, kabel hitunan, dan manggungi pun ngayai sekutu kewajiban pun.
0: Yeah.
2: So, pinaringan rezeki kata berkah melimpah selengkang barokah.
0: Amin.
2: Maturun sangat berdali pun, Mbak.
0: Enje, terima kasih, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Enje, waalaikumsalam. Dari Pak Tri di Boyolali, ya. Oke, satu penelpon lagi, 638055. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, jam santai Mbak Citra.
0: Selamat siang, kabar baik Mbak Tarmi, nggih?
3: Aduh,
0: salah lagi.
3: Ya dari Semani, Mbak.
0: Oh, Bu Endang,
3: suaranya hampir sama toh, Mbak?
0: Iya, kalau di telinga saya kayaknya hampir sama, soalnya sama-sama semangat gitu ya.
3: Enggak apa-apa. Temanya apa, Mbak?
0: Temanya, Bu Endang, di rumah nih bumbu dapur apa yang paling sering ditanam?
3: Ini nebar apa ya? Cabai itu ya tukul ya, Mbak. Pepaya, tapi pepaya tuh mau buah tuh rontok, Mbak. Apa panas ya?
0: Mungkin ada tapi, harus ada treatment khusus ya.
3: Tapi ini di bekas galon itu aqua itu serai itu ya bisa bagus loh, Mbak.
0: Oke.
3: Lagunya masih, Mbak.
0: Lagunya apa?
3: Selaon Seven dan
0: oke.
3: Salam ya, Mbak.
0: Enggak, monggo.
3: Buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Rajis, Mbak Fabi, Mbak Nas, Bu Lestri. Tadi yang udah masuk ya, Mbak Jasri Tumben, ini masuk tadi.
0: Enggak.
3: Mas Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi tadi. Buat Bu Elisa, Bu Gati, Umi Karim, Kak Puja, begini. Semuanya ya, Mbak. Oh ya, Bu Retno Hardani ini dekat kok.
0: Enggak, baik.
3: Ya, semuanya saja. Selamat tugas, Mbak Citra. Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Enggak. Dari Bu Endang di Cemani ya. Oke, saya bacakan WhatsApp-nya yang sudah masuk. Ada Pak Salim di Cawas ya. Siang Mbak Citra, Salim di Gombang Cawas. Lagunya ngikut aja ya. Salam buat Bu Yatmi yang ada di Pedan. Semoga Mbak Yatmi sehat selalu. Amin, amin. Ada Mbok Nah di Pasar Legi juga. Jam santai Mbak Citra. Siang sehat ya. Tetap jaga stamina dan imun. Tolong diputerin lagu Meski Telah Jauh dari Club Project atau Walau Hati Menangis Pance Pondah. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Mbak Citra Mongah-Monga, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Mas Hanan, Mas Manggala, Mas Rifki, Papi Rudi, Pak Muladi, dan semuanya. Monitor yang terkasih. Dan untuk Mbak Citra, metugas sukses dalam karirnya, lancar rezeki, selalu bersyukur, met siang, dan terima kasih. Adanya tanaman cuma agronema aja, Mbak. Kalau untuk bumbu dapur enggak punya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mbok Nah di Pasar Legi ya. Ada Pak Muladi di Bantul. Pak Muladi selamat siang Mbak Citra. Lagunya ngikut saja. Salam untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Mentik, Bu Sindi, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Yatmi, Bu Tanti, Mbah Tarmi, Bu Isma, dan semuanya saja semoga sehat selalu. Oke, baik, terima kasih. Ada Bu Fitri di Sukoharjo. Selamat siang, jam santai. Lagunya Mesin Waktu, Budi Doremi. Waduh, Budi Doremi tadi sudah naik ya. Mungkin bisa ganti lagu lain atau ngikut yang udah masuk di requestan. Ada Wali, ada Yunisara, ada Sela on Seven juga. Oke, absen saja. Salam buat semua pecinta jam santai. Buat Mbak Cita sehat semangat, rezeki lancar, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Oke, ada Bu Sri Maharani di Australia ya. Halo Mbak Citra, untuk Bu Elisa, sama-sama Bu Elisa, kumur-kumur setiap kali habis makan ya, sebelum tidur juga, sehat selalu, salam budaya buat Mbak Citra dan semua monitor di mana saja berada. Tadi Bu Elisa di Jeddah ya, sempat cerita kalau lagi sakit gigi, sakit gusi gitu. Nah, ada tips dari Bu Maharani dan juga Pak Gibor, pakai air cengkeh gitu ya, atau air rebusan cengkeh dan daun jeruk gitu, dikumur-kumur, nanti insya Allah sembuh gitu. Tips dari Bu Maharani sama Pak Gibor ya. Oke, masih ada banyak WhatsApp yang belum saya baca ya, tapi kita dengerin dulu lagu yang sudah masuk dalam playlist ya. Tetap bersama kami pendengar di Jam Santai Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Meski telah jauh dari Club Project ya, sudah terputarkan untuk Anda dan masih ada banyak WhatsApp yang belum saya baca nih. Tapi kayaknya sudah tidak bisa mengangkat telepon lagi ya. Saya bacakan aja WhatsApp yang sudah masuk sejak tadi. Ada Kak Iram, hai nih, jam santai. Selamat siang Mbak. Dari Iram, request lagunya ada band Kau Auraku. Salam buat semuanya aja yang lagi pada dengerin ya. Untuk yang siar matugas, tetap semangat, terima kasih. Sama-sama Kak Iram. Ada Kak Siti Aisyah juga di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat siang, jam santai Mbak Citra. Apa kabar? Kabar baik ya. Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat Mbak, lagunya ngikut aja ya. Spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah, Bu Wigati, Bu Menti, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Dede di Kalimantan Barat, dan yang baca makasih aja Mbak Citra. Oke, ada Bu Lastri juga di Jaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Citra, jam suantai absen ya. Kebetulan banyak tanaman di pot depan rumah. Ada lombok, sereh, kunir, daun pandan, kencur, kunci. Wah, lengkap ya. Oke, lagunya gandul aja ya. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali tadi, juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat tugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek ya sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih Bu Lastri. Ada Bu Wigati juga yang belum sempat terhubung ya. Ada Bunda Tifas, jam santai Mbak Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau masih request lagu Karisma Cinta dari Bu Ruri ya. Salam buat Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Temu, Bu Mbak Riri dan pendengar semua tanpa kecuali. Buat Mbak Citra, selamat tugas, sehat, semangat selalu, terima kasih ya. Oh iya, Mas Andi itu lucu, kata Bunda Tifa ya. Kalau tanaman itu di tempatku cuma melati aja Mbak. Jadi enggak menanam bumbu-bumbu dapur ya. Oke. Ada Bu Nini Sardini dengan di Suma. Selamat siang Jeng Citra, absen aja ya, jam santai. Salam-salam buat Mbak Siti Mangkunegaran. Selamat bergabung di Pro 1. Mat siang Papi Rudi, Mbak Tarmi, Pak Muladi, Bu Modesta, Mbak Menti, Mbak Indang tiga-tiganya, Mbak Rere, Mas Andi Batam, Bu Nani Harsono dan semua saudara-saudara pamor dan saudara PSP tanpa terkecuali ya. Untuk yang lagi siar, salam sehat, semangat penuh berkah dari Ngadi Suman. Oke, terima kasih. Ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Selamat siang Mbak Citra. Tanaman bumbon di perkarangan rumah saya cuma cabai rawit, serai, jahe dan lain-lain. Oke, cukup komplit ya. Mohon diputarkan, masih ada waktu dari Ebit ya, untuk saya nikmati bersama Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi Batam, Kak Puja, Bu Endang Sri Handayani, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Na, Bu Nini Sardini, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Agusti, Melik Karim, Nanda Citra dan semua Tresnawan jam santai. Terima kasih. Salam juga untuk Bu Modesta. Oke. Bunda Sri di Solo, matur nuwun Mbak Citra, lagunya sudah diputar. Titip salam kagem Bu Endang Cemani, Pak Tri Boyolali, Mbok Nah, Bu Agustin dan juga Bu Modesta. Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru, monggo kondur Mbak Citra Ayu Dewi. Siap jemputan ya, belum Bu Endang ya, masih jam 4 nanti saya pulangnya. Oke, terima kasih Bu Endang. Ada Mbak Felicia di Colomadu, thank you so much bestie, lagunya pulang hati-hati ya. Oke, terima kasih juga. Oke, masih ada lagu yang belum terputarkan ya untuk Anda di jam santai hari ini. Saya putarkan ada Yuni Sara dulu ya, damai tapi gersang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di jam santai.

Ceylon 7 dan sudah terputarkan untuk Anda ya. Dan jangan santai, cukup sampai di sini dulu pendengar untuk Anda yang belum berkesempatan lagunya diputarkan ataupun teleponnya terangkat. Mohon maaf ya, mungkin dicoba di lain kesempatan di jam santai setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus menutup Surakarta siang ini mendengar, saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta siang ini. Dan sesaat lagi akan ada Surakarta sore ini yang akan temani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan rekan Nana Hardan Santoso. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya

0: pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar? Assalamualaikum, semoga dalam keadaan sehat, bergembira, bahagia sore ini. Hari ke-8 bulan Juli 2026, saya Nana Hardan Santoso menemani Anda dari RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sore ini. Surakarta sore ini saya hadirkan sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam ya. Saya akan menantikan, mengajak Anda menantikan saat kami bergabung dengan jaringan Nusantara 11 nanti pukul 15.15 kurang lebihnya, untuk bareng-bareng kita ikuti program Beranda Asta Cita. Dan tentu saja kami akan menghadirkan bahasan bersama dengan rekan-rekan kami di 4 kota lainnya, Pro 1 RRI Yogyakarta, Semarang maupun Purwokerto ya. Dan Pro 1 RRI Yogyakarta nanti akan menghadirkan bahasan tentang inflasi dan investasi. Saya sapa dulu Anda yang masih setia terus bersama Pro 1. Dari Anima lagunya Bintang, dan kalau pengen say hi boleh masuk di WA chat kita ya 081 3901 5525.

0: Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, hadir di Beranda Asta Cita. Dan juga sore kali ini kami secara berjaringan bersama Pro1 RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang. Sore kali ini pendengar juga kami hadirkan di live YouTube kami RRI Jogja Official. Topik menarik pendengar, inflasi dan juga investasi Beranda Asta Cita. Sore kali ini kami hadirkan topik membaca wajah ekonomi Sleman melalui data dari dinamika harga hingga potensi dunia usaha. Sore kali ini di studio Pro1 RRI Yogyakarta pendengar, kita sudah kehadiran tamu, beliau Bapak Widi Pranowo SST MM, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Widi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Hanafi dan ya, pendengar di RRI.
1: Ya, sehat Pak sore kali ini.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini pasti sibuk sekali ya Pak Widi ya.
2: Karena sekarang PPS seluruh Indonesia, khususnya Sleman, juga sedang ada hajat besar terkait Janjis Ekonomi 2026. Jadi memang relatif lebih sibuk dari sebelumnya.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan Pak Widi. Amin, dan teman-teman BPS. Beliau Pak Widi ini Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Nah, Pak Widi boleh dijelaskan kepada para pendengar yang sore kali ini sedang mendengarkan dan bergabung di live YouTube terkait dengan wajah ekonomi Sleman dan saat ini bagaimana sih Pak? Sudah ada gambaran kah?
2: Terima kasih. Dinamika dari ekonomi Kabupaten Sleman untuk kondisi tahun sampai tahun 2026 ini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Bahkan pertumbuhan ekonomi ini mencapai 6,53%, itu tertinggi dalam satu dekade terakhir. Dalam 10 tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Dan secara struktur ekonomi Sleman relatif kuat karena tidak hanya tergantung di satu sektor unggulan, tetapi merata dari industri pengolahan, pendidikan, pariwisata, konstruksi, sehingga sampai dengan UMKM. Yang ini, antar sektor ini saling mendukung dan bergerak bersama menggerakkan perekonomian daerah. Kemudian dari sisi usaha, di Sleman juga berkembang cukup dinamis, banyaknya usaha baru, terutama yang memanfaatkan teknologi digital, ini juga sedang booming di Sleman, menunjukkan bahwa pelaku usaha mampu beradaptasi juga dengan perilaku konsumen. Karena itu ini yang akan ditangkap oleh BPS, beberapa indikator-indikator ekonomi yang termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, perkembangan harga, ketenaga kerjaan, kemiskinan, dan indikator yang lain untuk menunjukkan ritme dan kondisi perekonomian di Sleman.
1: Nah, biasanya kalau perubahan ekonomi ini dari faktor dan lain sebagainya ini, kalau di Sleman sendiri itu apa ya istilahnya, ukurannya setiap satu tahun sekali atau berapa sih Pak yang menyebabkan ini bisa berubah?
2: Karena era sekarang dengan era disrupsi lah kita katakan ya, bahwa perkembangan percepatan terkait usaha perekonomian dan kondisi sosial itu bergeraknya sangat dinamis. Sehingga dulu memang kita untuk mengukur indikator pertumbuhan ekonomi misalkan kita ngitungnya periodenya satu tahunan. Tapi dengan mengikuti yang era yang sekarang yang berkembangnya dinamis, kami juga beradaptasi dengan mengukur indikator-indikator perekonomian dan sosial itu dalam triwulanan. Sehingga penghitungan PDRB yang indikator turunannya salah satunya pertumbuhan ekonomi, share dari lapangan usaha itu juga sekarang sudah disajikan triwulanan gitu. Untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi untuk mengetahui dan mengukur kondisi perekonomian di Sleman itu Mas.
1: Nah, kalau Sleman sendiri ini kan apa ya, dari sektor pendidikan, pariwisata, dan juga perdagangan, ada jasa juga, UMKM yang berkembang. Nah, ini kalau saat ini sinergi seperti apa sih Pak yang diperlukan agar ekonomi di Sleman ini selalu menguat dan selalu baik begitu?
2: Oke Mas, terima kasih. Karena penunjang supporting system dari suatu perekonomian itu banyak pihak gitu ya. Dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha, pemerintah sebagai regulasi, dan akademisi yang mengukur ya, menakar indikator perkembangan perekonomian sudah sampai mana, kemudian memberikan insight baik ke dunia usaha, ke dunia kepemerintahan. Memang sinergi banyak pihak ini yang wajib harus jalan gitu ya, biar perekonomian di Sleman itu majunya itu tidak hanya dari salah satu sisi kebutuhan sektor ataupun pelaku, tapi semuanya harus bersinergi untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kalau yang hanya tumbuh di usaha besar kita, misalkan kelihatan pertumbuhan ekonominya tinggi tapi hanya di usaha-usaha besar yang mungkin tenaga kerja yang terlibat, pelaku usaha yang terlibat itu relatif lebih kecil, itu kan menunjukkan pertumbuhan ekonominya jadi kurang berkualitas. Tapi kalau semua sektor terlibat, bersinergi, semua menyumbang dan saling terkait, itu yang dinamakan nanti ketika indikator pertumbuhan ekonominya tinggi, berarti memang pertumbuhan ekonominya berkualitas.
1: Baik. Ada penanya yang bertanya di WA Pak, kita bacakan. Di 0811271111. Ini ada Ibu Yaski ya. Selamat sore Pak Widi. Saya Bu Yaski dari Jogja. Tapi saya pengen bertanya, ketika mendengar sensus ekonomi, kita sebagai warga masyarakat awam, masyarakat biasa, apa sih Pak yang perlu kita bantu agar semuanya ini juga bisa baik untuk negara dan bangsa?
2: Oh, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus banget itu ya. Karena memang kita sedang melakukan kegiatan sensus ekonomi dan kami hadir memang, terima kasih, di fasilitasi RRI untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa sensus ekonomi yang dilakukan di tahun 2026 ini itu sensus ekonomi paket lengkap. Di situ diupdate seluruh usaha, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, kemudian usaha-usaha juga yang ada di pertanian, sekaligus untuk memotret kondisi sosial ekonominya dari masyarakat. Hal ini kenapa data itu diperlukan, karena yang tadi saya sampaikan, kondisi perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian lokal, nasional maupun global yang saat ini memang dinamis gitu. Tadi saya sampaikan ada digital ekonomi, yang dulu di sensus ekonomi 10 tahun sebelumnya itu belum banyak berkembang. Yang itu perlu dipotret untuk sebagai data dasar di pemerintah. Hal baru ini datanya belum tersedia, belum lengkap, dan belum valid. Ketika data belum tersedia, belum lengkap, dan belum valid, ketika pemerintah mau mengintervensi di kebijakan, di regulasi, dan yang lainnya terkait untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, ya akhirnya bisa kurang tepat. Tapi dengan sensus ekonomi yang beberapa pendengar mungkin sudah didata, ditanya banyak hal ya, karena semuanya secara komprehensif itu mempengaruhi struktur perekonomian, sehingga semua hal itu akan ditangkap di sensus ekonomi ini. Yang harapannya sebenarnya output akhirnya ketika perekonomiannya terukur, direncanakan, dan nanti berhasil, otomatis akan menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Ini yang nyambungnya nanti ke kesejahteraan masyarakat, sehingga kemiskinannya misalkan nanti akan turun, pendapatan per kapitanya akan naik sehingga masyarakat jadi lebih sejahtera.
1: Baik, terima kasih Pak Widi. Pak Widi, saya ingin bertanya terkait dengan masyarakat ini kan sering merasakan perubahan ekonomi dari harga kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini bagaimana perkembangan inflasi ataupun perubahan harga di Sleman ini yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini? Apalagi kemarin kan sempat harga-harga ini ya Pak, sebelum libur anak sekolah ini kan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi seperti ayam, telur dan lain sebagainya. Saat ini kan cenderung beberapa kebutuhan pokok ini bisa menurun juga gitu.
2: Terima kasih. Untuk menangkap fenomena terkait kenaikan dari harga, terutama komoditas-komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, memang ada indikator inflasi. Untuk di provinsi DIY itu tidak semua kabupaten itu ada penghitungan pengukuran untuk angka inflasi. Yang baru ada itu baru di Kota Jogja dan di Kabupaten Gunung Kidul. Tapi nanti untuk biar bisa menangkap fenomena kenaikan harga di tiap kabupaten, mulai tahun depan itu sudah diselenggarakan persiapan untuk setiap kabupaten kota di DIY termasuk di Sleman, akan dilakukan survei yang nanti outputnya adalah angka inflasi. Nah, ini yang kalau selama ini kita hanya melihat karena yang menghitung itu baru Kota Jogja dan Gunung Kidul, maka ke depan nanti BP Sleman akan lebih presisi karena memang dilakukan pengukuran survei harga-harga setiap bulannya yang nanti bisa rilis angka inflasi bulanan di Kabupaten Sleman dengan menggunakan data dari usaha-usaha, pasar, kemudian toko dan hal yang diperlukan disurvei di survei harga yang ada di Sleman. Terkait dengan kenaikan harga yang dirasakan masyarakat, sebenarnya kenaikan harga ini menunjukkan fenomena perekonomian yang terjadi. Cenderung kita lebih perhatian gitu ya, lebih concern ketika ada kenaikan harga. Tetapi untuk harga-harga yang relatif standar atau bahkan menurun gitu ya, karena itu jadi fenomena yang kurang dilihat. Padahal dari sisi lapangan, misalkan nanti di penghitungan inflasi itu kita tidak hanya survei sekian puluh komoditas barang, kita bahkan survei sampai ratusan komoditas, bisa 300-400 komoditas barang untuk menunjukkan bahwa mana yang benar-benar mengalami kenaikan harga, mana yang relatif statis, standar, dan mana yang harga-harga itu turun. Diharapkan dengan nanti adanya penghitungan inflasi mulai tahun depan, kita menyelenggarakan kegiatan untuk persiapan penghitungan inflasi, data-data komoditas apa, dari subkelompok pengeluaran apa yang naik ataupun yang statis ataupun yang turun, kita bisa amati dan bisa analisis lebih detail gitu.
1: Kemudian kalau dari prosesnya sendiri Pak, pengumpulan data-data dari teman-teman BPS ini biasanya berapa lama sih Pak agar nanti segera data ini diolah dan menemukan hasil angka-angka ini?
2: Oke, terima kasih. Untuk survei yang dilakukan oleh BPS itu harus dilihat bahwa yang pertama itu ada level estimasi untuk kabupaten dengan sampel yang relatif besar, dan secara metodologi sampling cukup untuk ketika datanya itu dilakukan pengolahan dan dianalisis itu bisa menggambarkan kondisi Kabupaten Sleman. Itu survei yang level estimasinya sampai kabupaten. Untuk yang survei yang level estimasinya di provinsi, berarti datanya itu nanti hanya bisa dipakai untuk menggambarkan kondisi untuk level provinsi. Karena keterkaitan dengan metodologi sampel, jumlah sampel yang dilakukan pendataan. Kalau yang untuk terkait dengan estimasi level untuk yang Sleman, Secara periodik beberapa data itu rutin dirilis oleh PPS Provinsi. Ada yang triwulanan terkait kondisi ketenagakerjaan, ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, kemudian arus barang dan yang lain itu triwulanan. Ada beberapa juga yang tahunan, seperti nanti di level kabupaten itu angka kemiskinan rilisnya tahunan. Tapi untuk level provinsi setahun bisa dua kali. Jadi tergantung istilahnya itu ARC kalau di kami, Advance Release Calendar. Kita merilis ke masyarakat, kami akan rilis terkait kondisi ini di tanggal sekian. Kami akan upload publikasi terkait Sleman dalam angka di bulan ini, tanggal ini. Itu kami udah awal tahun udah menyampaikan rilis daftarnya yang itu menunjukkan kapan kita akan mempublikasikan hasil pendataan. Kalau pendataan yang dilakukan ya tergantung jenis surveinya mas, karena di PPS surveinya ratusan. Contoh misalkan untuk yang survei hotel ya, ada yang bulanan, ada yang triwulanan, ada yang tahunan. Untuk yang misalkan survei untuk data produksi pangan, kami ada survei kerangka sampel area. Itu sekian ratus petugas kita turunkan tiap bulan, akhir bulan mendatangi sawah di zonasi tertentu yang dia harus foto pakai satelit. Menunjukkan padi itu dalam fase tanam, fase generatif, vegetatif, sampai panen dan atau pasca panen. Itu bulanan harus ke lapangan. Dia kalau belum di titik itu aplikasinya nggak bisa moto, karena ada zonasi sekian meter harus di tempat itu untuk menunjukkan memang harus presisi di tempatnya. Itu bulanan. Jadi tergantung surveinya, level estimasinya, survei-survei yang dilaksanakan di PPS, yaitu ada yang bulanan, ada yang triwulanan, ada yang tahunan. Pengambilan datanya itu.
1: Baik. Ini ada juga yang bertanya, ada Pak Joni di Ungaran. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan BPS yang dijumpai ketika di lapangan ini, tantangan-tantangannya seperti apa sih? Dan saat ini bagaimana masyarakat, apakah sudah aware dengan berbagai macam pertanyaan dari rekan-rekan BPS? Apa mereka juga memiliki apa ya istilahnya tingkat kerjasama yang tinggi atau bagaimana?
2: Oke, terima kasih mas. Ini yang memang sedang di pertama dari sisi sebelum pelaksanaan pendataan kita sudah sosialisasikan terkait misalkan sensus ekonomi akan dilaksanakan di 15 Juni itu dari awal tahun kita sudah melakukan sosialisasi ke stakeholder, ke pengusaha, ke semua, ke masyarakat itu ya yang kita bisa masuki untuk melakukan sosialisasi bahwa pendataan ini nanti akan penting untuk kembali lagi ke masyarakat. Cuma ya karena ini data kan tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, karena data itu harus dikumpulkan, dilakukan pengolahan, kemudian vervalnya, anomalinya dicek, penjaminan kualitas, sampai nanti analisis data sampai ke level by name, by address usaha maupun penduduk. Itu kan proses yang itu mungkin baru nanti dipakai oleh pemerintah untuk RPJMN, RPJPD di masing-masing level pemerintahan, yang baru kerasanya nanti tahun depan sesuai dengan prioritas dan hasil dari analisa data yang dipakai. Secara umum kami dari BPS terkait dengan respon masyarakat sampai hari ini, terutama di BPS Sleman, responnya sangat luar biasa, amat sangat relatif kecil secara persentasi yang misalkan tidak mau didata, kemudian ada penolakan. Itu biasanya karena keraguan itu mas, melihat berita di medsos kemudian menyimpulkan dari komen-komen dan akhirnya punya perspektif, oh nanti berarti petugas ini akan itu. Tapi setelah petugas datang menyampaikan maksud dan tujuan, kalau nanti misalkan belum clear juga, kami dari BPS Kabupaten juga akan hadir untuk melakukan pendampingan, sosialisasi, menjelaskan maksud dan tujuannya. Itu masyarakat akan menerima. Dan ini kami juga mendapat dukungan luar biasa dari Bupati Sleman, karena saya di BPS Sleman. Kemudian kemarin misalkan saat pendataan perdana Marso Dalem gitu juga menyampaikan, kalau yang gak mau ngisi nanti dibantu Pemprov, laporkan ke saya. Itu hal-hal yang oleh masyarakat itu diterima gitu. Kalau misalkan Marso Dalem udah siap didata dan menjawab jujur apa adanya, kami ya secara level kepercayaan jadi lebih tinggi. Dan kenyataan di lapangan memang hal itu yang kami temui selama hampir satu bulan ini udah jalan, resistensi, penolakan atau dan yang lain relatif amat sangat kecil itu, Mas.
1: Kemudian Pak, kalau dari sensus ekonomi 2026 ini kategorinya ada banyak ya Pak ya. Kemudian ini setiap apa istilahnya, teman-teman dari BPS personelnya ini mendata secara berkala atau juga serentak Pak ini?
2: Untuk yang sensus ekonomi, kita memang ada deadline dari 15 Juni, nanti akan berakhir di 31 Agustus. Jadi untuk sensus ini, biasanya kami melakukan sensus itu periodisasinya 1 bulan, penyelesaian kegiatan 1 bulan. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini sensus lengkap, jadi banyak hal yang memang diperlukan data oleh pemerintah untuk nanti ketika melakukan program itu berdasarkan data yang terencana dan valid gitu. Makanya ini 2,5 bulan. Jadi nanti pendataan yang sensus ekonomi ini 2,5 bulan. Tapi untuk yang survei-survei yang lain secara berkala, memang kita punya survei rutin yang tadi saya sampaikan, ada bulanan, ada triwulanan, ada tahunan. Deadline-nya masing-masing. Di level surveinya beda-beda gitu.
1: Kemudian petugasnya juga masing-masing ya Pak?
2: Petugasnya masing-masing, dan di BPS karena kita harus ada di propis kami namanya GSBBM, Generic Statistical Business Process Model. Dari identify need sampai nanti perekrutan petugas, pelatihan, pendataan, pengolahan, nanti ada evaluasi, dan itu untuk menjaga kualitas. Jadi setiap petugas apapun surveinya dilatih lagi. Bukan hanya suruh baca modul sendiri, atau kemarin udah dilatih ya tinggal jalan. Nanti setiap survei akan dimulai lagi, ya kita dilatih lagi. Karena untuk memahamkan bahwa konsep definisinya yang disampaikan ke pertanyaan ke responden maupun cara probingnya itunya itu berdasarkan yang kondisi terbaru. Jadi dilatih lagi gitu.
1: Kalau yang sensus ekonomi 2026 ini kan prosesnya 2,5 bulan ya Pak. Kemudian data-data sudah masuk dan clear 2,5 bulan ini, proses pengolahannya lama nggak sih Pak?
2: Untuk yang tahun ini kita sudah pakai metode KPI, jadi pakai computerized assistance gitu ya, untuk melakukan interview, personal interview. Jadi sudah pakai gadget gitu Mas. Jadi kalau dulu, kalau kita kenal sensus penduduk, cacah jiwa gitulah dulu gitu ya, pakai dokumen, kemudian pakai pensil atau pakai pulpen, dilakukan pendataan. Untuk didigitalisasi kan memang harus dilakukan pengolahan di PC, dipakai petugas pengolah gitu. Tapi dengan era yang sekarang udah modern dan pakai gadget, pakai KPI, kita tinggal download aplikasi di HP. Kita untuk sensus ekonomi ini pakai Fasih namanya. Nah nanti otomatis ketika sudah dientrikan langsung di gadget masing-masing, di HP, di tab, dan yang lainnya, setelah disubmit, datanya otomatis akan ke-save di server. Yang itu jadi jaminan kerahasiaan dari BPS terhadap responden. Hanya server yang di BPS. Ini yang dipastikan nanti bukan dokumennya nggak akan kemana-mana. Kemudian data-data pribadinya, kita kan juga ada undang-undang untuk pelindungan data gitu ya, untuk pelindungan publik gitu. Saya kira kalau pertanyaannya pengolahannya nanti di server setelah selesai 31 Agustus baru dilakukan pengolahan mesin ke mesin. Bukan, nggak lagi di entry-entry lagi gitu.
1: Baik, ini ada penanya lagi Pak, Bu Nana dari Banjarsari, Surakarta. Selamat sore Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya pengen bertanya kalau dari rilis sendiri nanti di bulan apa ya Pak kita bisa melihatnya, dan tentu masyarakat yang belum tahu manfaat dari hasil survei ini seperti apa sih Pak? Apakah harus mengetahuinya secara konkret dan menjadikan salah satu kebermanfaatan untuk berbagai macam sektor yang dilakukan sensus?
2: Oke, terima kasih Mas. Sebenarnya untuk level survei dulu ya sebelum ke sensus ekonomi. Yang tadi saya sampaikan, advance release calendar kita itu bisa dilihat di web masing-masing kabupaten kota maupun BPS provinsi. Kapan mau rilis apa gitu. Dan kita biasanya live gitu. Misalkan rilis inflasi bulan Juni 2026 itu akan dilaksanakan setiap tanggal 1. Untuk BPS provinsi akan dilaksanakan setelah rilis nasional di BPS pusat. Kabupaten nanti setelah rilis dari provinsi. Itu kita udah ngerilis akan, dan publikasinya akan bisa di-download di webnya tanggal sekian. Itu bisa dilihat. Terkait data apa yang dibutuhkan masyarakat, rilisnya kapan, silahkan dicek nanti. Kalau BPS nggak rilis, itu bisa ditagih. Karena itu janji kita ke masyarakat untuk melakukan publis. Karena banyak survei, beberapa yang dilakukan rilis langsung oleh kepala BPS provinsi maupun kabupaten, itu juga tertentu surveinya. Tapi untuk survei yang lain, itu juga bisa mengakses di perpustakaan digitalnya BPS. Karena surveinya banyak, Mas. Seperti misalkan saya pengen tahu perilaku anti korupsinya Indonesia udah di level mana, naik atau turun dibandingkan tahun yang lalu, itu ada namanya survei perilaku anti korupsi. Saya pengen lihat indeks demokrasi, ada di survei terkait survei demokrasi. Nah, banyak hal itu bisa dicari di web, dan atau ketika nanti butuh, kami menyiapkan aplikasi 24 jam untuk nanya data ini ada nggak di BPS Sleman. Ada call center, ada Sigma di kami. Kalau di hari kerja, bahkan kami punya durasi waktu minimal dia nanya, paling lama jawab sekian menit harus dijawab, jawabannya apa, itu kita punya standar pelayanan ke konsumennya seperti itu. Untuk yang sensus ekonomi, yang seperti yang tadi saya sampaikan, pelaksanaannya itu sampai akhir Agustus, itu pendataan lapangan. Nanti untuk cleaning data, karena ada cek anomali misalkan. Apakah benar usaha ini pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya? Maksud usaha minus gitu. Ternyata dia usaha baru atau mungkin memang saat itu kondisi rugi, tapi perlu dicek apakah ini benar. Itu anomali validasi itu, karena ini level nasional ya, mungkin biasanya kami dari BPS ini di tahun ke N-nya ini diupayakan untuk rilis, baru nanti yang detailnya di N plus satunya. Jadi nanti akhir Desember 2026 sudah ada yang dirilis terkait data agregatif dan kumulatif. Ini yang perlu kami sampaikan, kita nggak pernah rilis by name, by address. Karena itu dilindungi oleh undang-undang kami sendiri, Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97, itu nggak boleh rilis by name, by address. Kalaupun itu data agregatif, misal ini ya, hotel, misal hotel di satu tempat itu hanya dua. Kalau di agregatif, Tapi kan tetap orang, oh ini kalau ini dua, hanya dua, walaupun totalnya ini ya mungkin yang ini sekian, itu pun ada batasannya. Kalau yang dua ya nggak boleh ditampilkan agregatifnya. Apalagi nanti kita relief agregatifnya. Ini yang dikhawatirkan dari responden masyarakat terkait dengan ekonomi ini, kan nanti data saya akan dirilis, nanti jadi ketahuan gitu ya. Padahal selain undang-undang statistik, kita juga ada undang-undang pelindungan terkait data gitu. Nanti akan dirilis oleh BPS kapan hasil sensus ekonomi ini, tapi di tahun N, tidak ulang tahun sampai tahun depan gitu ya, di tahun KN akan dirilis agregatifnya. Nanti yang detail sampai ke sektor pertanian, industri, perdagangan, contohnya transportasi, N plus 1 nya gitu.
1: Ada juga ini Pak Dimas dari Banyumas, selamat sore. Saya ingin bertanya, ini saya sebagai pelaku usaha, kan saya juga memang harus mendukung terkait dengan sensus ekonomi ini. Nah, ketika saya punya rekan-rekan sesama bisnis ataupun dari berbagai macam partner kerja dan lain sebagainya, kolega ini yang belum aware apa takut terkait dengan data-data, terkait dengan pajak dan lain sebagainya, bagaimana sih Pak, saya juga turut mengkampanyekannya?
2: Oke, terima kasih. Terima kasih nih ya, bantuan dari teman-teman usaha yang sudah aware terkait pendataan. Sebenarnya ketika saya kemarin ketemu pengusaha yang menurut saya itu prinsipnya bagus gitu Mas. Karena ketika saya datang mendampingi petugas, beliau ramah, dibuka laptopnya, ini datanya gitu. Saya sampai tanya ke pengusahanya, kok ramah gitu ya dengan kami, jadi biar kami ada punya insight untuk ke yang usaha yang lain kan. Kalau saya kan gini loh Pak, kita ketika membuka usaha ya ada konsekuensinya semua. Saya harus mikir ke beli bahan di mana, yang murah di mana, promonya seperti apa. Kemudian sampai itu mikir sewa kios, parkirnya. Itu kan konsekuensi ketika saya, dia itu pengusaha jus gitu. Ketika saya buka ini ya ada konsekuensinya. Termasuk di dalamnya ya ada konsekuensi perizinan, konsekuensi pajak, konsekuensi pendataan. Jadi bukan hal yang bukan hal yang aneh itu ketika pendataan itu, karena ketika saya berani buka usaha, di dalamnya satu paket lengkap ya pasti nanti saya akan didata. Itu menurut saya prinsip yang bagus ya. Memang secara konsekuensi dari semua hal pasti renteng runtutnya ada. Tidak bisa ketika saya nggak mau didata, sama aja saya nggak beli freezer untuk biar bahan saya awet gitu. Karena itu satu paketan ya, saya harus beli freezer biar saya bisa, bahan saya nggak busuk, besok bisa dijus. Sama dengan saya nanti pasti akan ada pendataan, entah di RT, entah di desa, entah oleh kepolisian kalau dari sisi keamanan, entah oleh pihak BPS terkait dengan sensus. Nah ini yang mungkin ya dari pertanyaan tadi disampaikan. Pertama, selain ucapan terima kasih karena mau bantu BPS untuk menyampaikan ke pelaku usaha, yang kedua, secara undang-undang statistik itu memang kerahasiaan data itu jadi bagian yang dilindungi. Undang-undang statistik yang punya undang-undang itu kan konsekuensi, ada konsekuensi hukum ya, beda dengan peraturan-peraturan yang lain. Ketika nanti BPS yang diamanahkan undang-undang kita menjaga kerahasiaan data, kok tidak dijamin kerahasiaannya, kita juga ada tuntutan hukum, baik material maupun tuntutan menjaring, itu juga ada. Itu karena dilindungi undang-undang. Selain undang-undang perlindungan data masyarakat gitu, yang itu sebenarnya dari sisi undang-undang sudah menjamin bahwa data kita tidak akan dipakai, misalkan yang seperti tadi disampaikan, untuk pajak. Nyatanya kalau misalnya data kita dipakai untuk pajak, pajak itu nggak survei sendiri untuk nyari wajib pajak. Nyatanya dari Dirjen Pajak juga ada survei untuk mencari wajib pajak itu ya. Yang selanjutnya secara teknis, ketika misalkan ini ya terkait yang pajak itu, ketika pajak akan narik dari misalkan nih dari BPS gitu, data-data yang dipakai untuk menghitung pajak itu kan unik ya. Kendaraan ketika mau biar ditarik pajak kendaraan kan harus ada nomor rangka, harus ada nomor polisi, beli kapan gitu. Yang itu kita nggak tanyakan. Di sense economy terkait dengan aset misalkan, apakah punya kendaraan? Punya. Mobil iya, motor iya misalkan. Hanya itu. Tidak nanya hal yang lain gitu. Nah ini yang selain kita dilindungi secara regulasi, baik undang-undang, dan pemerintah itu kan supporting system pertama yang wajib melaksanakan undang-undang, karena yang bikin juga kan pemerintah. Jadi gak mungkin melanggar amanah dari undang-undang itu sendiri. Kalau menurut saya itu memang kekhawatiran terkait dengan yang pajak ini akan dipertanyakan. Tapi kalau sudah nanti ketemu petugasnya, oh kalau cuma ditanya itu yo, mereka akan paham. Pelaku usaha itu sangat paham bagian sisi mana yang akan yang jadi data dan itu nanti bisa jadi potensi pajak, ya harus ada NPWP dan segala macam, dan sementara kita nggak nanya gitu. Jadi sekali lagi nggak usah khawatir terkait hal ini. Kita dilindungi oleh regulasi dan secara kuasanya juga memang tidak ada pertanyaan dan tidak berhubungan sama sekali dengan pajak. Terima kasih gitu Mas.
1: Baik. Pak Widi, waktu kita terbatas sekali, ini gak terasa sekali, tersisa tinggal 3 menit saja. Okay, yeah. Nah ini tapi masih ada penanya Pak, coba okay. Kita jawab singkat ya Pak.
2: Okay, siap.
1: Ini Mecore dialog di Korwil sore kali ini, saya pengen bertanya tentang harga emas yang turun, berpengaruh nilai jual di dunia usaha juga gak sih Pak? Dan terkait dengan berbagai macam inflasi juga ngaruh gak dari Vira?
2: Oke, okay, Mbak. Jadi gini ya, untuk harga emas, beberapa harga inflasi itu memang sangat dipengaruhi oleh komoditas. Jadi di inflasi itu ada 7 kelompok pengeluaran, ada makanan, pendidikan, jasa hiburan, perumahan gitu kan. Di masing-masing kelompok pengeluaran ada komoditas-komoditas. Misalkan yang komoditas makanan ada beras, ada gula, dan yang lain. Dan dari sisi perlengkapan rumah tangga itu salah satunya jasa itu jasa dan untuk peralatan rumah tangga itu ada komoditas emas. Dan share-nya memang tinggi. Karena nilainya kan tinggi, 1 gramnya sudah tinggi. Jadi naik turunnya harga emas ya memang mengakibatkan naik turunnya inflasi. Tapi emas sendiri itu kan tidak dikonsumsi tiap hari, bukan sembako lah, bukan bahan pokok. Yeah. Jadi inflasi yang karena emas itu tidak langsung efek ke masyarakat yang terlalu, karena memang konsumennya kan terbatas. Nah, kenapa naik, kenapa turun ya? Kalau komoditas emas, karena itu komoditas internasional, ya amat sangat dipengaruhi harga dunia. Ini yang secara lokal di kabupaten kota ya terimbas dari sistem dan fenomena yang terjadi di harga emas itu. Kita kan nggak pernah tahu kenapa naik, kenapa turun, berhubungan dengan minyakkah, berhubungan dengan persediaan barang emasnya yang ada di tambang-tambang ataupun itu sangat dipengaruhi oleh internasional gitu. Jadi saya kira itu sih Mas, kalau terkait apakah emas mempengaruhi inflasi, ya karena share-nya tinggi terhadap kenaikan harga. Tapi pengaruhnya ke masyarakat secara langsung, saya kira ya hanya yang mempunyai emas dan yang memang terlibat dari bisnis emas gitu. Ada yang memang memanfaatkan untuk mendapatkan profit dari komoditas emas.
1: Baik, Pak Widi, waktu kita yang terbatas ini sangat bermanfaat sekali buat para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan Pak kepada para pendengar? Monggo silahkan Pak Widi.
2: Ya terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada RRI yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan. Dan closing statement dari kami dari Badan Besar Statistik Kabupaten Sleman, mengajak kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sleman untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Karena setiap informasi yang diberikan memiliki arti penting karena akan jadi gambaran indikator kondisi perekonomian daerah. Jadi memberikan data bukan sekedar memenuhi kewajiban ketika didatangi petugas BPS. Data yang Bapak, Ibu, pelaku usaha, masyarakat sampaikan akan menjadi dasar untuk memahami perkembangan usaha saat ini di era yang sekarang sangat dinamis. Melihat potensi juga sehingga arah pembangunan itu lebih jelas dan membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat. Kami selalu menjamin bahwa data yang disampaikan itu dilindungi undang-undang kerahasiaan datanya di Undang-Undang Nomor 16 tentang Statistik dan Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Saya harap partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Baik,
2: terima kasih.
1: Terima kasih Pak Widi, sore kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Sukses selalu buat rekan-rekan BPS dan selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Di tengah kesibukan yang semakin padat ya Pak ya.
2: Terima kasih, amin.
1: Baik, nanti kalau kontur hati-hati di jalan Pak.
2: Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto dan juga Semarang, terima kasih juga yang sudah menyaksikan Beranda Astacita juga di live YouTube kami RRI Jogja Official. Dan sore kali ini nanti kita akan hadirkan Lintas DIY Jateng, persembahan dari Persatuan RRI Surakarta. Selamat sore.
0: Beranda Astacita, disiarkan Persatuan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Pemkab Banyumas percepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Disdikpora Bantul menargetkan pembagian seragam gratis bagi peserta didik baru dapat selesai pada awal tahun ajaran baru. Lintas DIY Jateng sore ini, Rabu 8 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan sistem e-retribusi pasar melalui pembayaran digital berbasis kris. Tahun ini sebanyak 14 pasar rakyat ditargetkan beralih dari sistem pembayaran retribusi tunai ke digital. Di antaranya Pasar Manis, Pasar Sokaraja, Pasar Aji Barang, Pasar Wangon, Pasar Wage, Pasar Cilongok, hingga Pasar Sumpiu. Tahap awal penerapan dilakukan di Pasar Manis Purwokerto sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh pasar yang ditetapkan. Pemerintah daerah menargetkan implementasi penuh dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi retribusi pasar akan meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, seluruh transaksi yang dilakukan pedagang akan tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah tanpa proses penyetoran tunai. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah daerah memantau pendapatan secara real-time melalui dashboard. Selain itu, petugas tidak lagi perlu melakukan penyetoran uang tunai setiap hari seperti sebelumnya. Kondisi ini dinilai membuat pengelolaan retribusi menjadi lebih cepat dan aman.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan kris, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing pelaku usaha di Banyumas Raya.
1: Program e-retribusi pasar menjadi salah satu upaya percepatan digitalisasi ekonomi daerah yang terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christopheni, menegaskan digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital. Implementasi kris dan e-retribusi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
3: Perkembangan ekosistem digitalisasi pembayaran di Banyumas Raya juga menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga bulan Mei 2026, jumlah merchant kris di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% year on year. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan daripada transaksi melalui kris, di mana jumlah volume transaksi kris mencapai 71,2 juta transaksi atau senilai 8,42 triliun rupiah.
1: Adapun penerapan e-retribusi di pasar rakyat juga menjadi bagian dari strategi penguatan UMKM dan ekonomi daerah. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih tertata dan modern. Faisal Raihan melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Disdikpora Bantul menargetkan pembagian seragam gratis bagi peserta didik baru dapat selesai pada awal tahun ajaran baru. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
4: Intinya adalah sekolah maupun juga komite tidak diperkenankan untuk menjual seragam ataupun bahan.
5: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Bantul akan membagikan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut ditargetkan dapat selesai pada awal tahun ajaran baru atau hari pertama masuk sekolah. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengatakan, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk kain seragam. Nantinya, orang tua atau wali murid dapat menjahitkannya agar ukurannya bisa sesuai. Saat ini, proses pengadaan kain seragam masih berlangsung. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut berkisar di angka 4 miliar rupiah. Nugroho menambahkan, bantuan seragam hanya diperuntukkan bagi siswa baru di jenjang SD atau sederajat, serta jenjang SMP atau sederajat.
6: Pelaksananya nanti ya kita sampaikan ke sekolah-sekolah, tapi khususnya untuk yang

0: suratnya yang tanda tangan Pak Sekda. Saya belum cek lagi ini sudah ditandatangani atau belum sama Pak Sekda, tapi kemarin, minggu kemarin sudah kita ajukan ke sana. Ya, intinya adalah sekolah maupun juga komite tidak diperkenankan untuk menjual seragam ataupun bahan seragam.
1: Itu kalau mungkin ada temuan gitu besok, itu ada semacam sanksi atau...
0: Ya, kita apa? Lihat yang dilanggar seperti apa.
1: Kalau dari tahun-tahun sebelumnya di Bantul ada temuan enggak, Pak?
0: Kemarin tidak ada laporan ke kami.
2: Meski proses pengadaan masih menunggu hasil SPMB tahun 2026, Distikbora memastikan program seragam gratis tidak mengalami pembatalan. Pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program tersebut sebagai bagian dari upaya membantu meringankan beban biaya pendidikan.
3: Pendengar, usulan DPRD Surakarta agar pembenahan parkir difokuskan pada penguatan UPT perparkiran mendapat tanggapan dari Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Respati menegaskan Satgas Reformasi Parkir tetap diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya berikut Reza dari RRI Surakarta.
4: Masyarakatnya udah keluarnya seperti itu, kepuasan masyarakat sangat urgent.
5: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menegaskan, pembentukan Satgas Reformasi Parkir tetap diperlukan untuk memperkuat pengawasan tata kelola perparkiran di Kota Solo. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pandangan Ketua Komisi 3 DPRD Surakarta, Taufikur Rohman, yang mengusulkan agar pemerintah kota lebih mengedepankan penguatan unit pelaksana teknis atau UPT perparkiran dibanding membentuk Satgas baru. Respati mengatakan, pembentukan Satgas Parkir didasarkan pada aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan parkir lebih tertib, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembenahan sektor perparkiran.
4: Ya, urgent. Masyarakatnya udah keluarnya seperti itu. Kepuasan masyarakat sangat urgent. Ya. Saya tidak mau masalah kota besar merembet ke kota kita yang damai ini, maka dari itu kita harus segerakan.
5: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Surakarta, Taufikur Rohman, menyatakan mendukung upaya pembenahan perparkiran karena menjadi wajah pelayanan Kota Solo sekaligus penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, ia menilai penguatan kelembagaan dan fungsi pengawasan UPT perparkiran lebih tepat dibanding membentuk Satgas Reformasi Parkir. Menanggapi hal tersebut, Respati menegaskan fungsi pengawasan DPRD tetap dibutuhkan. Namun, pemerintah kota juga akan melibatkan masyarakat dan unsur lain untuk mengawasi kinerja juru parkir agar pengawasan berjalan lebih efektif.
4: Ya, DPRD kan punya fungsi pengawasan, silahkan diawasi juga. Kita bareng-bareng, saya udah ngawasi, performanya kurang baik. Ya, DPRD memaksimalkan, ya harus diawasi. Pemerintah sudah mendukung undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kita akan awasi dengan Satgas melibatkan masyarakat swasta untuk mengawasi kinerja dari juru parkir.
5: Respati menambahkan, apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan praktik pungutan liar, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum karena pungutan liar merupakan tindak pidana. Pemerintah Kota Surakarta berharap pembentukan Satgas Reformasi Parkir dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Pendengar, mengisi libur sekolah dengan kegiatan edukatif, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menggelar program liburan di Perpuskota 2026. Melalui berbagai kegiatan interaktif ini, diharapkan mampu menumbuhkan minat baca sekaligus memperkuat budaya literasi di kalangan anak-anak. Berikut berita lengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
6: Alhamdulillah, kalau secara kunjungan perpustakaan itu ada peningkatan, Mas. Baik itu di perpustakaan Pevita maupun di Kota Baru.
7: Menumbuhkan minat baca dan memajukan budaya literasi di tengah gempuran era digital, terutama saat momen libur sekolah ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menggelar program liburan di Perpuskota 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Afia Rosdiana, mengatakan, melalui program liburan di Perpuskota yang digelar di Perpustakaan Kota Baru dan Pevita, anak-anak tidak hanya diajak membaca, tetapi juga disuguhkan berbagai kegiatan interaktif mulai dari storytelling, storycraft, hingga nonton bareng di Sinema Puska. Menariknya berbagai program ini, terutama untuk program unggulan jelajah kampung di kawasan Cagar Budaya Purbayan, Kota Gede, langsung diserbu warga dan kuotanya ludes hanya dalam waktu 5 jam setelah dibuka.
6: Yang jelas, semuanya menarik.

0: kegiatan itu setiap hari ada, bahkan sampai hari Minggu juga kita kegiatan. Itu mulai tidak hanya storytelling, tapi juga ada story craft. Dan yang menarik pada tahun ini, untuk kegiatan-kegiatan itu kita dekatkan dengan life skill. Jadi anak-anak itu diajari cara melipat baju seperti apa, seperti itu.
1: Afia mengungkapkan perpustakaan saat ini telah berkembang menjadi ruang publik yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi tempat belajar, berkarya, dan berkreasi bagi anak-anak. Melalui berbagai program ini, perpustakaan diharapkan mampu menghubungkan literasi dengan pengalaman nyata sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna.
0: Alhamdulillah kalau secara kunjungan perpustakaan itu ada peningkatan, Mas, baik itu di perpustakaan Pevita maupun di Kota Baru. Jadi seharinya itu sampai dengan 500 pengunjung itu berkunjung ke perpustakaan.
2: Tahun sebelumnya
0: memang kalau dilihat dari apa namanya instrumen di Perpusnas ada penurunan karena ada perubahan instrumen. Ya, tapi kalau secara pengunjung itu semakin meningkat. Bahkan yang menarik lagi dari mulai tahun kemarin itu perpustakaan digitalnya kita kan ada IEK itu yang peminjaman buku itu semakin meningkat. Sehari itu sampai 300 orang meminjam buku di perpustakaan digital.
1: Rangkaian kegiatan liburan di Perpuskota dimulai sejak tanggal 6 hingga 11 Juli 2026, mulai pukul 9:30 pagi hingga 11:30 siang, dan seluruh kegiatan diberikan secara gratis dengan kuota terbatas sebanyak 20 peserta setiap kegiatan.
3: Pendengar, informasi Lintas DIY Jateng ini bisa juga Anda simak melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi seluruh siswa baru pada 14 Juli mendatang. Sementara itu seluruh siswa baru dan siswa di sekolah rintisan pada tahun ajaran 2026-2027 ini akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung permanen di Kecamatan Mondokan. Selengkapnya berikut laporan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
4: Pada tahun ajaran 2026-2027 nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondokan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
5: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiano menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
4: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
5: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
2: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja, kursi, apapun tempat tidur dan sapras-sapras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana. Proses checklist dari Kemensos ini diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
5: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.
3: Selama liburan sekolah, perpustakaan daerah Kudus mengalami peningkatan pengunjung. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menarik para pengunjung. Berikut lengkapnya laporan Heri Sulistiarso, RRI Semarang.
6: Per hari rata-rata 200 sampai 300, bahkan kemarin ada 300 lebih, tapi yang jelas hampir mendekati 300.
7: Saudara, selama liburan sekolah pengunjung di perpustakaan daerah Kudus meningkat. Hal ini karena salah satunya adalah berbagai kegiatan digelar oleh pihak Dinas Arpusda Kudus. Kepala Dinas Arpusda Kudus, Mutrika, mengatakan dengan berbagai kegiatan yang digelar ini diharapkan masyarakat dan pelajar serta mahasiswa dapat berkunjung ke pelayanan perpustakaan daerah Kudus. Apalagi dengan kondisi bangunan gedung baru perpustakaan yang luas dan representatif akan mampu meningkatkan kunjungan ke perpustakaan daerah Kudus. Ditambah dengan interior modern yang membuat warga menjadi betah, rata-rata kunjungan per hari antara 250 hingga 300 pengunjung.
6: Ketika liburan kami mencoba untuk mempersiapkan, ya membersihkan beberapa kegiatan, bagaimana masyarakat atau para pemustaka ini bisa memanfaatkan waktunya untuk datang di perpustakaan. Jadi mereka tidak membuang waktunya dengan sia-sia. Toh saya juga berpikir bahwa ketika mereka berlibur tidak usah pakai uang, mereka bisa rekreasi gitu ya, mau mengambil paket baik membaca maupun paket wisatawan di sini kita
7: siap. Salah satu pengunjung Marcelino, siswa kelas 8 dari SMP 1 Bejobo, Kudus, mengaku selama liburan sudah 3 kali berkunjung ke perpustakaan daerah. Dia mengaku betah di perpustakaan ini karena kondisi buku lengkap serta interiornya yang modern dan menarik. Pelajar asal Desa Payaman, Kecamatan Bejobo ini mengaku senang membaca buku sejarah dan politik.
8: Kamu selama liburan kesini udah berapa kali?
9: Udah hampir 3 kali.
8: Oh, 3 kali ini?
9: Karena gratis aja.
8: Gratis? Terus kamu baca-baca buku apa tadi?
9: Buku sejarah.
8: Kudus. Oh, buku sejarah. Kamu suka buku sejarah?
9: Suka.
8: Kenapa kamu suka sejarah?
9: Ya, kayak asik aja mendalaminya.
7: Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Arpusda Kudus guna meningkatkan kunjungan yang tidak hanya saat liburan saja, tetapi juga sehari-hari. Bahkan berbagai macam pelatihan untuk umum juga beberapa kali digelar, antara lain membuat kerajinan anyaman, membatik, menulis, dan lainnya. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kawasan ekonomi khusus KEK Industropolis Batang menggelar program resiliensi untuk industri masa depan atau PRIMA bagi 160 pelajar dari 8 SMK negeri dan swasta. Program ini merupakan wujud kepedulian KEK Industropolis Batang agar para siswa memiliki budaya kerja positif. Selengkapnya berikut dilaporkan Heri Kisyanto dari RRI Semarang.
10: Dan percaya diri.
5: Kawasan ekonomi khusus KEK Industropolis Batang kembali menggelar program resiliensi untuk industri masa depan PRIMA bagi 160 pelajar dari 8 SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Batang. Tak hanya menyiapkan calon tenaga kerja profesional, namun program tersebut sebagai media untuk menggembleng mental para siswa lebih tangguh dan siap menghadapi dunia kerja. PLT Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Indri Septarespati,
10: Menegaskan kegiatan Prima digelar untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional dan bermental tangguh yang disiapkan sejak di bangku SMK.
11: Ya, harapan saya Pak, karena ini kita kawasan industri, kita harus berkontribusi terhadap masyarakat. Karena sebetulnya kebutuhan para investor itu bukan hanya infrastruktur yang baik, bukan hanya ke perizinan yang memang pasti, tetapi bagaimana kita bisa menyediakan tenaga kerja yang memang berguna untuk mereka, yang memang siap dipekerjakan. Nah, Prima hadir di sini untuk membangun mentaliti mereka sehingga kuat, sehingga cukup punya pengalaman untuk bekerja langsung begitu mereka selesai sekolah.
10: Salah satu siswi, Melisa dari SMK Ma'arif NU Limpung mengungkapkan, selama mengikuti pembekalan justru menumbuhkan sikap optimis dan disiplin dalam diri.
12: Kegiatannya berkesan, karena baru kali ini saya merasakan kegiatan seperti ini.
13: Menurut Adik susah nggak? Sulit nggak mengikuti kegiatan seperti ini?
12: Siap, tidak terlalu sulit, cuma fisiknya aja yang memang harus dikuatin lagi.
10: Sementara Evi Sulistiyowati, orang tua dari Melisa, mengaku terharu dengan kedisiplinan putrinya setelah dibekali para pelatih. Sempat khawatir terhadap kondisi fisik putrinya, namun nyatanya justru lebih sehat dalam diri putrinya.
13: Bu, gimana Bu tanggapannya, Bu, anaknya sudah berapa hari nggak ketemu dengan Bu?
12: Iya, pasti kangen ya. Pasti kangen dan sangat bangga. Bangga sekali.
13: Anak keberapa?
12: Ini anak pertama, karena dia itu mengidap asam lambung. Iya kan, udah berapa tahun. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat.
10: Program tersebut didukung oleh 8 tenan di lingkup KEK Industropolis Batang dan akan digelar tiap tahunnya. Dengan melihat potensi 15.000 pelajar SMK yang ada di Kabupaten Batang untuk dididik menjadi calon pekerja yang berkarakter.
14: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan YSKK dan CBM Global Disability Inclusion resmi meluncurkan proyek IC untuk memperkuat sistem layanan kesehatan mata yang efektif dan inklusif. Berikut selengkapnya dilaporkan Damara Sakti dari RRI Purwokerto.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Yayasan Satu Karsa Karya atau YSKK dan CBM Global Disability Inclusion meluncurkan proyek IC di Purwokerto pada Selasa 7 Juli 2026. Program yang didukung Australian Aid akan berjalan selama 5 tahun hingga April 2031. Proyek IC difokuskan sebagai percontohan di 3 kabupaten yaitu Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo. Program ini bertujuan memperkuat layanan kesehatan mata yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr. Sulfahmi Wahab mengatakan angka kebutaan akibat katarak di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Sekitar 80% kasus kebutaan disebabkan oleh katarak, sehingga edukasi dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk menekan angka tersebut.
16: Kenapa katarak penting? Karena 80% itu kebutaan oleh karena katarak. Dan masalahnya itu ada 60% karena informasi yang kurang bagus. Jadi edukasi yang paling penting.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperkuat program melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan di puskesmas, percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Country Director CBM Global Indonesia, Marisa Kristiana, menegaskan program IC mengedepankan layanan kesehatan mata yang inklusif. Melalui kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan akan dinilai agar lebih ramah dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
17: Dan itu tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tapi banyak sekali kelompok-kelompok lainnya, seperti lansia, ibu hamil, dan seterusnya. Jadi selain kita memastikan layanan kesehatan mata ini berjalan dengan baik dan berkualitas, kita memastikan layanan kesehatan mata bisa diakses oleh semua orang.
15: Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional, proyek IC diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata sekaligus menurunkan angka kebutaan yang dapat dicegah di Jawa Tengah. Damara Sakti melaporkan.
3: Demikian pendengar, seluruh informasi yang kami hadirkan sore ini dalam Lintas DIY Jateng. Terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.

terus bersama kami Surakarta sore ini dari RRI Surakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara, saya hadirkan terus pendengar. Saya pilihkan semuanya untuk Anda ya, yang memilih kami sebagai kawan baik Anda sampai nanti kurang lebih pukul 7 malam. Untuk juga di antaranya ada jeda momen maghrib nanti ya. Jadi Anda bisa menyimak lagu-lagunya sambil berapa saja, bersenandung kecil atau bersenandung besar juga boleh ya. Yang mau WhatsApp juga monggo silakan. Saya akan jadi teman Anda sebaik-baiknya. Dan kalau mau menyapa boleh, mengirimkan informasi juga boleh. Sekedar say hi juga oke ya, enggak apa-apa. Biar saya juga enggak sendiri, Anda enggak sendiri, oke? Terima kasih untuk Bu Nini Sardini dan Bu Agustin yang sudah menyapa saya. Saya juga masih tetap punya lagu-lagu yang bagus-bagus ya. Tidak bagus, tidak saya putar. Oke, saya pilihkan Michael on Rock dulu sebelum saya bawakan informasi nanti. Dan saya tetap mengundang Anda untuk masuk lewat WA chat ya, 081 3901 5525.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Dewi Lestari, lagu Firasat saya pilihkan untuk Anda sore ini sambil menikmati suasananya, minum jahe, teh panas atau kopi barangkali ya. Enak juga nih sore-sore ya. Silakan aja bisa menikmati suasana sore Anda bersama Pro 1 ya, sambil saya putarkan lagu-lagu enak untuk Anda. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani pendengar meminta seluruh perusahaan memperkuat penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menyusul kembali terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Putri Cempo Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Astrid menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang menimpa seorang pekerja di PLTSA Putri Cempo pada Kamis 2 Juli lalu. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan. Ia berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Menurut Astrid, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi perhatian seluruh perusahaan, terutama yang memiliki aktivitas pekerjaan berisiko tinggi. Sebelumnya pendengar, seorang pekerja berinisial MH mengalami kecelakaan kerja di area PLTSA Putri Cempo pada Kamis 2 Juli. Korban mengalami cedera setelah tangannya masuk ke mesin dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo Herwin Trinugroho Adi mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian itu pada hari yang sama. Herwin mengungkapkan insiden ini merupakan kecelakaan kerja kedua yang terjadi di PLTSA Putri Cempo sepanjang tahun ini. Sebelumnya seorang pekerja berinisial ES 22 tahun meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja pada 2 Maret 2026 lalu. Menurut Herwin, setelah kejadian pertama perusahaan telah memperkuat penerapan standar K3 di lingkungan kerja, dan ia menambahkan pihaknya telah meminta penjelasan kepada pengelola PLTSA PT SCMPP terkait jaminan keselamatan kerja setelah insiden terbaru itu. Berdasarkan keterangan perusahaan, evaluasi dan perbaikan sistem K3 terus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Bu Nini Sardini, terima kasih sudah menyapa saya sejak jam 3 lebih dikit tadi ya Bu Nini. Kabar baik lho Mbak Nana, saya sudah nyegat Mbak Nana siaran sore. Oh, yang tadi di ini ya, daplang-daplang tadi. Oh, itu tadi Bu Nini toh, walah. Nggih Bu Nini, selamat mendengarkan Pro 1 sambil berapa aja sore ini nggih Bu Nini nggih. Bu Agustin juga sudah menyapa saya, Mbak Nana, kabar baik, sehat-sehat selalu, metugas sukses lancar bahagia barokah. Saya temani nyimak info dan yang terpenting nunggu lagu-lagunya Mbak Nana. Oh iya, nggih. Menikmati dengan nyantai begitu kata Bu Agustin. Terima kasih Bu Agustin, selamat menikmati suasana sore yang cukup indah ini, sepertinya kayak mentari sorenya kayak cetar gitu ya. Semoga bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya dan badannya sehat, itu yang paling penting ya. Terus ada Bu Elisa juga masuk nih ya, Mbak Nana metugas sehat tetap semangat ya, nanti pulangnya hati-hati nggih Bu Elisa. Terima kasih sore-sore sudah menyapa saya juga, semoga juga Bu Elisa sehat bersemangat semangat sore ini. Umi Karim juga masuk, Om. Aduh, ini saya dikirimi gambar apa ini, Om? Iya. Ini kok ingat berkas waktu kecil ya. Terima kasih, Om. Nyimak sambil gosok-gosok Mbak Nana. Wah, ini ya, pekerjaan yang tidak saya sukai. Terima kasih, Om, sudah gosok-gosok sambil menyimak Pro 1 sambil berdendang ya, Om ya. Nyanyi-nyanyi dikit singelong gitu. Terus ada Bu Endang Sriwidyastuti, Mbak Nana ku tunggu lagu-lagu pilihan Reji Islami nanti jelang maghrib ya, Mbak. Boleh, Bu Endang, sambil mendengarkan lagu-lagu yang sekarang juga ya. Terima kasih Bu Endang. Semoga kabar baik, sehat, bersemangat sore ini. Saya punya dikta. Sekarang lagunya Hatiku Memilihmu. So sweet ya. Kita terus jalan bareng lagu-lagu Indonesia mancanegara, masih terus saya pilihkan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya pendengar, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Video ini memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberi dan dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Madilog adalah buku karya Tan Malaka, seorang tokoh sejarah Indonesia yang dikenal sebagai pemikir dan revolusioner, diterbitkan pada tahun 1943. Tan Malaka juga dikenal sebagai tokoh pergerakan Indonesia. Madilog adalah singkatan dari

dari materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme adalah mengutamakan pandangan materialistik terhadap dunia, yaitu keyakinan bahwa materi atau bahan adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Ini berarti bahwa segala sesuatu, termasuk pemikiran dan ide, memiliki akar material. Dalam Madelock, dialektika digunakan sebagai alat untuk menganalisis perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dan alam. Dialektika mengacu pada konsep perubahan yang berasal dari konflik antara tesis atau ide awal dan antitesis atau ide yang bertentangan. Konflik ini menghasilkan sintetis yang merupakan tahap baru dalam perkembangan. Madelock juga menggunakan logika sebagai sarana untuk memahami dan menganalisis dunia. Namun, logika dalam Madelock harus bersifat dialektis, yang berarti mampu mengakomodasi kontradiksi dan perubahan. Madelock meyakini bahwa perubahan adalah hukum alam dan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini terus mengalami perubahan. Ini berarti masyarakat, ideologi, dan struktur sosial harus dianalisis dalam konteks perubahan yang konstan. Selain itu, Madelock sangat memperhatikan perjuangan kelas dalam masyarakat. Tan Malaka mendukung perjuangan kaum proletar sebagai kunci untuk mencapai keadilan sosial. Madelock membahas pentingnya perjuangan kelas pekerja melawan penguasa kapitalis. Madelock juga mengkritik sistem kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab ketidaksetaraan sosial dan eksploitasi manusia. Ini memunculkan ideologi politik Tan Malaka yang pro-Marxisme dan anti-kolonialisme. Madelock menekankan pentingnya pembebasan bangsa dan rakyat dari penindasan ekonomi, politik, dan sosial. Ideologi ini mendukung perubahan revolusioner untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan. Dari RRI Surakarta, untuk Indonesia.

Ada 155 SMA dan SMK negeri di Sukoharjo dan Kota Solo yang kuotanya tidak terpenuhi pada pelaksanaan SPMB 2025-2026 ya. Meski begitu, Cabang Dinas Pendidikan atau Capdin Wilayah 7 Jawa Tengah memastikan kalau ratusan kursi di jenjang SMA dan SMK negeri di Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo itu akan dibiarkan kosong. Kepala Capdin Wilayah 7 Agung Wijaya Anto membeberkan total terdapat 155 bangku kosong yang tersebar di wilayah kerjanya. Kekosongan ini terjadi lantaran ratusan calon siswa yang dinyatakan lolos cadangan memilih untuk tidak melakukan daftar ulang. Agung merinci untuk wilayah Kota Solo terdapat 61 kursi yang dibiarkan kosong dengan rincian 34 kursi jenjang SMA dan 27 kursi jenjang SMK. Sementara kekosongan di Kabupaten Sukoharjo tercatat lebih banyak, yaitu mencapai 94 kursi. Rinciannya terdiri atas 51 kursi jenjang SMA dan 43 kursi jenjang SMK. Terkait sisa kuota itu, Agung menegaskan pihaknya tidak akan melakukan rekrutmen susulan atau skema lain untuk mengisinya. Ratusan kursi ini dipastikan akan dibiarkan kosong hingga tahun ajaran baru berjalan. Ia mengatakan keputusan untuk membiarkan kursi ini menganggur didasari oleh realitas di lapangan, di mana mayoritas anak sudah mendapatkan sekolah lain dan proses SPMB telah usai sepenuhnya. Sebagai informasi pendengar, pengumuman siswa cadangan telah dilakukan pada 26 Juni lalu, disusul dengan tahapan daftar ulang cadangan pada 29 hingga 30 Juni 2026. Ada Pak Bejo ya. Pak Bejo Lereng Merbabu, Mbak Nana absen. Boleh Pak Bejo, semoga Mbak Nana sehat selalu, berkah barokah, sedengarkan lagu-lagunya yang oke-oke dong. Terima kasih Pak Bejo sudah mendengarkan Pro 1 selalu ya. Lereng Merbabu dingin, Mbak Nana sudah menusuk tulang. Oh wow, jam segini sudah menusuk tulang. Ya, pakai sarung ya. Mungkin itu busana kesukaannya, fashion kesukaannya Pak Santoso bisa ditiru ini. Pak Bejo ya. Semoga bisa menikmati suasananya meskipun dingin, pakai baju hangat mungkin akan membantu Pak Bejo, dan minum jahe, wah pas itu ya. Terima kasih Pak Bejo sudah absen sore ini di Pro 1. Lalu Bu Tri di Keprabon juga masuk ini ya, Bu Tri, betul ya. Mungkin Bu Tri, terima kasih sudah ikutan bergabung di Surakarta sore ini. Mbak Nana, selamat sore. Halo, selamat sore Bu Tri. Selamat tugas, semoga dilancarkan, sehat selalu. Amin, amin. Informasi dan lagu-lagunya masih saya ikuti loh Mbak Nana. Setia terus nih ya berarti ya. Ini sambil masak. Request anak-anak buat makan malam. Oh, request anak buat makan malam. Apa ini requestnya ya? Kalau gitu saya juga mau request Bu Tri. Kok ikut-ikutan request ya, request masakan. Wah ini rasanya memang kalau anak minta dimasaknya sesuatu itu kayak berharga banget ya. Kita rasanya masaknya sambil terasa bahagia begitu ya Putri ya. Selamat memasak Putri sambil terus mendengarkan Pro 1 sore ini. Lalu ada Bu Mulatsih juga sudah masuk nih, Bu Mulatsih di Mojo Songo. Mbak Nana, selamat sore, metugas sehat-sehat bahagia selalu keluarganya Mbak Nana. Nggih amin. Ini baru pulang dari teman lama Mbak Nana, teman lama yang punya sawah, pulang dikasih beras. Oh. Seneng saya juga begini ini ya. Pulangnya dikasih beras begitu. Oke, alhamdulillah lumayan, enggak beli beras malah. Iya, 5 kilo 10 kilo lumayan ya, sebulan lebih ya. Kok saya tahu ya? Tahu karena saya juga suka dikasih begitu ya. Kalau ke apa, pulang ke Wonogiri ada tetangga-tetangga dan saudara yang punya sawah, di gini ini bawain beras gitu. Wah, lumayan sebulan enggak beli beras. Saya relate banget dengan Bu Mulasih ya. Matur nuwun Bu Mulasih sudah bergabung di Pro 1 dalam Surakarta sore ini pendengar. Dan Anda yang pengen juga me-WhatsApp sambil mendengarkan lagu-lagu dan mendengarkan informasi-informasi, silakan boleh langsung aja WhatsApp ke 081 3901 5525. Dari Terry, lagunya Janji Manismu, dan Anda masih terus mendengarkan Surakarta sore ini.

Jelang petang, semoga Anda sudah cukup beruntung begitu, sudah bisa landai aktivitasnya, bahkan sudah bisa mandi dan istirahat ya. Selamat menikmati suasana jelang petang Anda, terutama untuk Anda yang akan beribadah sholat maghrib. Ini waktunya memang harus in a rush gitu ya, mandi, beberes, bebersih, biar setelah maghrib kita bisa istirahat betul ya. Saya ajak Anda pendengar menantikan saat azan maghrib tiba dengan memutarkan lagu-lagu religi islami, yang saya mulai dengan ada band dan Ubita, lagunya Jalan Cahaya. Gabung bersama kami terus pendengar, kita dalam Surakarta sore ini.

Mendengar bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menebarkan kebaikan, dan salah satunya adalah senyum yang baru saja dibawakan Denaga. Dan sekarang pendengar, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Bila menghadapi kebodohan dan luapan hawa nafsu orang bodoh, sebaiknya engkau diam dan bersabar. Namun, jika mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak boleh diam, sebab diam terhadap maksiat adalah dosa. Pesan Abdul.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke.
2: Hei, karepmu ki piye?
1: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Yo, sampahmu tak balekke maneh ki.
2: Jelas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kaya gitu. Bikin gak betah we.
1: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
2: Kowe nak we ngakon-ngakon pindah, dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
1: Ngruwes piye to ki?
3: Wes,
1: wes. Wani karo aku, Pak.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
2: Lah ini lho Pak RT.
1: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes sing akur karo masuk rumah ya.
1: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
2: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
1: cepet to yu, aku selak. Ya
2: wis iki lho yu. Mapan kene? Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo, paham.

Lagu-lagu seperti ini bisa Anda simak kembali pendengar sampai jam 7 malam nanti kurang lebihnya, dari Andre Hehanusa yang lagunya Bidadari. Dulu di era 90-an kayaknya kita gak bisa lepas dari hits yang satu ini ya. Keluar terus tiap hari di radio-radio, di televisi setiap seminggu sekali ya. Apa? Album Minggu Kita ya. Ya, lagu-lagu seperti ini akan saya hadirkan terus mendengar bersama dengan lagu-lagu mancanegara juga. Dan WA-nya kembali terbuka untuk Anda yang pengen menyapa. Monggo menyapa yang lain boleh, menyapa saya boleh, memberikan informasi, berbagi berbagi suasana boleh. Monggo silakan, boleh me-WhatsApp ya. Vina Panduwinata dulu, aku makin cinta.

Pendengar, masa libur sekolah dimanfaatkan oleh Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Karanganyar untuk mengevaluasi pelaksana program sebelum kembali berjalan pada awal tahun ajaran baru 13 Juli nanti ya. Evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, mulai dari kesiapan dapur, kualitas layanan, hingga rantai pasok bahan pangan. Ketua Satgas MBG Kabupaten Karanganyar yang juga Wakil Bupati Karanganyar Ade Aliana mengatakan penghentian sementara operasional SPPG selama libur sekolah menjadi momentum untuk melakukan pembenahan. Menurut Ade, evaluasi dilakukan melalui inspeksi langsung ke seluruh dapur SPPG bersama koordinator wilayah. Satgas bahkan mendatangi sejumlah dapur sejak dini hari untuk memastikan proses produksi makanan berjalan sesuai standar operasional. Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar SPPG telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BGN, Badan Gizi Nasional, namun masih ada sejumlah dapur yang perlu melakukan perbaikan, terutama terkait sanitasi, tata letak ruang produksi, serta kelengkapan persyaratan tenaga memasak. Ade menegaskan rekomendasi penghentian sementara operasional bagi dapur yang belum memenuhi standar bukan merupakan bentuk sanksi, melainkan langkah untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang akan dikonsumsi para siswa. Selamat sore dulu, petang ya, nggak sore lagi nih ya. Selamat petang dulu untuk Bu Mulatsih. Tadi sudah saya sapa belum ya? Sudah ya? Lagu-lagunya, oh sudah ya. Oke Mbak Nana, alhamdulillah ya. Semoga masih tetap oke sampai sekarang nggih Bu Mulatsih nggih. Pak Suko di Boyolali, Surakarta sore ini jelang petang RRI. Oke, Pak Suko absen ya. Saya anggap absen ini Pak Suko. Saya centang dulu. Ternuhun Pak Suko. Selamat menikmati malam bersama Pro 1. Bu Mentik juga begitu. Lagu-lagunya mantap. Mbak Nana absen-absen. Boleh ya. Sambil ngerjain kerjaan yang Mbak Nana paling gak suka. Gosok terus ya. Tapi kalau sukanya kalau udah dipakai ya. Pokoknya kalau mau pakai baju tuh udah halus aja ya, tanpa kerja keras gitu, maunya begitu Bu Mentinya. Terus ada Umi Karim. Hai Om, aku masih di sini loh Mbak Nana. Boleh Om. Umi Karim ini

saja mau WhatsAppnya ya. Yang pengen WhatsApp lagi monggo silakan. Bu Agusin juga WhatsApp lagi. Makasih loh Mbak Nana, lagu-lagunya bagus-bagus bikin syahdu di hati, adem di hati. Metugas sampai usai Surakarta sorenya Mbak Nana. Matur nuwun Bu Agustin, selamat makan malam nggih Bu Agustin nggih. Pak Joko Stianto juga begitu, rupanya sudah mau makan malam nih Pak Joko ya. Mbak Nana kalau penyiarnya bicara tuh suaranya keras. Oh ya. Tapi kalau pas lagu kecil sekali, oh begitu. Ya Allah, oh ya. Ya sudah, semoga habis ini gak begitu ya. Masih belum stabil rupanya di daerahnya Pak Joko Stianto ya, di Palur ya. Terus, terima kasih ya Pak Joko, sudah dikasih info ini. Lalu Bu Elisa juga masuk lagi. Mbak Nana, aku mau kirim salam buat Bu Maharani dan Mas Gibor. Makasih infonya, begitu kata beliau. Semoga Mbak Maharani sedang mendengarkan, Mas Gibor juga sedang mendengarkan. Oke, terima kasih Bu Elisa. Selamat menikmati Surakarta sore ini sambil istirahat, makan bareng keluarga dan apapun ya. Yang jelas saya harapkan kebersamaan Pro 1 bisa menambah suasana lebih berharga lagi untuk Anda nikmati jelang malam ini ya. Lea Salonga, We Could Be In Love.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Karanganyar meluncurkan 177 warung Z-Mart yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Bumi Intan Pari. Program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif ini menyalurkan bantuan senilai 1,4 miliar rupiah lebih kepada para penerima manfaat. Peluncuran program dilakukan oleh Bupati Karanganyar Robert Kristanto di ruang auditorium Rumah Dinas Bupati pada Rabu hari ini. Ketua Basnas Karanganyar Khafandi mengatakan kalau Z-Mart ini merupakan bagian dari program Zakat Upgrading Mandiri atau ZMA 2026. Program ini untuk meningkatkan kapasitas usaha warung kelontong tradisional agar lebih mandiri sekaligus memperkuat dampak zakat produktif terhadap perekonomian masyarakat. Tiap desa dan kelurahan di Karanganyar diwakili satu penerima manfaat yang memperoleh bantuan modal usaha sebesar 8 juta rupiah. Dikatakan Khafandi, Z-Mart atau Zakat Mart ini merupakan konsep pengembangan warung kelontong tradisional menjadi toko yang lebih modern. Selain tambahan modal usaha, Basnas ini juga memberikan pendampingan pengelolaan usaha agar lebih profesional. Dana bantuan digunakan untuk menambah stok barang dagangan sesuai kebutuhan pasar di masing-masing wilayah. Basnas juga membantu penataan warung melalui branding agar lebih bersih, rapi, dan menarik. Seluruh penerima manfaat memperoleh pelatihan manajemen usaha mulai dari pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi secara digital, hingga strategi pengembangan usaha. Basnas juga menyiapkan pendamping yang akan melakukan pembinaan secara berkala. Khafandi mengatakan tujuan akhir program ini adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik hingga suatu saat mampu bertransformasi menjadi muzaki atau pembayar zakat, pendengar. Dan Khafandi menegaskan kalau keberadaan 177 warung Z-Mart ini bukan untuk menyaingi Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang tengah dikembangkan pemerintah. Menurutnya, kedua program ini justru akan saling melengkapi. Dijelaskan KDMP dapat menjadi pemasok kebutuhan pokok bagi warung-warung Z-Mart sehingga para pemilik usaha memperoleh harga kulaan yang lebih murah dan memiliki margin keuntungan yang lebih baik. Sementara Bupati Karanganyar Robert Kristanto mengapresiasi langkah Basnas yang terus menghadirkan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Ada Bu Ika Nur di Colomadu, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absen juga loh aku, Mbak Nana. Boleh, boleh. Bu Ika, saya sama infonya dengan Pak Joko tadi ya, Pak Joko Setianto ya. Frekuensi RRI-nya belum begitu clear, begitu nggih. Baik. Semoga semakin membaik nanti ya. Tentunya ini jadi catatan untuk kami teruskan ke bagian teknik begitu ya, supaya kami selalu maintain kualitas pancaran siaran kami, pendengar. Bu Ikanu, terima kasih informasinya. Selamat menikmati aktivitas malam hari nggih, Bu Ika. Lalu Bu Nini Sardini juga masuk lagi. Selamat petang ya Mbak Nana, masih dengerin lo, lagunya bagus-bagus terus. Alhamdulillah ya. Aku setia terus sama Pro 1 Pokok Men. Ono Pokok Mene bareng ya. Nanti pulang siaran hati-hati di jalan ya. Semoga lancar aman sampai rumah, amin. Matur nuwun Bu Nini doanya. Terima kasih Anda yang selalu mendoakan kami ya. Semoga doa-doa baik ini juga diantarkan kepada Anda. Terus ada Bu Isnan di Masaran Sragen, betul ya? Bu Isnan, halo, selamat malam. Assalamualaikum, sore Kak Nana nggih, Bu Isnan. Semoga saya selalu penuh semangat dalam menjalankan tugasnya. Tugas sore begitu ya, yang semakin dingin. Oh ya? Dari tadi mah, dari siang tadi di sini di studio tuh dingin, Bu. Jadi gak tahu bedanya dengan di luar ya. Matur nuwun Bu Isnan, aku dengerin lagu-lagunya yang top loh. Sambil apa aja tetap siaran ya Kak. Oke. Oke, nggih. Terima kasih Bu Isnan sudah mewasap Pro 1 meramaikan Surakarta sore ini ya. Semoga pun lagu-lagu yang saya pilihkan ini betul-betul bisa mewarnai apapun yang Anda kerjakan sekarang. Yana dan Lita, saya pilihkan Emosi Jiwa.

0: Eh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Michael Bolton, lagunya pendengar To Love Somebody, saya pilihkan sore ini untuk Anda yang malam ini memilih menikmati saat istirahat bersama Pro 1 dalam Surakarta sore ini. Pendengar dari Sukoharjo, diberitakan Bupati Sukoharjo Etik Suryani melakukan inspeksi mendadak kegiatan pembersihan rumpun bambu sepanjang sekitar 1 km di Kalidoho di wilayah desa Kedung Winong, Kecamatan Nguter pada Rabu hari ini. Kegiatan ini bagian dari upaya mitigasi mencegah potensi bencana banjir saat musim penghujan. Informasi yang dihimpun wartawan, Bupati Etik ini mendatangi lokasi pembersihan rumpun bambu di Kalidoho, Nguter pada Rabu pagi hari tadi. Bupati didampingi petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo dan sejumlah pejabat di pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bupati Etik mengatakan pembersihan akar dan rumpun bambu menghambat laju aliran air sungai. Saat turun hujan deras dengan intensitas tinggi, air sungai tidak bisa mengalir lancar dan meluap merendam jalan perkampungan dan rumah penduduk. Kegiatan pembersihan rumpun bambu dikerjakan oleh BBWS Bengawan Solo menggunakan alat berat dan pihaknya ini mengapresiasi gerak cepat BBWS Bengawan Solo yang melakukan pembersihan rumpun bambu di pinggir sungai. Kegiatan pembersihan rumpun bambu di sungai ini direncanakan sepanjang 1 km. Pembersihan rumpun bambu dikerjakan tanpa batas waktu hingga rampung. Melalui pembersihan rumpun bambu ini diharapkan tak lagi terjadi banjir saat musim penghujan mendatang ya. Dan Bupati Eti juga berharap agar BBWS Bengawan Solo segera melakukan normalisasi di beberapa sungai yang melintas di wilayah Sukoharjo. Saya lanjutkan lagu dari dua orang besar di dunia musik era 90-an ini ya, Frankie Sahilatua dan Iwan Fals, lagunya Terminal.

jalan masih panjang ya. Saya ambil koleksi dari tahun 90-an awal ya. Lagu ini sangat hits di masanya. Banyak banget artisnya di situ. Ada 7 bintang tapi banyak lebih dari 7 kayaknya ya. Ya. Pendengar, saya ajak Anda untuk melihat informasi yang berikut ya. Jumlah perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja disabilitas di Kota Solo ini ternyata terus meningkat. Pemkot Solo mencatat perusahaan yang merekrut penyandang disabilitas bertambah ya, dari 8 perusahaan di tahun 2024 lalu menjadi 18 perusahaan di tahun 2025. Pemkot Solo pun menegaskan komitmennya untuk mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif melalui penguatan layanan dan pendampingan bagi pencari kerja maupun bagi perusahaan. Komitmen ini disampaikan dalam sosialisasi ULD, Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, yang digelar di salah satu hotel di Kota Solo pada hari ini dengan menghadirkan puluhan perwakilan perusahaan. Dan kegiatan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani. Dalam paparannya, Astrid mengungkapkan jumlah perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas meningkat signifikan dari 8 perusahaan di tahun 2024 menjadi 18 perusahaan di tahun 2025 atau naik sebanyak 225%. Dan peningkatan juga terjadi pada jumlah tenaga kerja disabilitas yang terserap. Pada 2024 tercatat sebanyak 58 orang bekerja di berbagai perusahaan, sedangkan di tahun 25 jumlahnya meningkat menjadi 91 orang. Di sisi lain, jumlah perusahaan di Solo yang berkewajiban memperkerjakan penyandang disabilitas tercatat sebanyak 70 perusahaan. Sementara jumlah pencari kerja disabilitas yang terdaftar justru menurun dari 41 orang pada 24 menjadi 30 orang ya pada 25. Astrid menjelaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pencari kerja, penyandang disabilitas maupun dunia usaha. Dari sisi pencari kerja, kendala yang masih dihadapi antara lain adalah keterbatasan pengetahuan mengenai ragam disabilitas yang dimiliki, minimnya informasi mengenai bentuk akomodasi yang dibutuhkan, serta perlunya peningkatan rasa percaya diri dan kesiapan memasuki dunia kerja. Sementara dari sisi pemberi kerja, ini masih banyak perusahaan yang belum memahami karakteristik berbagai jenis disabilitas, kebingungan dalam menyediakan akomodasi yang sesuai, hingga kekhawatiran terhadap produktivitas dan proses penyesuaian di lingkungan kerja. Pendengar, beruntunglah ya kalau RRI Surakarta itu selalu memberikan ruang begitu bagi teman-teman disabilitas untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan disabilitas, sehingga kita harapkan ya apa yang kita usahakan ini, acara-acara rutin yang kita gelar, bahkan ini adalah program nasional begitu, bisa menjembatani ruang dan suara teman-teman disabilitas. Salah satunya adalah menghubungkan dengan dunia kerja yang ada. Saya masih terus bersama Anda, Surakarta sore ini masih menghadirkan lagu-lagu dan informasi. Sekarang Michael W. Smith dulu, I Will Be Here For You.

Pendengar, sekarang saya ajak Anda menantikan saat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat kami bergabung secara nasional dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak, yang dicer Pak?
6: Ya, ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya.
8: Tapi ini pun dibikin sebagai tersangka kan,
7: Pak? Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
8: Tugas.
7: Kan dari baru dari siang, ya.
8: Soal dugaan penerimaan uang.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan

0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
0: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
2: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah saja, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya, Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
0: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
4: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
5: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
4: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
6: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
5: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth

0: Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
2: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
1: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
2: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
3: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
2: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
4: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
5: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
4: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
6: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketemu cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
7: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa,
6: nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
4: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
7: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
8: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
7: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
9: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital line integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
10: Sama yang saya katakannya.
7: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
11: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
12: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi dan atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
11: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Pahdil Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
13: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
11: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengendara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Warta Berita sudah kami siarkan secara nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta baru saja usai. Sekarang pukul 19.26 menit. Rupanya ini adalah akhir dari program kita Surakarta sore ini yang masih menyisakan satu segmen lagi. Siraman Rohani Agama Buddha, tentu saja ini kami persembahkan untuk Anda, saudara-saudaraku umat Buddha. Kami akan menghadirkan Romo Metta Siri Sutrisno membahas tentang bahagia dengan hal sederhana. Silahkan untuk Anda umat Buddha boleh mendengarkannya sampai kurang lebih nanti pukul 8 malam. Dan kami lanjutkan dengan menghadirkan Surakarta malam ini bersama Rifki Minov ya. Terima kasih kebersamaannya semenjak sore sudah terus bersama Pro 1 ya. Pastikan Anda beristirahat terus juga, masih terus bersama Pro 1 sampai tengah malam nanti. Dan menyiapkan energi Anda lagi untuk beraktivitas esok hari. Saya Nana Hardan Santoso, sampai di sini menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Siraman Rohani Agama Buddha.

Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Bertemu dengan para Arya adalah baik. Tinggal bersama mereka merupakan suatu kebahagiaan. Orang akan selalu berbahagia bila tak menjumpai orang bodoh. Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat malam para pendengar siraman rohani pada malam hari ini. Semoga para pendengar, ibu bapak semuanya berbahagia. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara siraman rohani agama Buddha RRI Surakarta. Ibu, bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan mengambil tema tentang hal sederhana menuju bahagia. Dalam siraman rohani pada malam hari ini, saya akan mengawali dengan sebuah kisah atau menceritakan sebuah kisah. Dan semoga ini menjadi hal perenungan bagi kita semuanya. Cerita ini adalah kehidupan seorang pemuda yang memiliki moralitas yang baik serta tekun dalam melatih diri. Suatu hari, pemuda tersebut pergi dari rumah menuju sebuah tempat untuk menjalankan suatu aktivitas sehari-hari, atau kita baru berpergian gitu ya. Di dalam perjalanan, pemuda tersebut bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kebingungan di depan halaman rumahnya. Pemuda tersebut pun langsung menghampiri kakek tersebut dan bertanya, "Kakek tua, apa yang sedang Anda lakukan? Anda tampaknya sangat kebingungan," gitu. Sapa pemuda. Kakek tersebut kemudian menjelaskan bahwa ia sedang mencari sebuah jarum yang hilang, namun belum ditemukan. Dalam kisah tersebut, karena pemuda ini memiliki moral yang baik, kemudian pemuda tersebut menawarkan bantuan untuk membantu mencarikan jarum yang hilang. Dimana mengingat saat itu cuacanya sangat panas ya. Sangat panas, kemudian kondisi juga kakek kelihatannya kelelahan untuk mencari sebuah jarum di halaman depan rumahnya. Selang 30 menit, kemudian selang 1 jam, sudah berlalu, belum ketemu juga apa yang dicari. Hingga pada akhirnya, pemuda tersebut pun bertanya, "Kakek, benarkah kita mencari sebuah jarum?" "Oh benar, anak muda," jawab kakek. Pemuda tersebut juga bertanya, langsung bertanya, "Kita sudah mencari kurang lebih 1 jam, namun tidak ketemu." "Memang, di mana hilangnya jarum tersebut, kek?" tanya pemuda itu. Kakek pun menjawab dengan lugasnya, "Di dalam rubah, nak. Jarum yang hilang itu kondisinya di dalam rumah." Seketika pemuda tersebut kaget dan bertanya, "Loh, hilangnya di dalam rumah, kenapa kita mencarinya di halaman depan rumah?" Kakek tersebut menjawab dengan tersenyum, "Karena di dalam gelap, maka saya cari di luar," jawab kakek. Pemuda tersebut juga tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih kepada kakek
Karena pemuda tersebut mendapat sebuah pelajaran yang sangat berharga. Artinya apa, Bapak Ibu, serta para pendengar yang berbahagia? Dari kisah ini, tentunya kita atau pemuda tersebut mendapat pelajaran yang sangat berharga. Apa yang dapat dipetik dari kisah cerita ini? Yaitu, banyak orang atau seringkali kita mencari suatu kebahagiaan itu di luar. Banyak sekali orang yang mencari kebahagiaan di luar dirinya dengan cara-cara yang tidak benar. Penggunaan obat terlarang, kemudian pergi ke tempat-tempat yang tidak benar, mencari tempat yang terang, tetapi bukan di situ tempatnya. Padahal kebahagiaan letaknya itu di dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri kita. Namun karena kita tertutup oleh kegelapan batin yang terkadang itu gimana ya, dimanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti kebencian, keserakahan, iri hati, kesal, emosi. Hal tersebutlah yang menjauhkan diri kita dari kebahagiaan sejati. Yang seharusnya itu mampu kita realisasikan. Ibu, bapak, serta para pendengar yang berbahagia, padahal suatu sikap menerima kenyataan atau bisa dikatakan adalah sikap bersyukur atas segala atau semua yang ada, yang kita terima atau yang kita miliki, itu merupakan hal-hal yang merupakan menjadi salah satu bentuk apa ya, apresiasi tertinggi terhadap kehidupan kita. Dengan bersyukur atau menerima kenyataan, kita mampu melatih rasa cukup. Dan yang pasti, kita bisa mengikis ketidakpuasan atau duka atau penderitaan. Ibu, bapak, serta para pendengar yang berbahagia, kita sebagai umat awam atau umat berumah tangga yang menjalankan kehidupan sehari-hari dengan banyak sekali fenomena kehidupan yang menghambat pada pencapaian apa yang kita inginkan, tentunya dengan rasa, dengan perasaan yang berbeda, suka duka pun saling berganti. Ibu, bapak, serta saudara-saudara sedama pendengar yang berbahagia, di dalam Attalokadhamma Anguttara Nikaya 8 ayat 2 terdapat 8 keadaan duniawi yang kerap kali tidak terlepas dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa merenungi, bisa apa ya, mendalami hal itu dan bisa merasakan apa 8 hal keadaan duniawi itu, yaitu untung rugi, tenar dan tercemar, artinya terkenal dan tidak terkenal, mungkin dipuji dan dicaci, suka duka. Nah, itu adalah hal-hal yang silih berganti. Kita kadang merasakan itu, tetapi ketika kita merasakan hal-hal misalkan untung, kemudian terkenal,
kemudian dipuji, kemudian dalam kondisi bahagia, kadang itu dunia terasa milik kita. Artinya apa? Kita bisa menikmati kehidupan ini. Tetapi ketika kita baru ditimpa ada istilahnya rugi, kemudian tercemar istilahnya, kemudian dicaci maki, dan kita kadang menerima yang namanya duka, itu terasa hidup ini tak berarti, tidak mendapatkan apa ya, tidak bisa merasakan suatu kehidupan. Itu kadangkala yang kita rasakan tanpa kita renungkan bahwa Guru Agung kita mengenalkan yang namanya hidup ini tidak pasti, kematianlah yang pasti. Hidup ini tuh mengalami perubahan, anicca, tidak kekal. Itu seringkali kita diingatkan. Seringkali kita itu apa ya, tidak sadar bahwa itu juga bisa berubah, berganti, seperti itu. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, kadangkala kita sebagai umat awam atau umat berumah tangga, itu muncul satu pertanyaan mengenai 8 kondisi kehidupan yang sangat tidak kekal atau yang selalu berubah-ubah tadi. Pertanyaannya apa yang muncul yang kadang ketika kita ditimpa hal yang negatif, bukan hal positif ya, itu akan muncul. Bagaimana caranya untuk menggapai atau mencapai yang namanya kesejahteraan dan kebahagiaan untuk saat ini atau yang akan datang? Itu kadang muncul di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ketika kita menerima suatu kondisi yang tidak enak. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, mengulas apa yang menjadi pertanyaan para umat awam dan para perumah tangga. Pertanyaan tersebut dijawab di dalam 3 Janusutta yang dibabarkan kepada seorang pemuda yang bernama Diga Janu, bahwa Guru Agung kita itu menyampaikan terdapat 4 hal yang dapat mengarahkan diri kita kepada kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidup saat ini ataupun kedepannya yang kita bisa rasakan. 4 hal tersebut apa? Yang pertama disampaikan oleh Guru Agung kita adalah Utana Sampada. Artinya, rajin dan semangat dalam bekerja mencari nafkah atau mencari apa ya? Itu disampaikan di dalam 3 Janusutta. Yang pertama tadi adalah rajin dan semangat dalam bekerja mencari nafkah. Artinya apa? Bahwa memiliki makna yang sangat dalam mengenai anjuran Sang Buddha kepada perumah tangga atau umat awam untuk bisa berinisiatif dalam mencari penghidupan serta harus rajin dan semangat untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Tidak malas, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak banyak alasan terlalu panas lah, terlalu dingin kalau pagi, nanti siang terlalu panas. Karena kalau kita sering mendengar ada istilah adalah rezeki dipatok ayam gitu ya, kalau kita bangun kesiangan. Maka seringkali kita harus datang pagi, harus bangun pagi. Bangun pagi biar rezekinya dapat pada kita. Ya. Itu yang pertama adalah rajin dan semangat dalam mencari
nafkah. Yang kedua adalah disampaikan guru agung kita, yaitu penuh hati-hati. Arak kasampada. Yaitu penuh hati-hati. Artinya apa, ibu bapak serta saudara-saudara pendengar yang berbahagia? Setelah kita bekerja keras dengan rajin dan penuh semangat, tentunya kita akan memperoleh apa yang kita cari atau penghasilan lah. Ketika kita sudah penuh kerja keras, dengan rajin, dengan semangat, sudah mendapatkan penghasilan, hendaknya kita menjaga dan mempertahankan hal tersebut. Artinya apa? Tidak menyimpan di tempat yang sembarangan, serta menjaga dengan baik supaya tidak memicu niat buruk dari orang lain atau diambil orang. Makanya harus penuh hati-hati. Itu yang kedua yang disampaikan oleh guru agung kita. Kemudian yang ketiga adalah, empat hal tersebut, yang ketiga adalah kaliana mitata. Artinya apa? Memiliki teman-teman baik dan tidak bergaul dengan orang-orang jahat. Salah satu hal yang signifikan untuk mempengaruhi perilaku manusia adalah dari lingkungannya. Makanya bergaullah dengan orang-orang bijaksana, gitu ya. Ada di dalam ajaran kita ada seperti itu. Setelah mampu dan mempertahankan kekayaan yang diperoleh, hendaknya kita bergaul dengan sahabat yang baik dan bijak, sehingga kita mampu bersama-sama saling mendukung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bajik. Itu yang ketiga, memiliki teman-teman baik dan tidak bergaul dengan orang jahat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, disampaikan guru agung kita adalah sama jiwita. Apa itu? Hidup seimbang. Mampu hidup sesuai dengan batas kemampuan. Tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit. Seimbang. Antara pengeluaran dan penghasilan layaknya sebuah timbangan yang seimbang. Ada istilahnya, besar pasak daripada tiang. Tidak boleh seperti itu. Jadi, kalau bisa harus seimbang. Pengeluaran dengan pendapatan seimbang, apalagi kalau memang kita sudah tadi secara urutan ada empat hal yang membuat atau mengondisikan suatu kesejahteraan dan kebahagiaan, tentunya kita akan hati-hati. Yang pertama tadi adalah rajin dan semangat dalam bekerja. Setelah rajin, kemudian kita penuh hati-hati untuk menjaga apa yang kita dapatkan. Kemudian setelah apa yang kita dapatkan, kita bisa hati-hati, kemudian bergaul dengan teman-teman baik, tidak bergaul dengan orang jahat. Setelah itu adalah hidup seimbang. Itu penting. Kalau empat hal ini bisa dilakukan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat awam dan berumah tangga, tentunya hidup kita akan mendekati yang namanya kesejahteraan dan
kebahagiaan. Itu adalah empat hal cara-cara pendekatan pada hidup yang sejahtera dan bahagia. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, selain itu juga Sang Buddha menambahkan empat hal yang dapat dilakukan untuk menggapai yang namanya kesejahteraan dan kebahagiaan. Artinya apa? Kalau kita melakukan apa faktor-faktor empat hal tadi, ditambah empat hal lagi yang akan saya sampaikan ini, kita bisa menambah peluang kita untuk hidup menjadi sejahtera dan bahagia. Apa empat hal tambahan yang disampaikan oleh Sang Buddha, Guru Agung kita, untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan? Yaitu yang pertama adalah sadda sampada, memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan terhadap tiratana, dengan tumbuhnya keyakinan, maka kita mampu memahami akan suatu kebenaran. Penting. Kalau sesuatu kita mempraktekkan tidak didasari dengan suatu pemahaman yang benar, tentunya tidak akan bisa tercapai. Pasti. Kalau pemahaman kita salah, tentunya dapatnya juga hal yang kurang tepat. Faktor pertama adalah yang disampaikan Guru Agung kita adalah memiliki keyakinan. Keyakinan tentang apa? Suatu pemahaman tentang kebenaran. Itu yang perlu kita latih dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai yang namanya penerangan agung. Sehingga kesejahteraan, kebahagiaan kita dapatkan. Untuk hal yang kedua yang disampaikan oleh Guru Agung kita adalah sila sampada, yaitu artinya adalah memiliki moralitas. Dapat dilakukan dengan menjalankan Pancasila Buddhis. Itu sebagai pedoman kita sebagai umat awam dan berumah tangga. Bisa lebih meningkat lagi kita menjalankan namanya Atasila. Itu lebih bagus lagi, melatih untuk tidak membunuh, mencuri, perbuatan asusila, berbohong, mabuk-mabukan, kemudian ditambah lagi, kalau kita melakukan atasila, makan cuma dua kali, yaitu adalah pagi sebelum jam 7, siang hari sebelum jam 12, kemudian kita mengendalikan nafsu keinginan untuk tidak menyanyi, kemudian tidak menari, kemudian pakai wewangian, kemudian tidur atau duduk tempat yang tinggi. Tentunya kalau itu dilatih akan menambah hal yang baik. Karena apa? Kalau itu dilatih secara konsisten akan menjauhkan diri kita dari mara bahaya. Pasti tentunya moralitas adalah sebab yang utama. Itu adalah yang kedua. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia. Kemudian tiga. Nomor yang ketiga, apa yang disampaikan Guru Agung kita adalah caga sampada. Yang artinya adalah memiliki kedermawanan. Yaitu tidak kikir, dilandaskan dengan cinta kasih untuk membantu orang lain, tidak terbatas kepada materi. Jadi dermawan yang diwujudkan melalui perbuatan bajik, menggunakan tangan dan kaki untuk memberikan sumbangsih tenaga ya. Tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa nasihat, kemudian tenaga. Kita tersenyum dengan orang lain, kemudian kita selalu misalkan
berbicara yang membuat orang lain senang, berbahagia, tidak melakukan ucapan-ucapan yang ketika itu didengar orang lain menimbulkan suatu kebencian, kemarahan, atau apa ya, emosi gitu ya. Itu juga termasuk hal-hal yang dinamakan harus memiliki yang namanya kedermawanan. Jadi bukan hanya dilihat harus seperti materi gitu. Nah, itu adalah nomor 3. Kemudian nomor yang 4 adalah, yang disampaikan Guru Agung kita adalah Panyasampada, yaitu memiliki kebijaksanaan. Dengan melatih diri fokus dan konsisten, maka dengan mencapai sebuah kebijaksanaan, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, memiliki pandangan terang yang mampu melenyapkan kilesa, misalkan ya, satu kekotoran batin, tentunya itu dapat membuat diri kita menjadi lebih tenang, lebih bijaksana. Itu yang apa ya, yang perlu digarisbawahi. Dengan jelas bahwa Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, telah menjelaskan mengenai 8 hal yang dapat dilakukan oleh perumah tangga maupun umat awam untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan. 4 hal di awal dan 4 hal yang kedua tadi, totalnya menjadi 8 hal perlu kita lakukan dan perlu kita latih. Itu yang jelas yang dapat memberi peluang, memperluas peluang kita atau menjadikan lebih banyak peluang kita untuk mendapatkan yang namanya kesejahteraan dan kebahagiaan. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, khususnya yang beragama Buddha, sebagai penutup, marilah kita selalu melatih diri kita pada hal-hal yang baik dan bijak. Guru Agung kita sudah menyampaikan 8 hal yang dapat membuat kita sejahtera dan bahagia. Tapi perlu diingat bahwa kebahagiaan adanya itu di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam acara siraman rohani Agama Buddha pada malam hari ini membawa berkah, membawa perubahan, membawa hal yang baik, khususnya pada diri kita, umumnya kepada orang lain. Dan sebagai penutup saya ucapkan, Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya
1: diambil.
0: Produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, ya. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu monas.
0: Begitu ya.
1: Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya
1: gimana
0: nih,
1: ini ceritanya.
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, buah anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh di Solo, oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain

0: daripada yang lain karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
1: Okay. Iya. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
0: Seperti eranya Bang Rinto,
1: Bang Panca,
0: Mas Arianto,
1: Mas
0: kan gitu.
1: Iya.
0: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu tapi kita punya karakter sendiri ya. Kita punya karakter sendiri.
2: Betul, itu yang paling penting.
0: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Gitu ya.
0: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
0: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Termasuk RRI Solo juga?
0: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
0: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: Surakarta
0: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
1: Ebit
0: itu
1: muncul.
0: Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan yang kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa yaitu lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi gitu loh Mas.
1: Siap ya. Kalau begitu.
2: Luar
1: ini
2: biasa.
1: Karena memang very legend.
2: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu
2: mau
1: kan.
2: Nanya-nanya ya.
1: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo. Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Memori lewat lagu karya
1: Siap.
3: Anak bangsa Iksan Torores.
2: Iya, ini
1: tuh baik.
2: Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny jawab pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
0: Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama.
3: Senama ini dengan tamu ya.
0: Bung Benny. Iya, Bung kebetulan
3: Benny, kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny doang. Oh iya. Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Iya.
1: Silakan pertanyaannya,
2: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Siap.
3: Atau mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
2: Siap ya Bung Benny.
1: Iya. Terima kasih Bung Benny.
2: Bung Benny.
1: Silakan.
0: langsung ada, dijawab
1: ada, nanti aja. Oh, nanti. Eh Bang, okay.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya, semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekas banyak Maru, kali
3: di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
4: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
4: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
4: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di WhatsApp ya. Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
4: Baik.
1: Kita jawab pertanyaan. Yes. Dari Bang Benijo.
4: Betul.
1: Tampaknya sebentar. Ini coba kita terima dulu.
4: Ya,
1: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Bu Ana.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
4: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
1: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
4: Berarti saya
5: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
4: Iya,
1: Bu Ana.
4: Bu Ana.
5: Iya, selamat malam juga.
4: Selamat malam.
5: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam. Gitu.
1: Iya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
4: Silakan, Bu.
5: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
5: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
5: Nah, itu di lirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi.
5: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta buta gusur ya.
5: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
5: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
5: semuanya apa? Penghibur semua, bye-bye semua lagunya.
1: Siap. Oke, itu aja, Bu Ana.
5: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
4: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja,
4: dong. Tidak lekang oleh iya usia.
5: Dong. Mana Mbak Itanya?
4: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani okay ruang
1: lah. Okay. Oke okay lah.
5: Terhibur. Salam, Bu. Salam dulu
4: Boleh, silakan.
5: Seribu peserta.
1: Aha.
5: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke. Okay.
5: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Paria, terima kasih.
5: Dinda dan semuanya sejalan
1: okay
5: tanpa terkecuali.
1: Okay.
5: Ya semoga sukses selalu
4: terima
5: ya.
4: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
4: Selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
4: Halo.
6: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Langsung pertanyaannya.
6: Sehat, semangat ya untuk semuanya ya.
4: Iya, terima kasih.
6: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul,
4: betul.
6: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
6: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay
6: Benny.
1: Okay.
6: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja.
1: Oke. Okay.
6: Yeah. Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay.
6: Okay. Masuk ya, bagus
1: ya.
0: Baik.
4: Siap baik.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih.
6: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
6: Saya sama Teng Syafi.
1: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
4: Malam.
7: Selamat malam Bang Beni.
0: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
7: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
7: Ya pertanyaan, ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Beni kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
1: Pak? Okay. Penyanyinya.
7: Ya mungkin itu saja pertanyaan
1: siap.
7: Saya.
1: Siap.
7: Ya terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul.
4: Betul.
1: Sama ya, Tengku Safiq.
7: Iya. Bersama Pantik. Tengku Sati.
1: Iya.
7: Selamat malam.
4: Selamat malam. Selamat
7: malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
4: Yes.
1: Kita ke menjawab pertanyaan.
4: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
0: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya,
1: yeah.
0: Dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi ya.
0: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya.
1: Betul.
0: Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya.
0: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
1: Untuk
0: awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang. Karena ya dari itu Mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan wow untuk Heti, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti
4: itu,
0: karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa, intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya, dia
4: ilmu baru
0: sih. Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia, misalkan satu setengah nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu. Ya itu udah kita pelajari jauh-jauh, udah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
1: Oke.
4: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetikus Endang, berarti seperti itu.
0: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang, untuk Hetikus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
4: Berdiri Ma itu pasti nada itu dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
4: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
0: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
4: Iya betul.
0: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
0: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi, notasi lirik, notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
1: Siap.
0: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Burung Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88.
0: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. Okay.
0: Ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
1: Iya, gitu ya.
0: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
1: Saya bikin. Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
1: Siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya gak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya. Itu kurang ngedorong lah ya. Jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya, solo.
0: Terus Mokras juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
0: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan gitu tuh. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno. Langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Muklas Adiputra. Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
4: Safari itu Anikaria Safari.
1: Oh
0: iya, cuma Anikaria Safari
4: itu.
0: Edisut.
1: Emang tahu?
4: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Kau Tercipta dari Tulang
0: Rusuk. Kau Tercipta baru berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Karena zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
0: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu itu pop dangdut ya, saya
1: pop pikir, dangdut ya.
0: Pop dangdut. Hmm. Ya. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Okay.
0: 93. Rano Karno. Hmm,
4: hmm. Nah, itu okay. Diciptakan.
0: Itu atau rilis? Rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Hmm. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang ngikut
1: ya.
0: Yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Hmm, hmm. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Mm-hmm. Hedy Diana,
1: Hedy
0: kan,
1: Diana ya. Ya
0: itu kan pertama banyak kali ya
1: dangdut memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara Genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
4: sukses. Oh, ya pop dut kalau dulu. Sekarang tuh namanya hip dut.
1: Iya, ada hip hop
4: dut ya.
0: Ya. Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
4: Berarti dia Bang, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Ya. Nah, ya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih? Jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
1: Enggak. Ini ya enggak zaman ini Glodok.
0: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Oh. Ya. Nah, gitu tuh, enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Termasuk siap, musisinya
1: siap, siap.
0: Itu baru masuk.
4: Luar
0: itu
4: biasa.
1: Ini terus, udah
0: ya, kita terus, lanjut terus, lagi ya, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya, iya, iya, iya.
0: Artis-artisnya JK Record, ya toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi, saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu, vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, okay. Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
1: Oh.
0: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau itu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu ya.
1: Itu
0: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
8: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
4: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
4: Oh, Rahma.
8: Uni Rahma Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan. Ya.
8: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
8: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.

0: Siap, oke, okay. Mbaknya ini mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu. Tunggu ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Ya, siap, ditungguin nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Ya,
3: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, siap.
3: Ya, boleh juga salam buat ini ya.
2: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
4: Ismail dengan Mas Agus Abdullah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Oke. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat? Apa puasa dulu?
0: Oke.
4: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bang Rano Karno? Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
4: Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke. Ya.
2: Oke.
4: Okay. Okay. Salam boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benizo, Yajiba, Tete Binda,
0: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke,
4: okay.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya.
2: Tuh,
0: selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
2: marilah.
5: Pertama-tama, pertanyaan saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi di akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
0: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
2: Bang
0: kita
2: Yudi.
0: Nanti kita
2: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda,
0: Teh Din. Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: sudah. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh. Teteh
2: mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpelmu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay. Ya?
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi Cara di Bone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang ye. Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Iya. Selamat malam. Selamat
1: malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Utara
1: no Benny Jo.
8: Tergaul
0: sama okay.
8: Dan semuanya tanpa
1: okay.
8: Kecuali.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya dan dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap,
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudunya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak
0: siap
3: lagi,
0: mas. Wow. Ya, oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan, kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Relate ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Okay. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
1: Betul.
3: Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa?

0: Tahun berapa ya? Sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan, kok enggak semangat
1: perengantuan gitu ya. Oke.
0: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
2: tergugah
0: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong,
2: dangdut keroncong.
1: Itu siap.
0: Ya, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu no.
1: Oh jadinya gitu ya.
0: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu. Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya, siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
2: justru kita bikin baru ya,
0: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
2: iya, pakem-pakemnya pasti
0: kita
2: masih
0: kan
2: ada.
0: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
1: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama kayaknya, gak orang biasa.
2: Kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
2: Minta lagu.
1: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter, di Instagram, atau di apa gitu ya.
2: Media,
1: sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Biasanya ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
1: bilang, cerita tentang Hetikus Endang ya.
0: Iya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu. Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
0: Gabungan iya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
2: Betul.
0: Antara notasi lirik
2: sama musik.
0: Itu sudah jadi kesatuan.
2: Betul.
0: Nah, karena itu kan
2: paketnya itu.
0: Iya,
2: kan?
0: Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
1: Oh, siap kalau
2: mengalir
1: gitu.
2: Begitu ya, mengalir, saja ya.
0: Tapi jelas
1: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
1: Okay.
0: Itu.
1: Siap
0: gitu Mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda.
2: Tete Dinda,
1: ada anggapan bahwa penyanyi pop

0: bisa nyanyi bis, lagu dangdut.
1: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, penyanyi tapi pop belum tentu bisa nyanyi dangdut. Lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
2: Iya, benar. Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
0: Iya.
2: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
2: Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
0: menyatukan,
2: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
0: lagu dangdut
2: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
0: Karena kelebihan gitu dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
0: Nah Bang Benny itu menyatukan
2: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga laku. Tembus
0: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
0: Iya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
0: Betul.
1: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
0: dari
1: ini gitu.
0: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
2: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
0: Saya masalah sampai akhir Ayu.
1: Namanya juga keren, Ayu di Maluku.
2: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun, terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
0: Sudah jadi darah daging.
2: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
1: udah bikin lagu.
2: Sudah ide sebenarnya.
0: Jadi sambil ngomong udah
1: ada. Oh, siap.
2: Jadi lagu.
1: Siap.
2: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
2: SPSI.
1: SPSI masih ya?
2: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya? Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematuk, pemahat dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Wah, penting itu.
1: Ada Tawan di Singaraja.
0: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
0: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
2: ya,
1: dan lain sebagainya.
2: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
0: sistem royalti kita
2: supaya yang sejahtera, berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak.
0: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya
2: sebagai pencipta lagunya kan itu.
1: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
2: Kalau bikin lagu, maksudnya
0: kayak manual deh.
1: Manual tetap. Ya bikin
0: karena
1: lagu ya.
0: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
2: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya, ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
2: Itu gitu. Palsu.
0: Betul betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
0: Iya. Iya. Iya gini Bang Benny.
1: Iya.
0: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: ini Sita berarti Devi. Buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu ya.
0: Kau belahan
1: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan, malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: izin
0: ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Luder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu
1: sampai
3: di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedy Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
4: Proyek-proyek ke depannya.
0: Oke,
4: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama
5: malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya. Tengku
0: Shafiq kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
0: Iya. Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya. Yeah,
0: boleh kirim pempe juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistir tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Oh, mana? Salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Ya, itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman karakter, kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, tinggi, ya. Lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Taktil.
0: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya?
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Kalau
2: sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak itu. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu nih ya sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya. Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita nanti mau tes sebelum dulu kita ya. Tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
1: Selamat
0: Rindu.
1: Mbak.
3: Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya.
3: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama
3: ya,
1: aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya? Bagus.
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa kita karakter kita vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Oh, siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Warna sendiri ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri ya.
4: Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Tinggal
3: diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
4: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
4: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
4: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Udah tahu
3: ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya nggak cocok Mbak Maya ya.
2: Bukan nggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
4: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan dengan Bang Benny?
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
4: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya, Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Kepercita Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini
1: Maya
3: pembuktian ya. Pertama setelah Maya bawain lagu itu, wah semua ngikut-ngikut.
1: Oh,
3: Maya
1: ya.
3: Bisa ya, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
4: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
4: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga, Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Itu iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua,
2: Amin.
1: Ketiga ya, supaya Amin. Bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya
2: yang
1: bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Terima kasih demikian kebersamaan semuanya, kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi sudah Anda simak Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Dan sekarang kembali ke Pro 1 FM RRI Surakarta bersama saya Rifki Minov. Dan masih dalam siaran Surakarta Malam Ini sampai nanti pukul 00:00 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta sudah Anda simak sedari jam 20:00 waktu Indonesia Barat tadi ya. Kembali ke Pro 1 FM dari Surakarta, Rifki Minov yang akan menemani Anda di Surakarta malam ini. Bersama informasi yang akan kita bahas juga di website rri.co.id, pendengar. Silakan bagi Anda yang ingin request lagu kesayangan Anda juga bisa merapat bergabung di WhatsApp 081-3000-900-155-25 maupun line telepon ke 0271-638-055. Kita dengarkan bersama-sama sebuah lagu dari Radiohead, Just, di malam hari ini Surakarta Malam Ini, Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Dua Lipa with Training Season, pendengar, lagu yang baru saja Anda dengarkan. Dan kali ini setelah kita bersama-sama mendengarkan Dua Lipa dengan Training Season, mari kita bahas bersama informasi yang bersumber dari website rri.co.id. Pendengar, pemerintah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045. Jadi pemerintah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 sebagai bentuk strategi pembangunan ekraf melalui penguatan ekosistem inklusif berbasis kekayaan intelektual. Tujuannya yaitu untuk memperkuat talenta, daya saing usaha, dan menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Kata Menteri Ekraf Republik Indonesia Tengku Rifki Harsya, pada 2 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 dan peraturan presiden ini menjadi tonggak penting memberikan arah pembangunan ekraf nasional. Rindekraf atau Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 ini merupakan arah pembangunan dan kebijakan jangka menengah serta panjang, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional. Menurut Menteri Rifki, pendengar, Rindekraf disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Aturannya tertuang dalam Pasal 25 dan 26 guna menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekraf. Menteri Rifki menjelaskan amanat tersebut untuk memastikan arah pembangunan ekraf yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki pedoman jelas dalam mengembangkan potensi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Jadi, pendengar Rindekraf.

5 ini disusun dengan nilai dasar inklusif dan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital serta dinamika industri. Tujuannya agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Selain itu, juga implementatif dalam perencanaan aksi yang disusun sesuai sumber daya yang dimiliki, khususnya oleh kementerian atau lembaga penanggung jawab program. Jadi pendengar, Rindecraft bermanfaat untuk pelaku aircraft untuk memberikan kepastian kebijakan dan penguatan talenta. Begitu pula perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual serta perluasan akses pasar dan pembiayaan. Dan dalam Rindecraft tercantum tambahan 4 subsektor baru yang masuk dalam klaster sektor aircraft design serta teknologi dan konten digital. Itu menambah kekayaan subsektor aircraft lain yang ada menjadi 21 subsektor. Penyusunan Rindecraft atau rencana induk ekonomi kreatif dilakukan dengan semangat kolaboratif bersama 26 kementerian atau lembaga. Ketua pengarah dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan bertindak sebagai pelaksana ketua harian adalah Kementerian Ekonomi Kreatif. Selain itu pendengar, ada 20 kementerian atau lembaga lainnya sebagai penanggung jawab program. Menteri Rifki berharap melalui kebijakan atau arah kebijakan Rindecraft bisa memperkuat ekonomi aircraft dan menjawab tantangan industri kreatif di masa depan. Selengkapnya, informasi terkait pemerintah susun rencana induk ekonomi kreatif atau Rindecraft bisa Anda baca melalui laptop, PC, dan gawai Anda di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Rifki Minov di Surakarta malam ini. Dan satu lagu dari The Verve, The Drugs Don't Work, sudah Anda dengarkan. Masih banyak lagi lagu mancanegara dan Indonesia yang pastinya akan Anda dengarkan di sepanjang siaran Surakarta malam ini. Pendengar, Rifki Minov ingin mengajak Anda membahas informasi dari rri.co.id perihal PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI telah mengangkut sebanyak 324.579 ton hasil perkebunan selama semester 1 2026. Ini kira-kira per semesternya berapa ya? Beda, itu semesteran perkuliahan. Jadi PT KAI telah mengangkut sebanyak 324.579 ton hasil perkebunan selama semester 1 2026. Angka tersebut tumbuh sebesar 17,83% atau naik sebanyak 49.104 ton dibandingkan semester 1 2025. Sebagian besar muatan didominasi oleh crude palm oil atau CPO dan juga berbagai produk turunan kelapa sawit, pendengar. Komoditas ini memiliki peran penting untuk mendukung rantai pasok industri global serta program energi nasional. Vice President Corporate Communication PT KAI, Anne Purba, menjelaskan perkembangan logistik komoditas perkebunan di Indonesia. Dan informasi resmi mengenai peningkatan volume angkutan ini juga telah dirilis di Jakarta pada hari Rabu 8 Juli 2026. Kata Anne, selaku Vice President Corporate Communication PT KAI, komoditas perkebunan, terutama sawit, memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Distribusi yang lancar membantu menjaga pasokan bahan baku industri, mendukung ekspor dan memperkuat daya saing komoditas Indonesia. Anne juga menerangkan relevansi penting dari distribusi komoditas perkebunan dengan penguatan hilirisasi industri nasional. Jalur logistik berbasis rel di wilayah Sumatera berperan penting, pendengar, untuk menghubungkan kawasan perkebunan dengan pelabuhan. Pergerakan komoditas perkebunan itu juga turut menyokong kesinambungan pasokan bahan baku industri secara nasional. Kereta api ini memiliki keunggulan keberlanjutan lingkungan karena mampu mengangkut kargo bervolume besar secara sekaligus. Model angkutan massal ini membantu mengurangi beban jalan raya akibat kendaraan berat yang melintas. Layanan ini mendukung efisiensi konsumsi bahan bakar minyak untuk pengiriman bervolume sangat tinggi. Selain ada Anne Purba selaku Vice President Corporate Communication PT KAI, ada juga Wisnu Pramudia selaku Executive Vice President Corporate Secretary PT KAI yang memberikan penjelasan tentang penguatan layanan logistik. Sistem konektivitas kereta api yang kuat diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di pasar dunia. Wisnu Pramudia bilang, PT KAI akan terus memperkuat layanan logistik untuk mendukung sektor-sektor produktif nasional. Melalui kereta api, pendengar, distribusi komoditas perkebunan dapat berlangsung lebih efisien, mendukung ekonomi daerah, serta memperkuat rantai pasok komoditas strategis Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan energi nabati nasional. Selengkapnya, informasi ini bisa Anda baca melalui PC, gawai maupun laptop Anda hanya di website rri.co.id.

Kalau berbicara tentang Kabupaten Sukoharjo yang sudah dinyanyikan oleh band The Adhika Project dengan judul Kembali ke Sukoharjo, maka informasinya pendengar juga berasal dari Kabupaten Jammu atau Sukoharjo. Sambut harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo, 5 pelari taklukan rute sejauh 80 km. Iki nek wong Jawa ngomong ora baeng-baeng. Tidak bisa dianggap sepele. Atau kalau Mak Eli bilang, Mak Eli bukan kaleng-kaleng. 80 km gitu pendengar. 5 pelari Sukoharjo sukses menuntaskan tantangan berlari sejauh 80 km dengan rute mengelilingi wilayah Kabupaten Sukoharjo. Di tahun 2026 ini, start dan finishnya di halaman kantor sekretariat daerah atau Setda Kabupaten Sukoharjo. Kelima pelari itu pendengar, ada Anggoro Adi Prastio dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. Ada Agus Saptono dari Dinas Sosial, Cahyantia Wisnu Yoga dari SD Negeri Kenokerjo 2, lalu Gofar yang merupakan Duta Wisata Kabupaten Sukoharjo 2026 dan Aldi Tirta Wicaksono dari Komunitas Sukoharjo Runners. Mereka dilepas Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Sukoharjo Abdul Haris Widodo pada Sabtu 4 Juli 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Lari sepanjang 80 km bertajuk Ring atau Cincin ya, of Sukoharjo, dilakukan dalam rangka menyambut hari lahir atau harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo yang jatuh pada tanggal 15 Juli 2026. Selama lebih dari 12 jam, pendengar, para pelari tadi menyusuri hampir seluruh penjuru Kabupaten Sukoharjo hingga sebagian wilayah kota Solo sebelum kembali ke titik awal. Rute dimulai dari halaman kantor Setda menuju jalan Solo Wonogiri melewati Jombor, Kecamatan Bendosari. Selanjutnya memasuki wilayah Kecamatan Sukoharjo melalui Kelurahan Gayam dan Begajah, lalu menuju Kecamatan Nguter lewat Desa Kepoh dan Kedung Winong. Dari simpang 4 Gupit pendengar, rombongan berbelok ke Desa Pengkol Celep. Ini Celep apa Celep ya? Atau Celep ya? Celebrity dong, beda. Dari simpang 4 Gupit, rombongan berbelok ke Desa Pengkol Celep, kemudian kembali memasuki wilayah Kecamatan Bendosari, Manis Harjo, Cabean, Mojorejo, hingga Jagan. Perjalanan berlanjut menuju Desa Mulur dengan menyusuri tepian Waduk Mulur sebelum memasuki Kecamatan Polokarto melalui Kenokerjo, Kemasan, Godok, Meranggen, hingga Wonorejo. Kemudian dari simpang 4 Sidan, para pelari melintasi Jalan Solo Karanganyar menuju ke arah Solo, melintasi wilayah Kecamatan Mojolaban melalui Desa Cangkol, Bekonang, Wirun, dan Laban. Rute lalu masuk ke Kota Solo lewat Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, melalui Danukusuman dan Joyosuran sebelum kembali ke wilayah Sukoharjo di wilayah Kecamatan Grogol melalui Desa Kuarasan, Madegondo, Langen Harjo, Pondok, lalu kembali masuk ke Kecamatan Sukoharjo melalui Kelurahan Sonorejo, Dukuh, Kriwen, dan Kenep. Kemudian melintasi wilayah Kecamatan Tawangsari, yakni Desa Pojok dan Desa Dalangan. Memasuki kilometer ke-75, rombongan tiba di alun-alun Satyanegara sebelum kembali menyusuri Jalan Solo Wonogiri dan finish di halaman kantor Setda Pemkab Sukoharjo. Dan sebagai pelari tercepat adalah Cahyantia Wisnu Yogape yang menyelesaikan tantangan itu dalam waktu 12 jam 30 menit. Posisi kedua ada Anggoro Adi Prastio dengan catatan 12 jam 37 menit. Dan Anggoro Adi Prastio bilang, Sukoharjo Spektakuler Run 2026 bukan sekadar menguji kemampuan fisik, tetapi juga menjadi bentuk kecintaan terhadap Pemkab Sukoharjo yang sedang merayakan hari jadinya. Kata Anggoro Adi Prasetyo, dia pelari tercepat kedua ya dalam Ring of Sukoharjo ini, bilang sepanjang perjalanan para pelari mendapat sambutan positif dari masyarakat pula. Tidak sedikit warga yang memberikan semangat saat rombongan melintas di berbagai desa dan kecamatan. Harapannya nih,
Kegiatan tersebut bisa menjadi agenda. Kegiatan itu bisa menjadi agenda rutin dalam peringatan hari jadi kabupaten pada tahun-tahun mendatang. Ya, khususnya Kabupaten Sukoharjo atau Kabupaten Jamu ya. Teman Pro 2, mohon maaf ya pendengar. Saya masih kebawa Ambience Pro 2 lah ya. Padahal udah mau atau udah genap seminggu ya. Pertanggal 1 saya terjadwal di Pro 1 ya. Aduh. Ya itu tadi informasinya selengkapnya. Soal Harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo bisa Anda baca selengkapnya di website rri.co.id. Karena itu pendengar, informasi yang lengkap, terpercaya, dan anti hoax adanya cuma di rri.co.id. Tidak lupa, Rifki Minov juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk pemerintah kabupaten atau Pemkab Sukoharjo yang ke-80.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih ya Anda masih di 101 FM. Dan bagi Anda yang mendengarkan via aplikasi RRI Digital maupun via website rri.co.id, Rifki Minov ucapkan terima kasih juga. Lalu mohon maaf ketika tadi sedang terputar lagu Muse berjudul Histeria ya. Ada telepon dari pendengar yang masuk sehingga belum bisa Rifki Minov angkat malam hari ini ya. Mohon maaf. Insya Allah di hari lain bisa berkomunikasi lewat line telepon. Karena sekarang udah jam 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Siaran Surakarta malam ini kita ke segmen Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Jadi malam Anda akan ditemani oleh lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara ya pendengar, hingga nanti pukul 00 lewat 00 atau 00.00 waktu Indonesia Barat sampai Surakarta malam ini selesai begitu. Jadi sekali lagi mohon maaf tadi ada yang sempat masuk di line telepon belum bisa Rifki Minov angkat ya. Insya Allah ya di kesempatan lain, di siaran lain bisa berkomunikasi kembali dengan Rifki Minov begitu. Dan saya ingatkan pula bagi Anda untuk update ya informasi-informasi yang lengkap, terpercaya dan anti hoax, bisa Anda kunjungi website rri.co.id. Karena selain untuk mendengarkan siaran streaming RRI se-Indonesia, rri.co.id juga menghadirkan informasi yang lengkap, terpercaya dan anti hoax gitu. Jadi hari-hari Anda ketika mengupdate informasi sudah pasti ya lewat rri.co.id, info-infonya terpercaya, terlengkap dan anti hoax. Kemudian Anda juga bisa mengunjungi Instagram Pro 1 Surakarta dengan nickname-nya ya, atau nama Instagramnya RRI Pro 1 Surakarta. Dan Anda juga bisa kunjungi Instagram RRI Surakarta untuk terus mengupdate acara-acara atau siaran-siaran dari RRI Surakarta dan siaran dari Pro 1 FM RRI Surakarta. Begitu pendengar. Dan Jazz Music kali ini ya, saya sudah siapkan satu lagu dari band The Winner Kesaktianmu. Surakarta malam ini sekarang sudah sampai ke segmen Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Tetap di sini ya pendengar ya. Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa. Hey!

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Radio Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bersama saya Ditya Perdana, kami hadir kembali untuk menemani Anda dalam program Surakarta Pagi Ini edisi Kamis tanggal 9 Juli 2026. Hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat, kami akan bersama menemani Anda di pagi hari ini. Dan beragam informasi, topik bahasan menarik akan kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar, dan tentu juga Anda bisa bergabung dalam siaran kami melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081-3900-15525. Pendengar, mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Pagi ini kami akan menghadirkan surat yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan juga tentunya juga Anda bisa bergabung. Setelah ini kami akan hadirkan siraman rohani agama Islam. Pagi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kami hadirkan dari Ustadz Mudlaf Tunahar SAG MSI dengan judul 5 Kompetensi Dasar Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Muslim. Pagi ini kami akan dengarkan ataupun perdengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 77 hingga 87. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan bersama terlebih dahulu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: شَهِيدًا.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
0: Man yuti'ir rasul fa

Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

0: Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

0: اتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah.

0: Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal yahshal ladzi law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa khafu 'alaihim falyataqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Hadirin para pendengar siraman rohani program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami dapat bersilaturahim. Saya Mullah Aftun Nahar, Sarjana Agama Magister Sain. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil tema 5 karakter sebagai seorang muslim yang akan mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Hadirin pendengar program 1 RRI Kota Surakarta yang budiman, baru saja telah berlalu bulan di mana kita setiap pagi digembleng dengan siam, malamnya dengan qiyamul lail, taraweh, tadarus, dan lain sebagainya. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Lalu disambung dengan bulan Syawal, di mana di bulan Syawal orang selalu senantiasa menjalankan silaturahim kepada handetolan, sanak saudara. Dan saat ini kita akan memasuki di awal-awal bulan Dzulqa'dah. Hadirin pendengar siraman rohani program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. 5 karakter dasar bagi kita sebagai seorang muslim itu mestinya harus kita praktekkan dan kita lakukan supaya kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang akan mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia

sampai di akhirat kelak. Apakah 5 karakter dasar atau 5 kompetensi dasar yang dimiliki oleh sebagai seorang muslim yang mestinya mereka semua mampu dan bisa menjalaninya sesuai dengan tahapan demi tahapan, karena 5 kompetensi dasar ini insya Allah akan dapat memandu, membantu, mensukseskan baik kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Yaitu yang pertama adalah kompetensi berkendara. Kita sudah dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kaki. Maka kaki itu jangkauannya sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk jangkauannya lebih luas, lebih jauh, maka difasilitasilah. Ada mungkin berkendara pakai sepeda motor, ataupun berkendara dengan mobil. Lah kita mestinya dan harusnya mampu mengendarai ini semua. Kenapa? Karena dengan kita mampu mengendarai, maka jangkauan kita akan jauh lebih jauh. Dan itu akan berdampak kepada kesuksesan kita kelak. Oleh karena itu, tentunya harus disesuaikan. Ketika usia kita ini belum berusia 17 tahun, di mana kita sebagai warga negara, ketika sudah 17 tahun, maka yang bersangkutan sudah memiliki KTP, maka sepantasnya yang bersangkutan juga mendapatkan izin mengendarai, baik sepeda motor maupun kendaraan yang lain. Artinya apa? Kalau sebelum 17 tahun, ya janganlah kita hanya mengendarai mungkin sepeda ontel atau sepeda pancal. Tapi itu kita harus bisa, paling tidak untuk sebagai olahraga. Walaupun jangkauannya sebanding dengan kekuatan daya yang kita miliki. Karena kita tidak mampu menggoes sampai jauh yang begitu jauh. Oleh karena itu, mestinya ketika kita belum berusia 17 tahun, sepantasnya, sepatutnya belum diberi kesempatan untuk mengendarai sepeda motor. Karena sepeda motor itu harus memiliki izin mengendarai atau SIM yang usia minimalnya adalah 17 tahun. Jadi kompetensi dasar kita, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, sepantasnya, sepatutnya mampu berkendara. Ketika nanti di usianya sudah bertumbuh, mungkin setelah usia kuliah, maka yang tadinya sepeda motor, kita harus mulai berusaha dan berupaya untuk mampu mengendarai mobil. Kenapa ini penting? Karena ketika kita mampu mengendarai mobil, maka ketika usia kita nanti bertambah umur, jatah hidup kita berkurang, maka ketika kita mampu mengendarai mobil, mungkin akan jauh lebih aman dan nyaman. Oleh karena itu, sepantasnya, sepatutnya kompetensi berkendara kita harus miliki. Yang kedua, kompetensi dasar mampu berenang. Sangat lucu dan ajaib. Indonesia itu negara kepulauan, di mana antara lautan dan daratan, luasannya jauh lebih luas lautan. Dan kekayaan alam kita di lautan jauh lebih banyak dibanding yang ada di daratan. Pertanyaan berikutnya, kita tidak mampu berenang, ini kan lucu. Sebagai negara kepulauan, mestinya setiap kita, entah itu laki-laki atau perempuan, harus mampu berenang. Dan itu hukumnya wajib, karena kita negara kepulauan. Coba bayangkan ketika terjadi pada waktu itu, misalkan kita di Aceh ada tsunami waktu itu, lalu kita tidak bisa berenang. Ya otomatis, kita akan hanyut dengan bah air laut itu. Tapi ketika kita mampu berenang, insya Allah, dengan izin Allah, kita akan mampu selamat. Oleh karena itu, ayo, bagi yang belum mampu berenang, mulailah kita berlatih. Kenapa? Karena ini kompetensi dasar.
Dan selain itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini olahraga yang betul-betul ditekankan. Ada tiga hal, yaitu berenang, memanah, dan berkuda. Dan bukankah berenang itu olahraga yang paling bagus, paling pas bagi kelompok usia di atas 40. Kenapa seperti itu? Karena berenang tidak bertumbuh kepada apapun. Dia tumbuhannya hanya di air. Maka banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan tatkala kita berenang, maka sesungguhnya organ-organ tubuh kita itu bisa melakukan sesuai dengan gerakan-gerakannya, dan itu bagian dari terapi tubuh kita. Karena tidak ada tumpuannya, tumpuannya di air, kita bisa kemampul. Oleh karena itu, bagi siapapun sepantasnya, sepatutnya berenang itu bisa. Selain itu bagian dari olahraga, dan juga ini dianjurkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ternyata berenang itu betul-betul olahraga yang paling tinggi kebutuhan kalorinya. Jadi ketika kita mampu merutinkan renang misalkan sebulan, katakanlah 3 atau 4 kali kita rutin, insya Allah kondisi kita akan bisa lebih sehat lagi. Lah ketika kita belum mampu berenang atau belum bisa berenang, ayo masih ada kesempatan untuk kita berlatih. Dan sebaiknya di tempat-tempat yang aman. Syukur-syukur ketika misalkan kita bertamasya mungkin ke pantai dan seterusnya, enggak usah kita yang jauh-jauh, yang penting kita bisa berendam sambil berlatih untuk berenang. Tapi bukan yang terlalu dalam. Itu yang kedua.

Betapa indahnya Islam jika dihiasi dengan iman. Betapa indahnya iman jika dihiasi dengan takwa. Betapa indahnya takwa jika dihiasi dengan ilmu. Betapa indahnya ilmu jika dihiasi dengan amal. Dan betapa indahnya amal jika dilandasi dengan kasih sayang. Dari Raja Fidu.

Adapun kompetensi dasar yang ketiga, yang mestinya dimiliki oleh siapapun, entah itu laki-laki atau perempuan, adalah kompetensi memasak. Loh, memasak bukan hanya untuk perempuan. Indonesia memang memasak itu diperuntukkan bagi seorang perempuan. Tetapi, memasak itu sangat dekat dengan kesehatan. Kenapa? Karena memasak itu bagian dari kita memilah bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu sangat kurang bijak ketika seorang laki-laki pun tidak mampu memasak. Coba, kalau orang luar negeri, karena mereka itu memiliki kompetensi, termasuk kompetensi dasar memasak, ini laki-laki pun bisa pinter dan bahkan bisa masak. Lah di kita, karena belum ada kompetensi dasar, maka kebanyakan di antara kita, terutama yang laki-laki, atau bahkan sekarang mohon maaf, perempuan pun sekarang sudah membatasi diri untuk tidak memasak. Kenapa? Di dapur kelamaan dan hasilnya yaitu-itu. Lebih bagus untuk berkegiatan yang menunjang ekonomi. Ini mohon maaf sekali. Ayo, kita berusaha dan berupaya untuk kita mampu memasak. Kenapa? Karena memasak itu berawal dari memilih bahan, dan ketika bahan itu dipilih, lalu disajikan, dan bagaimana cara kita untuk dimakan. Ketika kita mampu memilih bahan yang baik, memasaknya dengan cara yang baik, lalu ketika kita makan dengan makan yang baik, maka fa insyaallah tubuh kita akan jauh lebih sehat. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang kita asup itu sungguhnya obat. Tatkala kita sudah memilih bahan-bahan yang mau kita makan, maka otomatis sesungguhnya kita ngobati terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mampu mengelola dalam hal masak ini. Apalagi kalau kita sudah tingkatkan yang kita masak adalah yang kita tanam. Otomatis ketika kita menanam bahan-bahan, mungkin sayur-sayuran atau apapun yang kita tanam. Pertanyaan kemudian, yang kita tanam, yang kita akan makan, misalkan kita nanam cabai, kita nanam terong. Pertanyaan kemudian, ketika itu kita tanam dan itu kita mau makan sendiri, saya rasa kita tidak akan menambah tanaman kita. Mungkin ditambahi obat, ditambahi pupuk, ditambahi macam-macam. Karena apa? Ini nanti akan kita makan. Jadi jangan sampai yang kita makan itu bercampur dengan hal-hal yang tidak sepantasnya berada di situ. Ini penting. Oleh karena itu, tatkala kita mampu mengelola ini semua, maka insya Allah kesehatan kita akan jauh lebih bagus, lebih prima, dan kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nahnu qaumun la nadqul hatta naju wa idza akalna la nasfa." Kita, kata Rasul, adalah suatu kaum yang tidak akan makan apabila kita tidak merasa lapar, dan kita akan berhenti makan sebelum merasa kenyang. Jadi tatkala kita mampu mengelola ini, insyaallah kesehatan kita, tubuh kita akan selalu fit, akan lebih bagus, lebih prima, lebih sehat walafiat. Karena sesungguhnya makanan dan minuman itu adalah yang akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena mohon maaf, tubuh kita ini seperti mesin. Dan tubuh kita ini tidak pernah seperti sepeda motor. Ketika misalkan dinaiki sudah tidak bagus, maka tune up, ganti oli, dan setelah itu dinaiki lebih enak. Selama hidup, tatkala kita hidup mulai dari usia 0 sampai mungkin ada yang usianya 70 bahkan 80, tubuh kita ini tidak pernah, bahasa kasarnya, diganti organnya. Maka kita harus kelola dengan pengelolaan yang baik sehingga usia hidup kita itu jauh lebih lama, lebih produktif, dan lebih berkualitas. Oleh karena itu, pahami betul apa yang menjadi
alergi di dalam pribadi kita, dan kita harus tahu betul dan kenali betul tubuh kita selain dari makanan atau masakan yang kita masak. Karena biasanya ada pantangan-pantangan tertentu atau alergi-alergi tertentu, maka sepantasnya, sepatutnya kita hindari. Dan sebaiknya kita harus jaga yang masuk ke mulut itu harus betul-betul yang betul-betul halal. Karena al-halal bayyinun wal haramun bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Jadi yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, dan diantaranya adalah mutasyabihah. Oleh karena itu, agar supaya kita ini menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doanya nanti lebih ijabah, maka ayo kita berusaha dan berupaya dari makanan yang kita makan itu betul-betul halal secara zatnya, halal secara perolehannya. Sehingga nanti tubuh kita yang nanti akan menjadi darah, darahnya betul-betul darah-darah yang bersih. Dengan yang bersih, yang suci, maka darah ini akan lebih mengajak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita upayakan dan kita ikhtiarkan agar yang masuk melalui mulut ini betul-betul barang-barang yang halal. Itu kompetensi yang ketiga. Adapun kompetensi yang keempat adalah kompetensi berkomunikasi. Ini yang kebanyakan di antara kita mendapatkan ilmu komunikasi itu setelah kuliah. Padahal komunikasi itu diajarkan sejak bayi oleh orang tua kita. Bagaimana kita mulai mengeja papa, mama, kakak, adik, mungkin dengan bahasa-bahasa yang mungkin pada waktu itu ketika kita masih bayi pelafalannya belum begitu bagus. Dan ternyata kompetensi ini menjadi sebuah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus dimiliki. Kenapa kompetensi komunikasi ini penting? Karena komunikasi itu terkait dengan masa depan kita. Sekarang ketika era kita masuk ke era sosial media, ke era digital, semuanya mengumbar persoalan-persoalan pribadi menggunakan berbagai kata-kata yang kadang-kadang kurang patut. Oleh karena ini adalah bagian dari yang perlu kita waspadai. Karena rekam jejak digital tidak bisa dihapus. Ketika kita meng-share, meng-upload hal-hal yang kurang baik, yang kurang bijak, maka sesungguhnya kita sudah membunuh masa depan kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mulai belajar betul bagaimana berkomunikasi yang baik. Bagaimana kita harus berselancar di sosial media yang baik. Sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga masa depan kita ke depan jauh lebih aman, lebih semut, dan bahkan lebih cerah, lebih terang benderang tentang masa depan kita. Berkomunikasi secara umum dibagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal, komunikasi yang disampaikan dengan kata-kata seperti yang saya sampaikan. Ini sangat gampang, sangat mudah. Ketika orang mendengar sangat mudah dicerna, tetapi sangat mudah juga hilang dari daya ingat kita. Lalu komunikasi yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang disampaikan oleh bahasa tubuh. Gerak tingkah laku, tatapan, sikap, perilaku, omongan, ini adalah bagian dari komunikasi. Oleh karena itu, kita harus berupaya dan berusaha agar ketika kita berkomunikasi, ketika kita nge-share
ketika kita membuat video, harus yang betul-betul membangun, yang betul-betul bijak, yang betul-betul memberi motivasi. Jangan malah hal-hal yang tidak berguna. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperbaiki akhlak. Sesuai dengan dawuhnya, innamal buistu li utami makarimal akhlak. Bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memperbaiki akhlak. Oleh karena itu, ketika kita menjadi umatnya, mari kita berupaya dan berusaha untuk selalu berkomunikasi yang baik, bertutur kata yang baik. Karena itu adalah mencerminkan karakter diri. Sebagaimana pendapat orang bijak, ingatlah apa yang kamu pikirkan. Karena dari apa yang kamu pikirkan, akan muncul apa yang kamu katakan. Dan ingatlah, dari apa yang kamu katakan, akan muncul menjadi perbuatan. Dan ingatlah, ketika perbuatan secara terus-menerus akan menjadi karakter, dan karakter akan menjadi nasib. Oleh karena itu, pembiasaan atau kebiasaan yang kita lakukan, itu adalah karakter kita. Itu adalah masa depan kita. Itu akan menjadi nasib kita. Oleh karena itu, mari kita selalu berupaya dan berusaha untuk berkomunikasi yang baik. Apalagi kepada kedua orang tua kita. Al-Qur'annya jelas, kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Berkata berkata ah, atau bahkan sampai membentak. Tapi justru yang diharapkan adalah dengan perkataan yang lemah lembut. Apabila kedua orang tua kita masih ada, ketika kita ingin menjadi pribadi yang bahagia, mari kita selalu senantiasa dan berusaha untuk meminta kepada kedua orang tua kita untuk mendoakan kita. Agar kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah, menjadi orang-orang yang bahagia, baik bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Karena doa dari kedua orang tua ini menembus langit. Tapi kebalikannya, ketika kedua orang tua ini sudah tidak ada, maka sudah sepantasnya, sepatutnya kita mendoakan kepada kedua orang tua. Karena doa kita itu juga akan menembus langit. Jadi sampai kepada orang tua kita. Dan orang tua kita sangat membutuhkan doa-doa dari kita. Oleh karena itu, mari kita berupaya dan berusaha untuk selalu berkata-kata atau berkomunikasi yang baik. Karena ini bagian dari kompetensi.

0: tidak sampai seseorang hamba ke peringkat golongan orang bertakwa, hingga ia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan senantiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara subhat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Lalu kompetensi yang terakhir, yang kelima adalah kompetensi berpendidikan atau pembelajaran seumur hidup. Jadi kita ini belajar terus-menerus sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Lalu ditekankan beliau, selain akhlak, beliau juga menekankan kepada umat muslim untuk selalu belajar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai kita belajar dari ayunan sampai kita kapundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Jadilah kita pembelajar sebagai kompetensi yang kelima. Ketika kita selalu belajar dan belajar. Belajar itu tidak harus dengan buku. Belajar itu bisa dari pengalaman orang. Belajar kita bisa melihat alam. Itu bagian dari pembelajaran-pembelajaran sunnatullah, di mana Allah telah menciptakan berbagai alam semesta ini, dan dengan alam itu bisa dijadikan kita untuk proses pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita upayakan dan kita usahakan akan menjadi pribadi-pribadi yang suka dengan ilmu, yang suka dengan pembelajar, yang terus berusaha dan berupaya untuk menjadi orang-orang yang lebih paham. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah meninggikan derajat beberapa orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Hadirin pendengar program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, ketika kita sudah belajar, maka tugas kita adalah mengamalkannya. Karena ketika kita sudah mendapatkan ilmu, lalu ilmu itu tidak diamalkan, itu kayak seperti pohon yang tidak ada buahnya. Jadi hanya untuk nambahi-nambahi sampah. Oleh karena itu, jadilah kita pembelajar seumur hidup. Lalu setelah kita mendapatkan ilmu, kita amalkan sehingga dengan amalan-amalan ini tentunya dengan berlandaskan akhlak yang baik. Penekanannya supaya kita tahu berbudi pekerti, berakhlak, beradab yang baik. Sehingga ketika dengan orang tua, ketika dengan orang yang lebih tua, ketika dengan anak-anak, semuanya kita lakukan dengan perilaku sopan santun, adab yang baik. Oleh karena itu, dengan seperti ini, lima kompetensi dasar yang mestinya dimiliki oleh seorang muslim, ini harus dimiliki secara total. Kalau salah satu ada yang kurang, ayo, masih ada kesempatan untuk berupaya dan berusaha, diikhtiarkan supaya bisa. Karena lima-limanya ini sangat terkait. Dan ketika kita memiliki lima kompetensi itu, yaitu yang pertama, kompetensi berkendara, yang kedua kompetensi berenang, yang ketiga kompetensi memasak, yang kelima kompetensi berkomunikasi, dan yang keenam kompetensi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Insya Allah ketika hal ini dipadupadankan, maka kita semua akan berusaha dan berupaya untuk menjadi orang yang selalu baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Sehingga mudah-mudahan kita, anak-anak kita, selalu menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang akan membahagiakan, yang akan membanggakan kedua orang tuanya. Dan anak-anak kita, dan kita semua menjadi orang yang bahagia, baik bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Jalan Tuna Masalah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi Radio Surakarta.
1: Surabing ini peternak ya dikatakan pemerintah, tapi ya gendang pulih seperti semula.
2: Lagi ini ku maksudnya kebijakannya kan pokir, seluruh pokir tahu ini ke 28 kan, ini kan masuk lebih
0: banyak. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Bantuan masyarakat non-infrastruktur untuk masyarakat Kabupaten Sragen kini dibatalkan hingga membuat kelompok ternak di Sragen gigit jari. Pembatalan ini ditengarai tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada Bupati Sragen beserta jajarannya terkait evaluasi dana pokir atau pokok-pokok pikiran.
2: Lagi ini ku maksudnya kebijakannya kan pokir, seluruh pokir tahu ini ke 28 kan, ini kan termasuk lebih banyak.
3: Kekecewaan mendalam tengah dirasakan oleh sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Sragen. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan ternak kambing dari pemerintah Kabupaten Sragen dipastikan kandas dan membuat para peternak terpaksa gigit jari setelah terkena PHP atau pemberian harapan palsu. Pembatalan sepihak itu disinyalir merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada Bupati Sragen beserta jajarannya beberapa waktu lalu terkait evaluasi dana pokir atau pokok-pokok pikiran. Salah satu perwakilan peternak dari Desa Sawung Gesi, Henry, secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa dan sesal atas keputusan tersebut. Menurut Henry, kelompoknya telah mengajukan bantuan sebanyak 20 ekor kambing dan seluruh proses administrasinya dinyatakan sudah selesai serta siap untuk diserah terimakan. Pembatalan itu dipicu oleh kebijakan pemangkasan atau pembatalan seluruh program bantuan sosial yang bersifat non-infrastruktur.
2: Masalahnya kan pun, itu kan pun, gue pun rampungan lah, pun clear lah, tinggal serah terima kan, dan ceritanya ini. Masuk desa, maksudnya dalam arti masuk desa ini, gue ini masuk berita masuk desa ini kan, dan 5 pun keluar.
3: Ya.
2: Nah, ini kok sampai bulan 7 gue ternyata keluar kan.
3: Bagi para peternak, kebijakan itu dirasa tidak adil. Mereka menilai bantuan sektor peternakan sangat krusial dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat kecil di pedesaan, sehingga tidak seharusnya dikorbankan demi program fisik semata. Hal yang paling menyakitkan bagi para peternak bukanlah sekadar pembatalan bantuan tersebut, melainkan sikap dari dinas terkait yang dinilai lepas tangan. Henry menuturkan, sama sekali tidak ada pemberitahuan resmi ataupun sosialisasi tatap muka kepada kelompok-kelompok peternak di tingkat bawah mengenai alasan pembatalan tersebut.
2: Masalahnya kan, sing takutnya sini wong kan, wah kayak di pangan ketuanya dewe, ku kan ngoten iku, biasanya wong desa kan dia ngoten iku toh. Itu kan ngomong ketemu jas gitu. Pihak dinas, entah sopo moro ning desa, ngekei penyuluhan. Masalah ini ngini lho, kan ngoten kan benar, lepas tangan.
3: Menurut Henry, ketiadaan komunikasi formal dari Pemkab Sragen ini mulai memicu kegaduhan dan gesekan di tingkat bawah. Henry mengaku bingung bagaimana harus menjelaskan pembatalan itu kepada para anggotanya. Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait belum bersedia memberikan penjelasan mengenai pembatalan bantuan ternak kepada masyarakat di Kabupaten Sragen. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Demi mengoptimalkan kuota murid sekolah menengah pertama negeri yang minim pendaftar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali membuka pendaftaran gelombang kedua SPMB jalur domisili untuk mengakomodasi murid yang belum mendapatkan sekolah baik di instansi negeri maupun swasta.
4: Mengakomodir murid yang sama sekali belum mendapatkan sekolah.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berupaya mengakomodasi calon siswa yang belum mendapatkan sekolah pada penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama SMP. Salah satu langkah yang diambil adalah mengoptimalkan jalur domisili untuk mengakomodasi warga yang berpindah tempat tinggal namun terkendala aturan administrasi kependudukan. Ditemui di kantornya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka pendaftaran gelombang kedua untuk mengakomodasi murid yang belum mendapatkan sekolah, baik di instansi negeri maupun swasta. Dwi menambahkan kendala yang sering muncul biasanya karena kartu keluarga warga yang berpindah tersebut belum mencapai usia 1 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendaftar melalui jalur domisili. Padahal di sisi lain terdapat sejumlah SMPN di Boyolali yang masih memiliki sisa kuota atau kursi kosong.
4: Gelombang kedua ini kita buka untuk ya mengakomodir murid yang sama sekali belum mendapatkan sekolah, baik itu di negeri maupun di swasta. Kemudian di salah satu pertimbangannya juga kita mengakomodir untuk orang tua atau murid yang belum bisa masuk sekolahan melalui jalur domisili. Karena memang ada beberapa warga masyarakat itu yang berpindah kependudukannya, karena memang benar-benar dia pindah, kemudian kartu keluarganya itu umurnya belum 1 tahun, dia tidak bisa difasilitasi atau tidak bisa masuk sekolah SPMB melalui jalur domisili.
5: Dari data yang dimiliki menunjukkan bahwa dari 52 SMP yang ada di Boyolali, terdapat sekitar 32 sekolah yang masih memiliki kursi kosong, dengan total kekurangan murid mencapai lebih dari 1.000 bangku. Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, bahwa sebenarnya pemerintah tidak menargetkan sekolah harus penuh, melainkan hanya berfokus pada pemberian pelayanan dasar pendidikan bagi seluruh warga negara.
4: Sebenarnya kalau sekolah itu kita tidak memaksakan cari murid, kita hanya memberikan pelayanan dasar berupa pendidikan bagi warga negara Indonesia untuk bisa mensekolahkan putra-putri. Jadi kalau untuk target atau kita memang nggak ada target, ya memang kita hanya memberikan pelayanan dasar berupa pendidikan. Jadi silahkan warga masyarakat itu memilih sekolah mana yang dikehendaki, dan pada saat ini warga masyarakat juga mungkin angkatan sekolahnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak dulu, atau mungkin juga dengan adanya orang tua murid mensekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta, ya kami persilahkan saja. Silahkan.
5: Pemerintah Kabupaten Boyolali berharap melalui pembukaan gelombang kedua ini, seluruh anak usia sekolah di Boyolali tetap dapat terfasilitasi untuk menempuh pendidikan di bangku sekolah negeri yang gratis, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo akan merealisasikan keinginan warga desa Bauan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yakni program peningkatan perekonomian masyarakat berupa bibit durian. Bibit durian dan alpukat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Adam Sutanto.
6: Kita melanjutkan perjalanan sambung rasa, kita hadir di desa Bauan, Kecamatan Kemalang.
7: Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo menggelar sambung rasa dengan masyarakat Desa Bauan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Sambung rasa merupakan program serap aspirasi sekaligus sebagai wadah silaturahmi dan ruang dialog terbuka antara bupati dan masyarakat. Pada kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Bauan tersebut, dengan menghadirkan berbagai komponen yang ada di desa seperti baik tokoh agama, tokoh masyarakat Karang Taruna, dan juga tokoh perempuan setempat. Sedangkan Bupati Klaten sendiri didampingi para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten termasuk para kepala dinas. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo menyatakan dalam kunjungannya tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat Desa Bauan, baik persoalan infrastruktur jalan, potensi desa dan usaha perekonomian masyarakat termasuk keberadaan BUMDes. Bupati Klaten menyebut akan melakukan pendampingan dan juga merealisasikan keinginan warga setempat.
6: Nah, tentu kami akan ada pendampingan dan supporting terkhusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Di mana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga alpukat. Insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan.
7: Bupati juga berharap melalui pendampingan BUMDes, Desa Bauan akan semakin berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Permintaan lainnya yang muncul dalam pertemuan itu adanya peningkatan insentif bagi BPD. Hamenang Wajarismoyo menyatakan belum dapat memenuhinya karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Sedangkan Kepala Desa Bauan Slamet kepada wartawan mengatakan dalam sambung rasa tersebut pemerintah desa meminta kepada pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat merealisasikan antara lain perbaikan gedung aula Desa Bauan, jalan usaha tani, serta penyelesaian pembangunan rest area, serta infrastruktur jalan.
8: Pemerintah Desa Bauan adalah untuk pelabuhan gedung aula. Terus yang kedua kalinya untuk jalan usaha tani yang menghubungkan Desa Bauan dan Panggang, panjang 725 meter. Kemudian yang ketiga adalah untuk penyelesaian rest area, utara Pasar Buto, dan jalur wisata Kalitalang dan Bukit Langon.
7: Kegiatan Sambung Roso di Desa Bauan, Kecamatan Kemalang itu juga ditandai dengan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten menghadirkan pelayanan agar lebih dekat kepada masyarakat seperti halnya pemeriksaan kesehatan secara gratis, pelayanan Dukcapil, dan juga Dinas Sosial Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Usaha hortikultura di Kabupaten Wonogiri kini terus berkembang, salah satunya dengan meningkatnya wisata petik buah berbasis greenhouse di berbagai kecamatan. Salah satu petani lokal seperti Dwi Sartono mulai beralih ke hortikultura karena lebih menjanjikan dibandingkan pertanian konvensional.
9: Ada cabai, ada melon, ada semangka.
10: Prospek hortikultura di Wonogiri menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai komoditas seperti melon, semangka, cabai, dan mangga kini memberi warna baru bagi perekonomian petani lokal. Di sejumlah kecamatan, wisata petik melon bahkan mulai diminati masyarakat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto kepada RRI menjelaskan bahwa musim panen mangga tahun ini cukup melimpah dan terserap pasar, meski harga cenderung menurun akibat perubahan cuaca. Ia menyebut berbagai komoditas hortikultura lain juga mengalami perkembangan positif. Baroto menambahkan konsep wisata petik melon kini mulai berkembang di berbagai wilayah seperti Selogiri, Jatipurno, Purwantoro, Ngadirojo, dan Kecamatan Wonogiri.
9: Itu sekarang sudah mulai berkembang, akhir-akhir ini mulai berkembang di Wonogiri, ada di Selogiri, ada di Wonogiri, ada di Jatipurno, ada di Purwantoro, kemudian ada di Ngadirojo. Ada yang semangka, ada yang melon. Kalau semangka itu masih konvensional, jadi terbuka, ladang, lahan terbuka gitu. Tapi kalau yang melon itu sudah pakai greenhouse.
10: Perkembangan hortikultura ini juga dirasakan langsung oleh para petani. Salah satunya Dwi Sartono, petani melon dari Selogiri. Dwi memulai perjalanan panjang di dunia pertanian dengan berbagai percobaan dan kegagalan. Setelah perjalanan panjang, Dwi akhirnya menemukan potensi besar pada komoditas hortikultura seperti melon, cabai, dan semangka.
11: Berjalannya waktu, saya mulai mencari petani-petani horti, Mas, untuk saya belajar tentang bagaimana berbudidaya tentang hortikultura, baik itu buah, sayuran, terutama tanam melon, gitu kan, awalnya itu. Nah, dari lahan padi, saya coba tak tambahin lahan melon, walaupun sedikit saya belajar di situ langsung praktek, gitu kan.
10: Dengan perkembangan teknologi greenhouse, meningkatnya minat wisata petik buah, serta adaptasi petani terhadap peluang baru, usaha hortikultura di Wonogiri diprediksi akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Kasus infeksi menular seksual di Kabupaten Karanganyar menempati urutan teratas di tingkat provinsi berdasarkan hasil rilis data kewilayahan terbaru. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Dwi Rusharyati, menegaskan tingginya angka rilis statistik tersebut mencerminkan keaktifan petugas di lapangan agar penanganan cepat dapat dilakukan.
12: Sisi positifnya, karena kita memang melakukan screening terus pada kelompok berisiko, sehingga kita mendapatkan banyak. Gitu.
13: Kasus infeksi menular seksual di Kabupaten Karanganyar tercatat menempati peringkat pertama di wilayah Jawa Tengah dengan akumulasi mencapai 391 kasus. Peringkat tersebut mengacu pada data publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan Bumi Intan Pari di atas Kabupaten Banyumas dengan 307 kasus, Pati 247 kasus, serta Klaten 184 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Dwi Rusharyati, menegaskan tingginya angka rilis statistik tersebut tidak perlu memicu kepanikan berlebih karena mencerminkan keaktifan petugas di lapangan. Menurut

0: kelompok beresiko, sehingga kita mendapatkan data yang seperti yang tadi disampaikan. Namun demikian, dari yang kita dapatkan kan kita obati, sehingga itu akan memutus rantai penularan berikutnya. Daripada yang kita temukan sedikit, tetapi fenomena gunung es kan malah kurang bagus.
1: Lebih lanjut, Dwi menuturkan, selain mengoptimalkan pengobatan, instansi terkait kini gencar menggalakkan program edukasi mengenai hubungan seksual yang sehat serta ajakan untuk setia pada satu pasangan resmi kepada masyarakat luas. Langkah preventif ini dinilai sangat efektif untuk membendung berbagai potensi gesekan sosial sekaligus memutus rantai penularan baru di lingkungan warga.
0: Kita melakukan edukasi terkait hubungan seksual yang sehat pada kelompok-kelompok resiko, kemudian pada masyarakat terkait untuk setia pada satu pasang.
1: Adapun Dinas Kesehatan Karanganyar saat ini juga mulai rutin menyambangi sekolah menengah atas dan kejuruan untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Langkah edukasi dini ini sengaja diambil guna menghapus stigma tabu di masyarakat agar para remaja memahami resiko bahaya seks bebas dan mampu melindungi diri mereka sendiri. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di DPRD Kota Surakarta turut menyoroti pengaturan hewan non-pangan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kejelasan larangan peredaran dan konsumsi daging anjing dalam raperda tersebut.
3: Itu sudah ada yang di pasal yang sudah disebutkan tadi ya, termasuk di kategori non-pangan ya.
4: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan turut menyoroti pengaturan hewan non-pangan, termasuk kejelasan larangan peredaran dan konsumsi daging anjing. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat paripurna 3 DPRD Kota Surakarta saat penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi. Sebelumnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meminta pemerintah memperjelas definisi hewan non-pangan dalam raperda, termasuk apakah anjing secara tegas masuk dalam kategori hewan non-pangan sehingga dilarang dipotong, diperjualbelikan, diedarkan, maupun disajikan. Fraksi PKS menilai, kejelasan norma diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kesehatan masyarakat dari potensi penyakit zoonosis. Wakil Wali Kota Surakarta, Asrid Widayani mengatakan, ketentuan mengenai hewan non-pangan telah diatur dalam raperda dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Menurutnya, pembahasan raperda juga mencakup pengaturan rumah potong hewan, pelayanan dokter hewan, hingga keamanan pangan asal hewan.
3: Itu sudah ada yang di pasal yang sudah disebutkan tadi ya, termasuk di kategori non-pangan ya. Sudah ada aturannya. Pemerintah Kota Surakarta juga memprioritaskan untuk penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Itu jadi masih ada beberapa yang perlu dispesifikkan, tata cara untuk rumah potong, dokter hewan, dan lain sebagainya ya.
4: Astrid menambahkan, pemerintah kota selama ini terus melakukan penataan dan pengawasan terhadap peredaran maupun penjualan hewan non-pangan sesuai kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, kondisi di lapangan saat ini sudah jauh lebih tertib dibandingkan beberapa tahun lalu.
3: Itu sudah banyak pembahasan juga, sudah ada yang ditugaskan kewenangan untuk penertiban dan segala macam. Dan saya kira sekarang jauh lebih tertib ya, tidak secara terbuka seperti dulu.
4: Raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Surakarta sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan keamanan pangan di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pemerintah mendukung jaminan akses kerja penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Pemerintah Kota melalui Dinas Tenaga Kerja mengadakan sosialisasi unit layanan disabilitas ULD di bidang ketenagakerjaan yang dihadiri perwakilan perusahaan-perusahaan serta komunitas difabel.
5: Dukungan khususnya jaminan untuk akses penyandang disabilitas dalam lapangan pekerjaan.
6: Pemerintah Kota Surakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal itu ditunjukkan dengan mengadakan sosialisasi unit layanan disabilitas atau ULD bidang ketenagakerjaan di Megaland Hotel yang dihadiri perwakilan perusahaan-perusahaan, komunitas difabel hingga Wakil Wali Kota Astrid Widayani. Acara ini diadakan Dinas Tenaga Kerja dalam mewujudkan pendampingan bagi pencari kerja maupun perusahaan, hingga penyedia regulasi yang mendukung kesempatan kerja yang setara. Ditemui setelah menghadiri dan memberikan paparan, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani berharap dengan hadirnya para perusahaan hingga komunitas difabel, acara ini tidak hanya memberikan kuota pekerjaan bagi para disabilitas saja, tetapi juga mampu memberikan keterampilan dan kompetensi.
5: Dukungan khususnya jaminan untuk

0: akses penyandang disabilitas dalam lapangan pekerjaan, kemudian juga bagaimana para pencari kerja dari rekan-rekan penyandang disabilitas ini bisa berkonsultasi, kemudian mencari pelatihan, pendampingan kerja, sampai dengan nanti perlindungan kerja ya ketika sudah hadir di perusahaan-perusahaan. Maka kami juga mengapresiasi kepada Disnaker dan khususnya untuk para peserta dari perusahaan-perusahaan yang hari ini hadir.
1: Astrid Udayani turut menjelaskan perkembangan positif penyerapan tenaga kerja disabilitas di Kota Surakarta. Dari data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, jumlah perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas meningkat dari 8 perusahaan pada tahun 2024 menjadi 18 perusahaan pada tahun 2025. Meski menunjukkan tren positif, Astrid menyebut masih terdapat tantangan yang perlu diatasi bersama. Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, Windy Satriawan, menjelaskan bahwa sosialisasi unit layanan disabilitas atau ULD yang diadakan berfokus pada memberikan pemahaman terhadap kondisi para difabel yang nantinya akan mengisi lowongan kerja perusahaan-perusahaan.
2: Kita menyinkronkan sama mengharmonisasikan. Kalau untuk penguatan di regulasi, perda ini kan kita sudah mendukung terkait dengan inklusi ini. Kemudian dari instrumen kelengkapannya, ini ULD kita juga sudah kita bentuk, tinggal ini kita matching-kan nanti dengan perusahaan-perusahaan. Bahwa nanti dari perusahaan ini sudah mulai mengerti juga nanti. Ini kan sifatnya masih sosialisasi. Perusahaan-perusahaan nanti sudah mengerti ragam difabel itu apa. Kemudian ragam pekerjaan untuk masing-masing ragam difabel itu juga ada. Masing-masing kan bisa sendiri-sendiri ya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta juga mencatat tren positif saat pembukaan job fair di Balai Kota pada bulan lalu. Dari sekitar 40 perusahaan lebih yang membuka stand, ada 8 perusahaan yang menyediakan lowongan bagi para penyandang disabilitas. Hal itu tentu sangat baik karena mampu meningkatkan serapan tenaga kerja disabilitas di Kota Bengawan. Hal itu tentu sangat baik karena mampu meningkatkan serapan tenaga kerja disabilitas di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Fokus hari ini. Usaha ternak ayam di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya saat ini tengah menghadapi ancaman gulung tikar akibat jatuhnya harga jual telur serta ayam hidup. Salah satu peternak lokal Karanganyar, Wahyudi, mengatakan harga komoditas telur ayam di tingkat kandang miliknya melorot drastis hingga menyentuh angka Rp18.000 per kilogram.
4: Mengakomodir murid yang sama sekali belum.
5: Ya, begini peternak ya, dikatakan pemerintah, tapi ya tentang pulih seperti semula.
6: Kondisi operasional para peternak mandiri di Kabupaten Karanganyar kini berada dalam fase kritis akibat ketidakseimbangan pasar. Salah satu peternak lokal Karanganyar, Wahyudi, mengatakan harga komoditas telur ayam di tingkat kandang miliknya melorot drastis hingga menyentuh angka Rp18.000 per kilogram. Padahal dalam kondisi normal, Wahyudi idealnya dapat menjual komoditas telur tersebut pada kisaran harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Nasib serupa juga menimpa komoditas ayam pedaging hidup miliknya yang harganya anjlok ke angka Rp12.500, jauh dari batas aman sebesar Rp20.000 per kilogram. Kombinasi antara penurunan harga jual dan kenaikan harga pakan membuat neraca keuangan para pelaku usaha mengalami minus yang sangat besar. Fenomena ini memaksa sebagian peternak melakukan langkah upgrade atau menjual ternak ayam lebih dini. Sementara Wahyudi sendiri mengaku terpaksa menggadaikan surat berharga seperti BPKB dan sertifikat tanah demi bisa bertahan membeli pakan ternak.
5: Harga pakan naik, harga telur ataupun ayam pedaging kan turun semua. Nah ini kalau pemerintah tidak ambil sikap untuk segera memulihkan, contohnya harga telur dan ayam, sama menekan harga pakan itu tidak diturunkan, peternak ya habis.
6: Sementara itu, Ketua Pinsar Jawa Tengah, Parjuni, mengatakan keterpurukan ini telah merugikan dunia peternakan ayam di tingkat seluruh raya selama 2 bulan terakhir akibat adanya kelebihan pasokan dan penurunan daya beli masyarakat. Guna menyuarakan keputusasaan tersebut, Parjuni bersama para peternak bahkan menggelar aksi protes simbolis mulai dari membagikan puluhan kilogram telur gratis hingga melakukan aksi mandi telur. Maka dari itu, Pinsar mendesak pemerintah pusat untuk segera mengintervensi pasar dengan mengevaluasi kebijakan kuota impor induk ayam guna menyeimbangkan pasokan dan permintaan nasional.
7: Impor GPS itu kan mempengaruhi suplai 2 tahun berikutnya. Jadi prediksinya sudah tahu, mau berapa kebutuhannya sudah diketahui. Kemudian keseimbangan suplai demand ini harus ada. Karena apa? Kebutuhan ini kan sudah ada di BPS ya, Badan Strategik Pemerintah. Otomatis disesuaikan dengan itu.
6: Adapun, Pinsar meminta pemerintah bersikap tegas dalam membatasi perizinan investasi besar luar sektor peternakan agar harga jual telur maupun ayam dapat segera kembali normal di atas harga pokok penjualan. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
3: Peternak ayam petelur di Solo Raya mengeluh harga telur yang anjlok di tengah harga pakan ayam yang naik ugal-ugalan, membuat biaya produksi tidak sebanding. Apakah penurunan harga ini murni karena kelebihan pasokan, atau justru ada praktik monopoli distribusi yang mendistorsi pasar? Perlunya pemerintah segera mengambil langkah bijak sebelum kondisi semakin buruk. Berikut komentar pagi ini disampaikan oleh Mulato Isaan.
8: Selamat pagi pendengar. Aksi teatrikal mandi telur dan pembagian hasil ternak secara gratis oleh ratusan peternak di Bundaran Gladak Kota Solo bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ini adalah puncak gunung es dan krisis struktural yang tengah mencekik industri perunggasan rakyat. Kita sedang menyaksikan sebuah ironi yang menyakitkan. Di saat para peternak kelimpungan menghadapi harga pakan yang meroket, harga komoditas telur di pasaran justru terjun bebas. Berdasarkan situasi real dalam 2 bulan terakhir, harga telur di tingkat peternak anjlok drastis dari yang semula di atas Rp25.000 per kilogram, kini menjadi hanya sekitar Rp19.000 per kilogram atau Rp21.000 di pasaran. Sebaliknya, biaya produksi membengkak akibat harga pakan impor yang melambung hingga 11% dari Rp350.000 menjadi Rp390.000 per karung. Bagi peternak mandiri, jebakan margin negatif ini adalah vonis mati yang membuat mereka merugi hingga ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, memicu ancaman gulung tikar secara massal. Pertanyaan mendasar pun mengemuka. Apakah penurunan harga ini murni karena kelebihan pasokan atau oversupply? Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik BPS, volume produksi telur ayam ras di Indonesia memang mencapai rekor tertinggi sebesar 6,31 juta ton pada tahun 2025 dengan tren pertumbuhan tahunan yang konsisten sekitar 2% hingga 3%. Namun narasi surplus pasokan ini menjadi janggal jika disandingkan dengan fakta bahwa rata-rata konsumsi per kapita masyarakat juga meningkat pesat sebesar 19,1% dalam dekade terakhir. Daya serap pasar seharusnya mampu mengimbangi laju produksi tersebut. Kondisi ini memicu kecurigaan yang beralasan. Jangan-jangan fluktuasi ekstrim ini dikendalikan oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab atau praktik monopoli distribusi yang mendistorsi pasar. Ketika rantai pasok pakan dikuasai segelintir korporasi besar dan jalur distribusi telur ditekan oleh perantara pedagang, peternak rakyat selalu menjadi pihak yang paling rentan dikorbankan. Pemerintah khususnya, Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional harus segera mengambil sikap bijaksana dan melakukan intervensi konkret. Kebijakan darurat harus segera diambil. Pertama, menstabilkan dan mengawal ketat tata niaga telur agar sesuai dengan harga acuan pemerintah di tingkat peternak. Kedua, menekan atau mensubsidi biaya pakan ternak agar biaya operasional kembali seimbang. Pemerintah tidak boleh terlambat bertindak. Jika pembiaran ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya berhenti pada bangkrutnya perusahaan mikro dan peternak lokal. Efek dominonya yang jauh lebih mengerikan, gelombang PHK massal pekerja sektor peternakan, rusaknya stabilitas ekonomi daerah, dan pada akhirnya kelangkaan pangan yang akan memicu inflasi nasional. Menyelamatkan peternak hari ini adalah investasi untuk menjaga ketahanan pangan bangsa esok hari. Sekian komentar.
3: Prestasi atlet disabilitas Jawa Tengah di berbagai ajang olahraga tak lepas dari peran para pelatih yang bekerja di balik layar. Namun melatih atlet penyandang disabilitas bukan sekedar menyusun program latihan. Dibutuhkan kesabaran, kreativitas hingga kemampuan menyesuaikan metode pembinaan sesuai dengan karakter setiap atlet. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
9: Terutama buat yang tunanetra dari lahir itu sangat susah karena mereka belum ada visual apa-apa.
10: Di lintasan atletik, semangat para atlet disabilitas tampak tak berbeda dengan atlet lainnya. Mereka berlatih mengejar waktu terbaik, memperbaiki teknik, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kejuaraan. Namun, di balik proses itu, ada tantangan besar yang dihadapi para pelatih. Bukan hanya mengajarkan teknik berlari, melompat, atau melempar, tetapi juga menyesuaikan metode latihan dengan ragam klasifikasi disabilitas. Pelatih atletik disabilitas Jawa Tengah, Ferdian Oki Listianto mengatakan, dirinya menangani atlet kategori tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa. masing-masing memiliki kebutuhan pembinaan yang berbeda.
9: Di nomor atletik yang pasti ada nomor lari, lompat, sama lempar. Tapi itu ada, kalau disabilitas ada klasifikasinya sendiri. Untuk klasifikasinya sendiri, kalau yang saya pegang itu ada di tunanetra, tunagrahita, sama tunadaksa. Tantangan paling berat itu sebenarnya di tunanetra, Mas. Karena kita harus memvisualisasikan kepada mereka bagaimana teknik yang benar, bagaimana lintasan itu, dan terutama buat yang tunanetra dari lahir itu sangat susah karena mereka belum ada visual apa-apa.
10: Tidak hanya pada atlet tunanetra, tantangan juga muncul saat melatih atlet tunadaksa. Program latihan fisik yang biasanya diterapkan pada atlet umum seringkali harus dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi fisik atlet. Penyesuaian itu dilakukan tanpa mengurangi kualitas latihan, sehingga atlet tetap mampu berkembang dan meningkatkan performanya. Mereka juga diberi kesempatan mengikuti kejuaraan bersama atlet senior untuk menambah pengalaman bertanding. Meski proses pembinaan membutuhkan kesabaran ekstra, Ferdian mengaku optimis generasi muda atlet disabilitas mampu melanjutkan bahkan melampaui prestasi para seniornya.
9: Kalau harapan dari kami, tim pelatih itu semoga nantinya anak-anak pelajar yang saat ini kami latih bisa menggantikan posisi seniornya dan semoga prestasinya melebihi seniornya yang sekarang. 2013 ya mungkin sekitar 12-13 tahun sampai paling tua itu lulus SMA ya mungkin 17-18 tahun.
10: Bagi para pelatih, keberhasilan bukan hanya diukur dari medali yang diraih atlet. Lebih dari itu, keberhasilan hadir ketika para atlet mampu percaya pada kemampuannya sendiri, berkembang sesuai potensinya, dan menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi.
3: Demikian rangkaian Warta Pagi dari Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Peternak ayam petelur Solo Raya mengeluh harga telur anjlok di tengah harga pakan ayam yang naik signifikan. Bantuan masyarakat non-infrastruktur untuk masyarakat Kabupaten Sragen dibatalkan. Saya Aditya Barana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perlu satu surat katakan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami berdengar satu single dari Kotak dengan Hantam. Saya bersama Nur Cahyani pagi ini sebagai pengarah acara menemani aktivitas Anda di Kamis. Liburan ini masih ada beberapa hari lagi karena Senin depan sepertinya sudah pada mulai masuk nih ya. Ya, selamat menikmati liburan di sesi terakhir. Dan mungkin masih ada yang menikmati kota Solo, liburan di kota Solo, selamat pagi. Karena memang Solo banyak hal menarik nih ya, kuliner-kuliner, kemudian juga makanan-makanan tradisional yang bisa Anda cicipi. Nah, kami juga akan update bagaimana kondisi pagi ini di Pasar Harjo Dasino, Surakarta. Betul ya Mbak Nur ya? Ketemu dengan Bu Srianto untuk mengupdate informasi harga-harga kebutuhan pokok pagi ini. Harga telur diperkirakan turun dan di bawah rata-rata. Nah, bagaimana? Apakah itu benar atau tidak? Kita tersambung dengan Bu Srianto. Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, Mas.
0: Kabar sehat, Ibu?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Baik. Ibu, kita mengupdate informasi harga pagi ini, Bu, di Pasar Harjo Dasino. Dari kita update di harga cabai terlebih dahulu. Kami persilakan, Ibu.
1: Oh ya, kita mulai dari cabai rawit merah.
0: Iya.
1: Cabai rawit merah hari ini sudah 40, yang jelas 50 kurang.
0: 50 kurang 50 ya.
1: Kurang baik. Ya. Terus cabai keritingnya itu 32. Cabai merah besar hari ini 30.000. Kemudian cabai rawit hijau untuk lalapan hari ini 35. Untuk bawang putih agak naik ya. Bawang putih hari ini sudah 40 kurang 1, 40 kurang 2 tergantung bawangnya. Yeah. Ada yang panen baru, ada yang lama. Ya, kalau lama itu sudah agak kerut kulitnya.
0: Baik, ya. Baik.
1: Kemudian untuk bawang merah hari ini juga sudah murah ya. Bawang merah sudah 35, 36. Kemudian untuk telur hari ini 23.
0: Oke.
1: 22.500. Kemudian untuk daging ayam 34, 33 ya. Kemudian untuk gandum masih biasa. Gandum itu yang curah itu 9.000, kalau yang kemasan 12.000. Untuk beras hari ini yang termurah itu 13.000 sampai 16.000. Kemudian untuk minyak hari ini sudah curah ya, sudah turun juga. Per kilo sudah 21.000 ya. Untuk daging sapi masih biasa 125.
0: Itu Mas. Ya. Untuk stok aman Bu Srianto pagi ini?
1: Insya Allah aman.
0: Baik.
1: Ada barangnya. Cuma yang agak mahal ini Mas, di sayurannya itu di ketimun.
0: Ketimun ya?
1: Ya. Ketimun hari ini mencapai 16.000.
0: Dari sebelumnya berapa Bu Srianto?
1: 5.000, 6.000.
0: Naiknya luar biasa Bu mentimun. Karena apa nih? Stoknya yang menipis atau seperti apa nih Bu?
1: Ya, barangnya yang menipis.
0: Oke, baik. Bu, tadi saya masih kurang ini Bu, yang di harga telur bagaimana Bu? Telur Bu?
1: Telur itu 22.500 sampai 23.
0: Oke, baik. Tapi stoknya masih aman ya Bu ya?
1: Aman.
0: Oke, ya. Baik. Ya, Bu Srianto terima kasih informasinya pagi ini. Sehat selalu, selamat pagi Bu.
1: Ya, sama-sama Mas. Alhamdulillah.
0: Iya, Bu Srianto melaporkan dari Pasar Harjo Dasino, Surakarta. Informasi dari Bu Srianto telah menggambarkan di beberapa harga komoditas. Ada perubahan di harga cabai. Nah, cabai ini sudah mulai merangkak ke 50.000 kurang sedikit. Ya, bisa dikatakan kalau kita bulatkan sudah 50.000 ya. Baik. Kami mencoba kembali untuk menghubungi Bu Cahyaningsih. Beliau adalah staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri. Selamat pagi Bu Cahya. Ya, dengan Aditya Bu dari Radio Pro 1. Kita update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini di Pasar Wonogiri seperti apa Bu? Kita mulai dari harga cabai. Kami persilakan Bu Cahya.
2: Baik. Kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Untuk cabai merah besar biasa teropong itu stabil di harga Rp35.000. Kemudian merah besar keriting di harga Rp30.000 per kilonya. Lalu untuk rawit merah ini Rp45.000 per kilo. Lalu untuk rawit hijau di Rp35.000 per kilo. Lalu untuk bawang, bawang merah ini di Rp36.000 per kilonya. Lalu untuk bawang putih cutting ini di harga Rp38.000 per kilo. Lalu bawang putih sincung ini di harga Rp36.000 per kilo. Lalu untuk lainnya seperti telur, telur ayam negeri ini di Rp23.000 per kilo. Lalu untuk telur ayam kampungnya di Rp40.000 per kilo. Lalu selanjutnya daging, daging sapi murni kualitas 1 atau Has di harga Rp150.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 2 itu di harga Rp140.000 per kilo. Lalu untuk ayam, daging ayam ras ini di Rp32.000 per kilo. Lalu untuk yang ayam kampung ini Rp70.000 per kilo. Lalu selanjutnya untuk beras, beras kualitas premium di harga Rp14.000 per kilo. Lalu yang untuk medium di harga Rp13.000 per kilo. Lalu untuk gula pasir kristal putih kualitas medium di harga Rp17.000 per kilo. Lalu selanjutnya minyak goreng yang curah tanpa merek di harga Rp18.000 per liter. Lalu untuk yang kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk minyak goreng merek minyak kita ini di Rp15.700 per liter. Mungkin sekian dari Kabupaten Wonogiri, Pak.
0: Terima kasih Bu Cahya, selamat pagi, sehat selalu. Demikian informasi dari Bu Cahya Ningsih Permata Sari, Staf Bidang Perdagangan KUKM Kabupaten Wonogiri. Anda masih bersama kami mendengar di Prasatu Surakarta, akan informasi dan inspirasi kami hadirkan dulu satu single lagu untuk Anda. Ada Langit Sore featuring Putri Aryani dengan Melesat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta,